0: besoknya baru sadar sama ternyata kita dong. Besoknya baru sadar tumbler di mana ya ketinggalannya, karena malas mikir jadi biarkan saja. Itu sebetulnya yang terjadi sama aku ya kan. Pernah juga nih ketinggalan HP di rumah sakit Pudira Harja dan baru ingat di perempatan Tohpati. Alhasil putar balik dengan kecepatan 70 km/jam sambil dalam hati berdoa semoga masih aman, semoga masih aman. Ternyata benar dong, dia dengan antengnya masih ada di kursi pengunjung dan tidak ada yang sadar ada HP di sana.
1: Aigo,
0: gitu.
1: Harus hati-hati. Kok
0: kita sama ya, agak lelet ya orangnya ya.
1: Teledor.
0: Ingatnya baru besoknya.
1: Teledor. Mama Yuna.
0: Ya.
1: Peter Pan.
0: Apa?
1: Walau habis terang.
0: Alright.
1: Oke, kita siapin ya Mbak Nina.
0: Halo Mbak Nin.
1: Melsi, never be the same. Thank you, sama-sama. Sadu, Felicia tadi udah ya.
0: Sudah ya, Ovelia maksudnya.
1: Kalau ketinggalan barang aku harus balik, kalau nggak balik di demo karyawan
0: gitu. Oh gitu ya. Apa sih yang ketinggalan? Kamu sampai ketinggalan di demo. Oh,
1: Santi, Mbak Santi.
0: Halo Mbak Santi.
1: Wah, kalau soal barang ketinggalan tergantung urgent enggak barangnya dan situasinya saat itu. Tapi aku pernah ya ketinggalan kunci rumah pas mudik.
0: Wah.
1: Kami mudik berangkat naik mobil karena mobil itu mau dijual di kampung suami yang ada di NTB.
0: Alright.
1: Balik ke Denpasar pakai pesawat yang kudu transit, enggak bisa langsung direct ke Bali. Di bandara saat transit aku cek-cek tas. Nyari kunci rumah, loh kok enggak ada.
0: Lah.
1: Ternyata kunci rumah tertinggal di mobil yang sudah laku kejual.
0: Wastaga.
1: Terpaksa aku dan dua anakku lanjut ke Bali, suami stay semalam di situ sambil nunggu kunci yang dikirim pakai travel.
0: Waduh, untung
1: besok
0: bisa berbagi tugas.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya,
0: coba kalau sendirian, Dek, gimana tuh, Dek?
1: Kalau sendirian? Balik lah, kunci rumah enggak bisa masuk rumah. Atau misalnya ke rumah pakai cari tukang kunci kali ya?
0: Iya, benar.
1: Bisa juga.
0: Kan? Pilihanku adalah itu sih biasanya, Dek.
1: Iya, ya. Karena kalo, tiket pesawat lebih mahal.
0: Iya, kalau pilihanmu?
1: Cari tukang kunci.
0: Iya, benar.
1: Cari tukang kunci sih kalau ada ya.
0: Untung dia bisa berbagi tugas karena kan bertiga ada suaminya juga kan. Ya. Suaminya stay di sana. Yang lain bisa pulang duluan.
1: Benar juga ya.
0: Iya.
1: Terus Mbak Santi juga cerita nih kan, suaminya stay di sana sambil nunggu kunci dikirim pakai travel. Besok pagi suami baru nyusul ke Bali. Sampai Bali aku check-in hotel karena jelas gak bisa masuk rumah kan. Dan gak ada saudara yang bisa dimintain numpang bubuk semalam. Itu sejarah barang ketinggalan terparah sih. Sejak itu keluar kota aku gak mau gak bawa kunci.
0: Betul.
1: Aku gak mau yang bawa kunci, suami yang aku minta bawa dan simpan.
0: Oh baik. Mbak Santi udah gak mau lagi ya, jangan aku yang bawa kunci, tolong ya.
1: Iya.
0: Tolong gitu.
1: Terus Mbak Santi bilang gak bisa cari tukang kunci karena itu flight malam dan pas lebaran gak ada yang buka.
0: Wah, tambah-tambah ribet lagi tuh karena semua pada pulkam ya kan. Wah Mbak Santi, luar biasa sekali pengalamanmu.
1: Iya loh, jangan lagi ya.
0: Kuncinya ditaruh di mobil yang dijual.
1: Keren.
0: Kunci rumah lagi.
1: Iya,
0: Mami Rangrang, Mami Ranggani. Ya kalau yang ketinggalan HP, kacamata pasti Mami cari kan. Salam buat Arta Nadi. Lagunya Teh Hijau nanti kita siapin ya.
1: Ditunggu Mama Yaya.
0: Halo Mama Yaya.
1: Kita lagunya try dong.
0: Oke.
1: Tapi aku lupa siapa nyanyi.
0: Ya ini sampai Michael Fassbender ya.
1: Yang jelas bukan Jason Mraz. Michael siapa gitu.
0: Michael adalah try Michael Squire ya. Disiapin Mama Yaya ya.
1: Ta
0: Na.
1: Kalau yang ketinggalan penting pasti putar balik. Kalau tidak penting ya udah lurus aja.
0: Iya benar.
1: Baik. Ada mau nyalamin Dokter Chandra juga tadi.
0: Halo.
1: Lagi dengerin kita.
0: Dok, selamat pagi dokter. Pagi hari ini bagaimana, sudah berangkat ke rumah sakit dia bekerja?
1: Iya, sudah berangkat.
0: Sudah berangkat ya.
1: Agus Ade.
0: Halo Agus Ade.
1: Agus Ade katanya tadi udah ya kita bacain ya?
0: Belum.
1: Kalau aku sendiri sebelum ngambil barang dicek dulu kelengkapannya biar enggak ketinggalan.
0: Oh, dia berarti bukan menjawab pertanyaan ya kan?
1: Iya.
0: Dia malah ngasih tahu tips kayaknya.
1: Baby Putri, tangan-tangan ucap perpisahan.
0: Gak ada, kalau mau diganti silahkan. Gak ya.
1: Ada
0: Abdul MT, selamat pagi, lagunya Niki dong, High School in Jakarta. Kalau ada barang yang ketinggalan dan itu barangnya penting banget ya, aku balik lagi lah Dek buat ambil. Tapi kalau gak penting-penting amat dan jaraknya udah jauh dari barang yang tertinggal, ya udah biarin aja, nanti beli lagi.
1: Mantap.
0: Aku orang have kok gitu. Have duit kok gitu, thank you loh.
1: Sama-sama.
0: Luar biasa ya, orang have
1: orang
0: banget.
1: Have banget. Ketinggalan pesawat, pesawatnya dibeli.
0: Iya bener.
1: Iya kan.
0: Ketinggalan orang pesawat, have. Pesawatnya yang dia berhentiin.
1: Iya kan.
0: Iya
1: saya
0: dong.
1: Beli pesawatnya, bukan yes. Tiketnya lagi.
0: Iya bener banget.
1: Saya beli pesawatnya, saya orang have.
0: Ih, saya orang have banget nih. Apa tuh heaven? Buat dia nggak ada.
1: Aku have banget anaknya.
0: Luar biasa, have banget sampai nggak mikir lagi.
1: Iya.
0: Barang nggak ada yang murah, nggak ada yang mahal buat dia.
1: Iya.
0: Semuanya murah.
1: Murah, lebih murah beli kopi 30.000 daripada yang namanya
0: bayar parkir 5.000. Emang kita kaum MM mendang mending.
1: Lanang, guys, Bastian, who's that girl? Kita siapin.
0: Who's ya. That girl? La la la la la la la la la.
1: Bukan itu deh. Bukan itu. Tapi beneran ya, in this economy ya, kita lebih rela untuk yang namanya belanja-belanja.
0: Mm-mm.
1: Beli ini, beli itu, tapi kalau udah urusan parkir kita malas.
0: Iya, tapi kayak memang apa ya, kaum mendang-mending satunya. Mungkin kita akan ngomongin kaum ini ya, termasuk
1: kita nih ya.
0: Mendang-mending. Kayaknya ada sesuatu standar yang akhirnya menjadi beda gitu loh, Dek. Kok kalau kita kayaknya kalau kita beli kopi 30.000 itu kayak biasa aja. Tapi ketika kita bayar parkir 5.000, kok 5.000 sih parkirnya? Biasanya kan 2.000. Debat langsung ya kan? Padahal baru beli kopi 30.000 loh.
1: Iya.
0: Tapi ketika bayar parkir yang 2.000, 3.000, kadang aduh bayar parkir lagi.
1: Sama kayak adik
0: kemarin. Suka gitu enggak sih, Dek?
1: Adik kemarin kan ke karena ada orang travel datang kan. Jadi
0: orang ya, travel.
1: Orang travel. Jadi klien lah.
0: Klien. Oh, klien datang. Gitu kan. Oke.
1: Klien datang. Yuk, ini yuk ke Seminyak gitu kan. Nah, Seminyak kan kagak ada yang murah ya, Wak ya.
0: Iya, iya benar-benar.
1: Kalau kita beli minuman yang biasa kita beli minuman di apa namanya minimarket tuh paling cuma 30.000, 25.000 yang botolan gitu kan.
0: Iya, iya.
1: Pas kita nyampe ke Seminyak kan jadi 75, 80, 100. Rela tuh keluar duit tuh. Set. Pas bayar parkir 15.000 tuh kayak mikir.
0: Kayak
1: 15.000 banget.
0: Padahal kamu baru keluar berapa ratus ribu untuk makan doang dan minum doang loh.
1: Korek.
0: Begitu bayar parkir 15.000 kayak
1: Kayak 15.000, Mbak, bener. Ini 15.000. Oh, baik. Kayak iya. Mahal ya, Wak?
0: Iya. Ada juga nih yang kalau ini aku ngomongin tentang keluargaku aja,
1: yes.
0: Ketika aku ngomongin tentang bapakku lah, yang memang dia adalah perokok berat nih. Ih, beli rokok 2 bungkus 3 bungkus sehari, oke, Dek.
1: Oke.
0: Ketika tiba-tiba anaknya minta jajan, susah sekali, harus ngomel. 5.000 aja keluar ngomel. Kadang-kadang kayak gitu loh. Kadang-kadang apa yang kalau kita melakukan atau mengeluarkan uang untuk hal yang kita suka, itu kayak fine-fine aja.
1: Bener.
0: Tapi ketika udah keluar untuk mengeluarkan sesuatu yang sebetulnya jauh lebih murah, tapi kita nggak suka, Dek.
1: Iya.
0: Jadinya kayak nggak rela gitu loh.
1: Kenapa ya?
0: Kenapa
1: in this seperti economy itu? Seperti itu.
0: Iya, ya? Kenapa? Kenapa kita mendang-mending sih, Dek?
1: Iya kan? Cuma bayar ini aja, apa namanya, admin bank aja, kita kayak
0: aduh, iya bener,
1: ada
0: bener.
1: Bank yang sama enggak?
0: Iya bener
1: biar
0: banget.
1: Biar enggak kena potongan admin.
0: Iya bener banget.
1: Atau misalnya nanti aku kasih cash aja ya, daripada kena potongan admin ya.
0: Iya.
1: Kau mendang-mending ya, beli apa-apa rela,
0: yeah.
1: Duit terus, keluar banyak rela,
0: yes.
1: Bayar parkir kepikiran,
0: yeah.
1: Biaya admin kepikiran. Iya kan, jadi kayak mendang-mending sekali kita.
0: Iya, padahal ya kalau misalnya kita mengeluarkan uang untuk sesuatu yang kita suka kayak wah keluar-keluar aja duitnya.
1: Iya kan. Coba aja kalau misalnya hal-hal ini hal-hal receh gitu kan keluar duit kita kayak berpikir.
0: Pikir banget. Terus kalau misalnya kita contohnya nih kita datang ke nonton ke satu konser misalnya.
1: Iya.
0: Bayar tiketnya aja udah 150.000.
1: Sekarang udah 200-an,
0: paling murah
1: 300, iya.
0: Misalnya atau bahkan ada yang sampai jutaan. Begitu beli air putih di sana cuma 10.000. Air putih 10.000, ngomel-ngomel.
1: Iya kan. Murah itu adalah beli kopi 30.000, mahal itu bayar parkir 5.000. Iya.
0: Kayak ada gimana, kayak ada standar ganda gitu loh, Dek.
1: Iya lagi kan. Murah itu adalah bayar subscription setiap
0: langganan, bulan. Langganan, ya kan, langganan. Netflix gitu misalnya.
1: 50.000
0: 75.000
1: Mahal itu 100.000 Iya, biaya parkir 5.000 Iya kan, kayak bener juga ya Pak ya.
0: Iya sih. Kalau kita ngomongin tentang mendang-mending ya Saltun FM, dimana sometimes kita ngerasa membuat atau membeli yang satu itu mahal, tapi yang satunya Anda anggap murah begitu. Cuman karena kesukaan gitu loh. Iyalah. Karena favorit.
1: Main pedal bisa berapa ratus ribu gitu kan. Mau beli bakso kepikiran. Ih, mahal banget bakso di sini.
0: Bayar minum sih bisanya 10.000 banget nih. Air mineralnya nih gitu.
1: Baik.
0: Iya
1: sih. Tapi itu kau menang-mending kalau kita sih ya. Tapi kalau Anda sahabat Pingin FM, Anda punya cerita enggak? Mengeluarkan biaya sekian untuk ini, tapi ketika beli sesuatu yang lebih murah malah kayak mikirnya kok mahal banget? Kok jadi mahal? Coba.
0: Iya, pernah enggak sih cerita yuk sama kita satu FM di mana Anda itu rela mengeluarkan uang banyak untuk satu hal, tetapi agak apa namanya agak
1: berat rasanya
0: ketika mengeluarkan untuk hal yang lain Saltun FM. Iya,
1: padahal hal yang lain tuh lebih murah dibandingkan hal yang Anda suka itu.
0: Iya betul. Apa itu, ngobrol yuk pagi hari ini, ada nggak sih Anda pernah mengalami hal seperti itu nggak sih, ketika Anda rela untuk mengeluarkan uang banyak untuk satu hal tetapi berat rasanya untuk mengeluarkan uang untuk hal yang lainnya.
1: Ade banget, Ade rela bayar pesawat lebih mahal.
0: Betul.
1: Tapi ketika mau bayar hotel ada mikir.
0: Nah ini benar. Ini terjadi sama temanku banget sih mikir, memang. Kayak... Iya, kalau bisa aku ke rumah temanku aja.
1: Aku nebeng, mau yang rumah siapa aja aku nebeng.
0: Padahal harga hotel semalam itu lebih murah dibandingin harga pesawatnya dia.
1: Itu ade banget, Mo.
0: Maksudnya ada banyak pilihan hotel di mana hotel yang cukup murah pun gitu ya.
1: Iya, bisa pakai
0: banyak banget.
1: Iya. Banget. Kayak cuma numpang tidur kan, karena seharian akan full ada kegiatan.
0: Iya, benar-benar. Gitu
1: kan. Numpang tidur doang banyak.
0: Iya.
1: Cuma kayak kok berat ya? Lebih murah beli tiket pesawat tapi kayak rasa mahal ketika cuma bayar 200-300 ribu untuk numpang tidur doang.
0: Iya loh.
1: Karena padahal kalau misalnya mau berangkat kan bisa pakai sleeper bus gitu kan.
0: Supaya tapi, misalnya kan pembagian, oh nanti supaya aku bisa tidur di hotel, iya. Ya kan, berarti aku nanti naik sleeper aja deh gitu. Tapi kamu udah rela bayar pesawat yang mahal itu, tapi kamu gak rela untuk bayar bermalam di hotelnya. Kaum perhitungan sih makanya kamu ini kayak.
1: Nah kayak kaum menang-menang atau kaum perhitungan gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: iya.
1: Kalau Anda sahabat Tungin FM coba cerita sama kita.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Apakah Anda adalah termasuk kaum yang satu ini sahabat Tungin FM? Karena aku sih iya ya. Kalau aku jarang sih merasa seperti itu dek.
1: Iya.
0: Iya meskipun aku tidak selalu ada duit juga ya kan.
1: Iya, kita maksudnya, adalah orang yang selalu ada uang. Kita harus
0: selalu ada rezeki pasti iya, sih
1: cuma
0: kan.
1: Cuma malas aja ngeluarin.
0: Iya benar. Gitu kan. Cuman ya itu aku sih ya udah gitu loh kalau udah mengeluarkan sih.
1: Udah.
0: Iya ketika misalnya beli air minum mahal ya udah beli aja kalau aku sih.
1: Gak terlalu banyak perhitungan ya.
0: Iya. Iya sih dia. Ya,
1: soalnya Wibi tuh orang have.
0: Iya, have banget.
1: Dia mah have banget, dia mau apa-apa gampang.
0: Benar.
1: Ya, bagi Anda yang agak bingung dengan apa sih orang have apa orang ini tuh, itu bahasa Gen Z zaman sekarang.
0: Orang ya. Punya maksudnya.
1: Artinya orang punya, borju.
0: Iya. Coba dulu banget borju.
1: Borju no. Ya.
0: Orang kamu punya. Borju, aku burju. Umur kacang hijau.
1: Ayo, ngobrol-ngobrol sama kita yuk. 0811-393-494 tuh topik kita hari ini ya.
0: Yes.
1: Yang mau request lagu masih bisa segera request aja, jangan sampai kesiangan nanti nggak bisa kita putar.
0: Betul. Kita ngobrol pagi hari ini. Apakah Anda termasuk orang atau
1: termasuk orang? Iya.
0: Ya, termasuk orang yang sering kali ngerasa mahal untuk mengeluarkan satu hal, tapi ketika mengeluarkan hal yang lain untuk membeli hal yang lain itu Anda ngerasa murah. Ngerti nggak sih maksudnya, Dek? Ngerti dong?
1: Kau menang-mending.
0: Iya, kau menang-mending.
1: Kau perhitungan gak ada perhitungannya untuk apa sih?
0: Iya, bener banget. Atau Anda tuh biasanya sangat rela mengeluarkan uang banyak untuk hal apa? Ayo. Tapi justru Anda tidak rela atau berat rasanya mengeluarkan untuk hal yang lainnya gitu loh.
1: Padahal itu lebih murah.
0: Padahal itu lebih murah.
1: tanpa Anda sadari.
0: Tanpa Anda sadari, kenapa aku membayu kamu, ya kan?
1: Gak tahu aku juga.
0: Kita ngobrol pagi hari ini ya, sahabat Tuna FM ya.
1: Yuk.
0: Sampai dengan jam 10 pagi nanti, Ariana Grande dulu. Hey, then I made you love me.

0: Bali Wanita Indonesia 1 FM untuk datang ke Sudamala Dialogs ya. Ini sebuah perjalanan untuk mengenali kekuatan diri dan merangkul setiap peluang yang ada.
1: Dengan mengusung tema Women's Empowerment and Inner Strength Through Different Disciplines, ini Sudamala Resort Sanur akan menghadirkan 6 wanita inspiratif dari berbagai bidang. Mulai dari psikolog, kemudian ada juga kesehatan dan medis, seni, tari, sampai kecantikan juga.
0: Nah, bakal hadir Made Prabanika Rahayu Darmeswari, SPSI, MPSI, psikolog, Dr. Nimade Ayu Wulandari, SPM, Dr. Nimade Ayu Trisna Dewi Suyasa, SPM, Niwayan Sutaryani atau Niwai, seniman atau praktisi, seniman dan praktisi art therapy, Cokorda Istri Rati Iryani, maestro tari Bali, serta Widianti Hidayat dari Oriflame. Dan bakal dipandu oleh Winda Juanita sebagai moderator.
1: Rangkaian acara akan semakin istimewa dengan pemeriksaan mata oleh Rumah Sakit Mata Bali Mandara, analisa kesehatan kulit, sesi perfume mixing, ada fashion showcase, kemudian juga Sudamala pop-up market. Saksikan semua keseruan ini pada hari Sabtu 22 Agustus 2026 di Sudamala Resort Sanur.
0: Dan Sudamala Dialogs 2026 didukung oleh Rumah Sakit Mata Bali Mandara,
1: Brosina Hospital, Sergio Christoph Lab Grown Diamond, ada Oriflame X Vidianti Hidayat Community, dan juga Radio Pimina Bamba.

0: Spesial buat Mbak Nina, lagunya Mel C dan juga Lisa Lopez, sahabat Tune FM dengan Never Be The Same ya. Never Be The Same Again maksudnya. Sambil kita ngobrol pagi hari ini tentang mendang-mending sahabat Tune FM. Kita ngomongin tentang biasanya Anda tuh lebih rela mengeluarkan uang atau melakukan apa gitu ya kan. Anda lebih rela untuk mengeluarkan uang untuk apa dibandingkan Anda untuk mengeluarkan apa gitu loh.
1: Anda lebih mending, bisa mikir banget. Anda lebih iya dia lagi wah banyak sekali kegiatan dia hari ini ya. Jadi Anda lebih mending mengeluarkan uang untuk hal-hal hal-hal besar daripada mengeluarkan uang untuk hal-hal kecil, misalnya lebih mending beli kopi 30.000 tapi bayar pakai 5.000 tuh mikir.
0: Iya benar.
1: Atau misalnya Anda lebih mending beli tiket konser 5 juta gitu kan ya. Tapi kalau untuk nginep hotelnya ya udah yang mending-mending aja deh gitu, cari Oyo atau Red Door gitu.
0: Kebiasaan banget nih kayaknya. Sudah Oyo, sangat Oyo, pengalaman ya, Mbak.
1: Oyo, Red Door, Airroom, Airy Room.
0: Udah enggak ada kayaknya.
1: Udah enggak ada ya. Apalagi sih? Airbnb.
0: Iya, iya, ya, Airbnb boleh juga tuh. Banyak lebih yang seru.
1: Middle up lah ya.
0: Daripada apalagi di Bali. Bagus-bagus loh, ya kan?
1: Iya kan?
0: Betul kan? Anda itu lebih rela mengeluarkan uang untuk hal apa?
1: Iya.
0: Gitu.
1: Beli tiket apa gitu, misalnya tiket konser gitu kan 3,5 juta gitu. Tapi makannya ya udahlah nasi campur,
0: iya,
1: gal aja.
0: Tapi Anda berat 2000, untuk mengeluarkan 5000. Uang untuk hal yang lainnya.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Kita berdua lagi dengdong
0: berdua. Lagi gak bisa mikir loh pagi hari ini, luar biasa.
1: Kalau gitu daripada kita mikir banyak, kita
0: yes,
1: mau kasih tahu Anda beberapa informasi-informasi menarik.
0: Yes, benar banget.
1: Yang sedang diperbincangkan di Hot Headlines. Hot Headlines. Hot
0: Headlines. Dari CNN Indonesia, Saldo FM, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sudah menyita sejumlah aset senilai sekitar 150 miliar rupiah dalam penyidikan kasus dugaan pemerasan izin tinggal warga negara asing atau WNA dan atau penerimaan gratifikasi tahun 2022-2026 yang menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi Silmi Karim. Dari pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein ini mengatakan bahwa saat ini update dari penyidikan terkait imigrasi sampai hari ini tim sudah melakukan penyitaan beberapa aset. Kurang lebih yang sudah tercatat apabila dirupiahkan sekitar 150 miliar rupiah yang merupakan aset bergerak dan aset tidak bergerak, kendaraan, tanah, tanah dan bangunan ya, dan masih terus dikonfirmasi baik itu mengenai sumbernya dan perolehannya. Penyidik juga sedang mendalami lebih lanjut perihal penggunaan nama orang lain dalam aset-aset tersebut. Nantinya kemungkinan penerapan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU akan dilakukan pembahasan.
1: Yes, kemudian dari infipop.id, di tengah perayaan HUT Republik Indonesia ke-81, Injourney Group memilih memaknai kemerdekaan dengan sesuatu yang lebih dekat dengan masyarakat ya. Jadi kesenian rakyat di Sarinah menjadi ruang bertemunya budaya komunitas UMKM dan juga publik dalam satu perayaan yang hidup. Karena lebih dari 1.500 pekerja seni ikut menghidupkan panggung tersebut. Kemudian ada 100 UMKM juga yang dapat memperkenalkan produk lokal mereka. Selain itu dalam rangkaiannya juga Injourney mengajak publik untuk melihat ke NTT yang tengah menghadapi bencana dengan mengadakan doa bersama, ruang donasi dan penyaluran bantuan kebutuhan dasar, semangat gotong royong sebagai pengingat kemerdekaan juga berarti saling menguatkan.
0: Baiklah, dari berita global sahabat Tune FM, kompas.com, di mana Menteri Luar Negeri China Wang Yi tiba di Seoul pada hari Rabu kemarin untuk melangsungkan serangkaian pembicaraan tingkat tinggi bersama para pejabat pemerintah Korea Selatan. Pembicaraan ini berlangsung setelah Seoul dan Washington mengurangi latihan militer gabungan di tengah upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menghidupkan kembali diplomasi dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Wang dijadwalkan mengadakan pembicaraan dan makan malam dengan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun. Keduanya diperkirakan akan membahas hubungan bilateral, isu-isu semenanjung Korea dan juga urusan regional ya.
1: Okay.
0: Langsung masuk sepertinya ketika ada sebuah hubungan yang memanas ya, Dek.
1: Langsung cepat geraknya.
0: Yes,
1: ya.
0: Betul sekali.
1: Kalau yang ini tidak kalah cepat geraknya dari TVRI Bali, kebakaran lahan kembali melanda Banjar Dinas Tegal Langlangan Desa Datah Kecamatan Abang Karangasem.
0: Okay.
1: Kobaran api ini diperparah dengan tiupan angin kencang yang menghanguskan lebih dari 2 hektar lahan pertanian yang ditanami jagung, singkong, dan juga kacang-kacangan. Petugas pemadam kebakaran bersama TNI Polri dan warga berjibaku memadamkan api secara manual karena lokasi kebakaran sulit dijangkau kendaraan pemadam. Beruntung api berhasil dikendalikan sebelum merembet ke pemukiman warga dan juga bangunan pura di sekitar lokasi.
0: Alright, baiklah. Ini juga masih ada sambungannya dari berita yang tadi, Satuna FM, dari berita global tentang Donald Trump, di mana Kompas.com mengatakan tingkat kepuasan publik atau approval rating terhadap kinerja Presiden Amerika Serikat Donald Trump anjlok ke titik terendah sepanjang sejarah masa jabatannya. Hal tersebut terutama disebabkan harga bahan bakar minyak atau BBM serta kekhawatiran atas perang berkepanjangan dengan Iran. Temuan tersebut mengemuka berdasarkan hasil survei Reuters Ipsos yang dilakukan secara daring terhadap 1.166 responden dewasa di seluruh Amerika Serikat dengan tingkat margin kesalahan atau margin of error sebesar 3%. Survei yang berlangsung selama 4 hari tersebut mencatat tingkat kepuasan Trump berada di angka 33%, sementara 64% responden menyatakan tidak puas.
1: Oke, kemudian masih dari TVRI Bali di Instagram, sahabat Pengen FM, cuaca buruk dan gelombang pasang yang melanda pesisir Kusamba Klungkung ini menghambat produksi garam tradisional. Sejumlah lahan garam rusak akibat tertutup pasir koral, sementara cuaca mendung membuat proses produksi tidak bisa berjalan dengan optimal. Mm-mm. Kondisi ini membuat petani kesulitan memenuhi permintaan pasar, termasuk pesanan yang datang dari luar daerah hingga Jepang. Untuk sementara petani memprioritaskan pasokan bagi pelanggan lokal sambil menunggu cuaca kembali membaik.
0: Alright, dari dunia hiburan Satu FM, Ellie Goulding, ini penyanyi dari Inggris ya, menggugat mantan manajernya Ben Mawson dan Ed Milet dari Tap Management dengan tudingan konflik kepentingan yang berpotensi merugikan karir penyanyi Inggris tersebut. Dari CNN Indonesia, gugatan ini dilayangkan berkaitan dengan perusahaan induk Tap Management H-Know sebagai sebagian dan kemudian sepenuhnya diakuisisi oleh Live Nation. Namun Ellie Goulding mengaku tidak mendapatkan informasi tersebut dari Mawson maupun Millet. Berdasarkan gugatan, Mawson dan Millet jadi manajer Ellie Goulding tersebut sejak tahun 2018 hingga 2025 dengan komisi 20% dari pendapatan Ellie Goulding sendiri.
1: Yes, kemudian ada juga yang kemarin menjadi hari patah hati nasional katanya pernikahan Dikta.
0: Oke. Okay.
1: Ex vokalisnya Yovie Enanuno.
0: Dikta Wicaksono ya berarti.
1: Iya.
0: Ya. Alright.
1: Yang resmi menikah dengan Rachel Florencia. Jadi ini membuat satu Indonesia merasakan patah hati nasional.
0: Alright. Para perempuan-perempuan Indonesia terutama.
1: Iya, diam-diam nikah aja dia. Oh, oh, oh. Semoga langgeng dan bahagia selalu.
0: Itu dia beberapa hot headline kita untuk pagi hari ini, sahabat Win FM.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Hehehe, tenang.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
7: Oh ya?
6: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
7: Eh, kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
6: Tapi namaku bener, Yan.
7: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
6: Waduh.
7: Nah, kan?
6: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
7: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
6: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
5: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
8: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Michael Squire, sahabat dunia FM dengan Try, Try, Try.
1: Tapi emang mirip Jason Mraz ya?
0: Suaranya, karena yang demonya dulu itu adalah biasanya yang Jason Mraz.
1: Oh iya?
0: Yang bikin demonya. Oh. Terus sempat leak kan, sempat bocor yang demonya.
1: Iya.
0: Gitu. Tapi sebetulnya lagu ini dibuat untuk Michael Squire. Oh. Try, Try, Try. Gitu loh deh.
1: Mantesan kayak mirip ya.
0: Iya mirip. Dan lagunya kan Jason Mraz banget toh.
1: Iya Jason Mraz banget.
0: Zaman-zaman dia dulu terkenal sekali kan.
1: Iya zaman-zaman dia I'm Yours.
0: Iya betul sekali. Tapi kalau misalnya pagi hari ini mau ikutan ngobrol bareng sama kita Satu FM, kita lagi ngomongin tentang mendang-mending.
1: Yes.
0: Anda tuh lebih rela mengeluarkan uang untuk apa, tapi yang lebih gede gitu ya uangnya ya. Tapi justru Anda berat hati untuk mengeluarkan uang untuk yang lebih murah sebetulnya.
1: Iya, ayo coba ngobrol sama kita ya. Yuk, buatlah perumpamaan Anda sendiri ya, karena kita juga agak susah nih jelasinnya.
0: Iya, padahal sebetulnya kita ngerti ini loh.
1: Kita ngerti, Anda ngerti kan sama tiga
0: iya,
1: FM kan?
0: Kayak aku nih misalnya, aku tuh lebih rela mengeluarkan uang untuk beli makan yang enak dibandingkan untuk beli Pertamax. Aku rela mengantri Pertalite ya kan, pada semanasan. Tapi daripada beli Pertamax gitu. Tapi kalau untuk mengeluarkan uang untuk makanan yang lezat, untuk makanan yang lebih mahal, aku lebih rela gitu. Sama seperti Dokter Gungwi, dia bilang gitu, dia lebih rela mengeluarkan uang untuk makanan dibandingin untuk beli Pertamax.
1: Baik.
0: Dokter Gungwi selamat pagi.
1: Selamat pagi Dokter
0: Gungwi. Mbak Yanti selamat pagi.
1: GWS Mbak Yanti.
0: Iya, yang lagi sakit pagi hari ini.
1: Iya, kita lagi sembuh. Lagi live di TikTok juga sahabat Pingin FM ya.
0: Betul?
1: Jangan lupa ngobrol sama kita di Pingin FM Bali ya di TikTok.
0: Join sama kita. Mbak Meta juga selamat pagi.
1: Halo Mbak Meta.
0: Titisan Ultraman selamat pagi. Bawa udah sampai kantor katanya selamat pagi.
1: Baik.
0: Juga.
1: Yang
0: ada Yora juga selamat pagi.
1: Benar banget. Selamat pagi semua dan selamat bergabung bersama topik kita. Karena topik kita adalah mengenai mendang-mending perhitungan Anda seperti apa?
0: Betul!
2: Topik pagi. Topik pagi.
0: Selamat pagi dulu yang sudah ikutan juga tadi. Di sini ada siapa tadi? Ada titisan Ultraman. Aku tidak menjangkau pagi ini. Nah, dia bilang lebih mending beli senar bass baru daripada beli kopi kekinian gitu. Dia tuh lebih seneng lebih seneng mengeluarkan uang mahal untuk senar bass baru deh.
1: Okay.
0: Karena musisi sepertinya dia ya kan.
1: Ih, takut banget.
0: Daripada beli kopi kekinian sih gitu.
1: Ya, Dokter Gungwi, mending beli makanan enak daripada beli Pertamax.
0: Iya kan gitu. Berarti dia gak apa-apa lah antri Pertalite lah. Yang penting beli makanan saja yang enak, yang lebih mahal.
1: Iya benar.
0: Gitu sih.
1: Kalau yang lain?
0: Ada coba di atas lagi deh. Di atas lagi, apakah tadi ada yang juga sudah ikutan pagi hari ini? Sudah dibaca ya. Udah dibaca tadi ya. Kemudian juga ada
1: Jun,
0: siapa di sini? Kak Ajun, selamat pagi Kak Ajun.
1: Jun Ajun, kalau aku lebih rela ngabisin duit buat orang lain tapi pelit untuk diri sendiri.
0: Waduh.
1: Curhat.
0: Iya nih. Sering nih kayaknya ya kan. Lebih rela habisin duit buat orang lain daripada buat diri sendiri loh, Dek.
1: Aku mau jadi orang lain itu boleh enggak?
0: Aku juga mau dong, Kak Ajun.
1: Please.
0: Iyalah.
1: Aku mau dong
0: please
1: jadi
0: lah.
1: Orang lain itu.
0: Kayaknya sangat di ini ya.
1: Sangat
0: dimanjakan
1: iya
0: ya kan?
1: Kan.
0: Kamu mau apa tak kasih.
1: Iya.
0: Kau mau gunung merapi tak kasih buat kamu.
1: Sampai lava-lavanya.
0: Lava-lavanya yang meleleh tuh buat kamu lah itu. Sampai wedus gembelnya.
1: Aduh,
0: buat kamu
1: takut.
0: Tapi buat diri sendiri dia pelit loh.
1: Iya. Kan ada yang kayak gitu kan?
0: Iya ya.
1: Ade mending beli barang-barang elektronik yang dijamin mahal daripada Ade membeli makanan.
0: Iya ya.
1: Ade mending ada si Jinggo aja kanggo.
0: Kembalikan aku ya.
1: Iya.
0: Aku lebih mending makan yang enak gitu.
1: Iya, ada nasi jinggo aja kanggo gitu.
0: Iya,
1: kan.
0: Iya benar.
1: Oh, ini tadi Dokter Gungwi bilang aku better bayar lebih untuk Vali.
0: Daripada gitu. Ngetek kan lagi kita ngomongin tadi juga tentang kasus yang ngetek parkiran tuh loh, padahal
1: iya.
0: Mobilnya belum datang, udah di-tag tempatnya. Ada Mbak Meta, ini dia tadi ikutan Minivo dulu. Aku pernah ketinggalan HP di kebun durennya iparku di Bukit Dopi-Dopi.
1: Asik.
0: Di Tolai, Sulawesi Tengah, dan baru ngeh pas udah turun bukit nih, dia udah mulai gelap, mau balik lagi kok buset, aku mendaki lagi nih. agak repot ya ketika
1: gunung.
0: HP kita ketinggalan di atas gunung.
1: Gitu.
0: Lagian baru aja pas turun bukit nih iparku cerita kalau tiga orang buruh kebunnya sempat disandera. Sama teroris. Duh serem banget deh. Mendingan aku relakan aja HP-ku. Terus besoknya iparku telepon buruh kebunnya. Dan untung aja HP-ku masih tergeletak, tidak berdaya di tempat terakhir aku naruh. Untung masih aman. Agak ngeri ya,
1: iya.
0: Ini
1: kan?
0: Taruhannya nyawa soalnya.
1: Iya lagi. Terus kalau masalah mendang-mending pas touring nih misalnya, aku juga gak ngerti sama diriku sendiri ya. Aku tuh rela cari penginapan ece-ece karena pikirku cuma tidur bentar kan. Tapi tiap orang nyodorin dagangan, duh gak tega aku.
0: Iya.
1: Aku pasti beli dagangannya dan berpikir nanti kasih siapa ya.
0: Padahal dia tuh gak tahu kebutuhannya gak ada. Cuman iba aja sama orang.
1: Iya.
0: Tapi ketika buat diri sendiri dia rela merelakan diri untuk tidur di tempat yang ece-ece. Iya.

0: Peri NDO.
1: Ibu Peri Dewi Ragata besok premier bersama Bibi Nugraha.
0: Kutukan buat dia itu, kutukan.
1: Itu adalah hadiah spesial.
0: Iya kan?
1: Dari Penguin. Lihat sahabat Penguin FM. Ini dia, Ibu Peri sedang berulang tahun.
0: Ih luar biasa. Datang dalam keadaan cantik, secantik-cantiknya ya kan.
1: 17 tahun nih kawan.
0: Ih wow. Seperti masih perawan ya. 17 tahun. 17 tahun banget Ibu.
1: 17 tahun dia.
0: Merdeka. Wah merdeka.
1: 17 Agustus itu.
0: Menjadi diri sendiri.
1: Silahkan Anda makan dulu.
0: Silahkan nikmati makannya pagi hari ini.
1: Iya
0: kan. Ini seperti Mbak Meta kalau ngomongin mendang-mending. Dia tuh rela untuk mencari penginapan ecek-ecek. Tapi mengeluarkan uang untuk rasa iba kepada orang lain yang jualan, dia wah bebas banget ya.
1: Belum lagi dia bilang sekali touring itu untuk oleh-oleh aja bisa sejutaan katanya. Tapi untuk penginapan cari yang 200-an aja.
0: Wow.
1: Padahal suamiku udah sering kasih tahu kalau ada dagang dan gak tega, mending kasih uang aja.
0: Yeah.
1: Awas belanja banyak-banyak, ntar gak tak ajak touring lagi katanya. Bukannya gimana ya, berat ya Wak ya.
0: Sudah mendapatkan peringatan dia dari suaminya.
1: Peringatan keras. Dokter Gungwi tadi bilang, kayaknya aku pengen temenan sama Kak Ajun deh.
0: Iya kan?
1: Semua pengen jadi teman kamu Kak Ajun.
0: Aku temenmu Kak Ajun.
1: Aku orang lain itu Kak Ajun.
0: Orang lain yang dia manjakan, sedangkan buat dirinya dia pelit.
1: Aduh, sering terjadi itu ya.
0: Kayaknya Kak Ajun banyak pengalaman nih.
1: Banyak tersakiti nih.
0: Iya nih. Mbak Tian.
1: Halo.
0: Lamia Firsa Besari, peluku untuk pelikmu ya. Aku lebih rela beli canang daripada bikin sendiri katanya.
1: Oke.
0: Walaupun kebanyakan orang mungkin bikin canang lebih murah ya. Tapi buat aku gak apa-apa lah beli ya, bisa hemat dan waktunya juga lebih simpel gitu. Hemat waktu dan lebih simpel.
1: Berbagi kepada UMKM.
0: Iya benar. Luar biasa Mbak Tian ini loh.
1: Iya. Ada Dokter Tama.
0: Dokter Tam-Tam.
1: Dokter Tama nih katanya lagi OTW ke Kulhan Dalung untuk mulai aktivitas pagi ini. Semoga perjalanan lancar, aman sampai tujuan dan semua kegiatan hari ini dimudahkan.
0: Amin.
1: Everybody says they're fine.
0: Everybody says says. Everybody says says.
1: Papang.
0: Halo Papang.
1: Nona tadi udah yang Hong. Mau yang lain boleh ya?
0: Iya benar ya.
1: Lana ikutan topik, lebih mending beli rokok sekian puluh ribu tapi ketika korek gas harga 5 ribu otomatis bilang 3 ribuan ada nggak.
0: Tolonglah Lanang, padahal kan harga satu bungkus rokokmu tuh loh tidak ada apa-apanya dibanding korek gas yang cuma 5 ribu kamu tawar lagi.
1: Atau lebih mending beli mobil daripada buat garasi.
0: Ini juga. Ini juga lebih... Mobilnya ada, garasinya
1: gak ada. Untung aku punya garasi no.
0: Kamu ada kan garasi
1: ada,
0: kan
1: ada. Okay. Jadi enak ngomongin
0: ya, karena pas aku lewat ke pas aku ke rumahmu ada kelihatan kok mobilmu.
1: Iya, mobil masuk ke
0: rumah. Ada di dalam ya kan.
1: Orang have.
0: Iya orang have.
1: Karena kalau orang have motornya masuk ke ruang tamu kan.
0: Iya benar.
1: Juga mobilnya masuk ke ruang tamu.
0: Erika nanti kita baca ya.
1: Yes.
0: Di bagian terakhir nanti kita akan lanjutkan lagi satu FM.
1: Yeah.
0: Kita ngomongin tentang mendang-mending. Kita kadang-kadang ya rela mengeluarkan uang banyak untuk satu hal, tapi berat mengeluarkan uang untuk hal lain.
1: Benar sekali.
0: Itu apa dalam hidup Anda?
1: Apa itu? Coba ngobrol sama kita yuk 0811 393 494.

0: to the bus. Back to the bus.
1: Awalnya enggan menjadi penyanyi solo, lagu ini mengubah karir Gwen Stefani. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ketika menggarap single pertama Gwen Stefani sebagai penyanyi solo, Linda Perry sebagai produser merasa Gwen masih enggan dan belum siap berkarir tanpa No Doubt. Bahkan dia sampai meminta Gwen pulang dulu saja dan kembali esok harinya. Muncul pertanyaan dalam benak Linda Perry, apa yang sebenarnya Gwen tunggu? Dan tiba-tiba terciptalah beat dan melodi yang energik dan menghentak dan sebuah lagu berjudul What You Waiting For yang mengubah karir Gwen Stefani selamanya. I'm Wibi Nugrayur, Music Director.

membagikan single terbaru berjudul Tulang dan Nadi pada 31 Juli 2026. Lagu ini menjadi karya solo terbarunya setelah sebelumnya merilis album Edelweiss dan berpartisipasi dalam sejumlah proyek kolaborasi. Melalui lagu ini, Tiara Andini kembali mengeksplorasi genre ballad yang telah melekat dengan karakter vokalnya. Dari sisi lirik, Tulang dan Nadi mengangkat kisah tentang komitmen, kesetiaan, dan harapan dalam sebuah hubungan. Lagu ini menggambarkan keinginan seseorang untuk tetap hadir sebagai tempat bersandar bagi orang yang dicintainya dalam berbagai

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hey kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern.

0: Minggu ini Famir Sweet Music Station Merdeka menjadi diri sendiri. Secret dengan Everybody Says They're Fine ya. Spesial buat Dokter Tama, lagunya sudah kita puterin. Yang lain juga yang pengen dengerin lagu sayangan, silahkan, tapi semoga bisa diputer ya. DJ Goja, Peter Pan, Tulus, Nyoman Paul, One Republic sama Firza Besari udah menunggu giliran.
1: Iya, ditunggu ya.
0: Iya, betul.
1: Buat belinya makasih sudah dikirimkan itu.
0: Apa sih?
1: Hati-hati di jalan.
0: Iya, hati-hati di jalan.
1: Tidak beli. Tahu dia taruh apa di sana. Kita belum lihat.
0: Paket siapa?
1: Paket siapa kita
0: enggak tahu. Tapi kalau kita ngomongin tentang mendang-mending satu FM, kadang-kadang kita lebih rela mengeluarkan sesuatu, mengeluarkan uang untuk sesuatu yang lebih besar, tapi seringkali berat hati rasanya untuk mengeluarkan untuk sesuatu yang lebih kecil nilainya.
1: Coba joinan sama kita di topik kita ya, boleh ke 0811 393 494.
2: Topik pagi.
0: Ada yang belum kita baca.
1: Ada
0: nih.
1: Erike. Aku kaum yang mendang-mending banget. Coffee shop banyak banget, tapi kalau harga kopinya lebih dari 35.000, better aku cari coffee shop yang under itu aja.
0: Oh gitu.
1: In this economy ya. Masalahnya aku tiap hari kan ke coffee shop nih. Kalau yang sesekali doang enggak apa-apa sih. Kalau tiap hari ya boncos ya, Wak.
0: Berarti dia rela mengeluarkan coffee tapi tolong under 35.000 aja.
1: Benar.
0: Tiap hari soalnya
1: tiap
0: dia.
1: Tiap hari.
0: Ya. Tapi kan pendapatanmu juga, pendapatanmu juga tiap hari, Rik.
1: Ih, Erik kan pendapatan tiap hari 10 juta deh.
0: Coba kalau misalnya dia di coffee shop ya kan, seharian, itu berapa klien yang kamu dapetin? Kan?
1: Kali sekian.
0: Misalnya kamu anggap aja kamu pengeluaran 250.000 karena kan makan siang, minum, brunch juga sekalian. Sedangkan pendapatanmu 5 juta sehari,
1: Rik. Astunggar. Gila, Erik, luar biasa, kaya raya sultan kita.
0: Invest banget nih pasti habis ini anaknya.
1: Iya, ya kan? Putu Oki.
0: Halo Putu Oki.
1: Diriku lebih baik keluarin uang lebih untuk anak-anak, baik dia mau makan atau belanja apapun. Maklum kalau sama Mama Rusi sering dilarang katanya. Dibandingkan diriku beli makanan kesukaan, karena yang pernah aku baca kalau untuk keluarga keluarinnya happy, astukara rezekinya happy. Untuk apapun kalau kita happy, ntar baliknya happy.
0: Iya benar sih.
1: Putu Oki.
0: Kan sama seperti kalau kita mengeluarkan uang dengan rasa happy, ya kan? Nanti juga akan
1: datangnya
0: masuknya
1: happy.
0: Iya benar.
1: Terus dia bilang makanya Ade bantuin Bu Agung kasih sangu buat jalan-jalan ke Singapura. Aku bantuin, bantuin dengan doa.
0: Iya benar.
1: Agar dia sehat dan berjuang untuk dirinya dia sendiri.
0: Iya, kalau happy-nya Ade itu membantu dengan doa.
1: Yoi.
0: Iya kan?
1: Jadi nanti kan kembali juga doa-doa yang baik.
0: Bener sekali, luar biasa Tuhan.
1: Emang.
0: Heeh.
1: Apa ini?
0: Ini Budayukanya kayaknya.
1: Oh, Budayukanya tadi ngingetin si Tutu belum dibaca.
0: Mana ada, Bu?
1: Ada di bawah Bu Tutu, mana dia ya tadi?
0: Bu Tutu. Oh, ini. Tutu. Bu Tutu kali.
1: The Way You Look At Me lagunya udah disiapin.
0: Udah disiapin.
1: Dibilang sama Wibi udah disiapin ya. Terusan ikut mini food juga. Kalau dekat balik lagi ambil barang ketinggalan, sedangkan kalau jauh baru kepikiran.
0: Oh baik.
1: Tapi dalam hati ngomong haduh.
0: Haduh.
1: Pasrah aja.
0: Pokoknya haduh dulu aja ya kan.
1: Lagunya Paul lagi disiapin.
0: Ya.
1: Ditunggu.
0: Udah itu aja dia.
1: Itu aja.
0: Oh, enggak ada ikutan yang kedua ya. Topik enggak ada ya.
1: Rian Putra, udah tadi lagunya Rian.
0: Sudah, Agari, sudah ya? Kita puterin juga yang lain. Terima kasih sudah ikutan ngobrol bareng sama kita pagi hari ini.
1: Iya.
0: Thank you. Besok Ade enggak siaran satu FM ya.
1: Esok ada Ibu Peri sama Mimi Peri.
0: Itu tumben-tumbenan banget. Mimi Peri. Takut banget.
1: Duo Peri akan menemani Anda.
0: Iya.
1: Tapi kita masih nemenin sampai jam 10 hari ini. Jangan
0: kemana-mana. Iya.

Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai solois, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas melakukan apa saja, tapi juga tentang memilih menjadi pribadi yang lebih baik, terus belajar, dan tidak berhenti bertumbuh. Karena versi terbaik dari diri kita bukan untuk dibandingkan, melainkan untuk terus diperjuangkan. Radio

0: Bintang FM Your Sweet Music Station merdeka menjadi diri sendiri. Metal Starry.
1: Biasa aja dong. Tiba-tiba metal. Dia emosi dibawa ke sini.
0: Kan biasa kalau ngomongin Metal Starry kan suka kayak gitu. Metal Starry.
1: Enggak, kamu aja sih itu. Ada Pak Arya.
0: Halo Pak Arya.
1: Pak Arya ikutan mini food. Kalau ada barang ketinggalan udah biarin aja. Pak Arya kan sultan ya.
0: Iya, dia kan orang have banget.
1: Have banget sih.
0: Nanti beli aja sambil jalan.
1: Iya, sambil jalan. Kunci rumah ketinggalan, beli.
0: Beli.
1: Rumahnya beli.
0: Iya, biarin aja rumahnya enggak bisa kebuka, beli rumah baru. Mbak Rom, kalau Mbak Romi orang yang mendang-mending banget. Kalau beli buat diri sendiri masih mikir. Tapi kalau buat Dilan anaknya, cus ajalah gitu. Nggak pakai mikir-mikir, semal apapun kalau masih terjangkau, Mbak Romi beliin.
1: Mantap.
0: Tapi kalau dia minta permen, no, nggak bakal Mbak Romi beliin.
1: Kok gitu?
0: Tapi yang lain yang lebih mahal dia beliin.
1: Oh baik.
0: Mobil, BYD, ya kan? Terima kasih Ade.
1: Yes,
0: sama Kak Wibi, terima kasih sama-sama. Yuk,
1: apalagi?
0: Kita closing pagi hari ini. Yang ulang tahun siaran lo pagi hari ini, sahabat Uni FM.
1: Ucapkanlah, ramaikanlah.
0: Buperi.
1: Besok Wibi sama Dewi Ragata pagi-pagi.
0: Yo.
1: Apakah akan ada core memory besok?
0: Tunggu aja ya. Bye-bye.

Penguin FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Selamat pagi, Dewi Ragata temani Anda di Office Hours, sahabat Penguin FM, sampai jam 1 siang. Requestnya saya tunggu dari sekarang ya.

Station Merdeka menjadi diri sendiri, sahabat Dingin FM. Dari bara suara terbuang dalam waktu, kita akan menua katanya. Iya, kalau boleh pilih menuanya dengan sehat, bahagia dan kaya raya ya. Mari kita aminin saja, sahabat Dingin FM. David Agata yang menemani aktivitas Anda di Kamis 20 Agustus 2026 sampai jam 1 siang. Kalau mau dengerin lagu favorit ya disilahkan dari sekarang, mumpung belum ada yang ngantri alias belum ada yang menyapa. Langsung yuk ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 4994. Sapa nanti di Instagram dan Facebook at Penguin FM Bali. Sudah pada hafal ya formatnya, nama, spasi, usia, lagu dan juga salam-salamnya. X di at Radio Penguin FM, TikToknya di at Penguin FM Bali, streaming di live.radiopenguinfm.com. Di Blast On kita bahas mengenai apa sih rahasia cantiknya Dewi Ragata. Gak penting itu. Kok jadi kesana? Apa rahasia tampil cantik walaupun tanpa make up? Ayo apa? Coba nanti kita temukan jawabannya ya. Kemudian di segmen karir, sahabat Pingin FM, mau dong jadi wanita karir yang sukses, yang tidak hanya sekedar bekerja dan juga mencari uang, tapi bagaimana nantinya kita bisa menjadi wanita karir yang sukses. Kalau sudah berkeluarga, tentu saja harus sukses sama-sama ya. Nanti saya juga akan bacakan untuk Anda seperti apa menjadi wanita karir yang sukses, yang gak cuman bisa kerja tapi juga wah yang lainnya, superwoman. Oke, nanti kita bahas di Home Sweet Home. Nah, satu tempat yang menjadi spot favorit Anda di rumah itu apa sih? Di mana? Apakah di dapur? Karena memang hobi memasak ya, menghidangkan yang spesial untuk keluarga. Pastikan dapurnya itu tidak terkesan suram dan gelap, sahabat Dingin FM. Apa yang harus dihindari? Nanti juga kita akan bahas di Home Sweet Home. Nah, untuk sahabat Dingin FM nih, yang sering belanja di marketplace, ayo belanjanya apa saja? Apakah ada materai yang Anda belanja? Belanja materai, kalau ada hati-hati karena ternyata ada 4 juta materai palsu beredar dan ini ada di marketplace. Nah lo, kita nanti akan tunggu informasi selengkapnya di Penguin News sambil menunggu lagu favorit Anda disegerakan ya. Kita dengerin dulu dari Jisoo dan juga Zayn, Eyes Closed.

0: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendis Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendis Denpasar, Toko Klendis Area Denpasar, Gatsu, Buluh Indah, Pemogan, dan lain-lain, Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, Area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengwi, Sangeh, Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negara dan Tegal Badeng, Area Singaraja, Singaraja dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silahkan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Agustus 2026. Untuk informasi waktu, tempat dan syarat, bisa langsung dicek di Instagram @lockerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Kavi Dalung lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lengkap bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai Jumat, atau cek Instagram @lockerbaliklendis atau @klendis Grosir Bali.
1: Hi hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada Gif Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Ras, kamu dijemput hari ini?
7: Iya, Ti. Lagi nggak bawa motor nih.
6: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
7: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
6: Kamu tahu nggak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
7: Hah? Kampus apaan tuh?
6: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
7: Emangnya kenapa, Ti?
6: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
7: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
6: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi, dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
7: Wah, wah, wah, yang kayak gini nih yang aku cari.
6: Bener.
7: Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
6: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk!
7: Yuk, yuk! Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
0: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.

0: satu lagu lama dari Three Doors Down, sahabat Pingin FM. Tapi di tahun berapa? Nah, belum sempat search tadi ya. Yang jelas tahun 90-an lagu ini. Oke, di 26 menit lewat dari jam 10, mau pergi kemana? Buru-buru banget. Jangan lupa dong aplikasikan dulu skincare-nya plus make-up-nya. Nah, Anda biasanya apakah cukup hanya pakai skincare saja atau dipoles make up lagi? Kan beda ya, kalau skincare ya memang kalau saya wajib, cuman make upnya yang lihat-lihat situasi, apakah perlu menggunakan make up atau make up tapi yang tipis-tipis aja supaya lebih ringkas, sahabat Pingin FM, supaya bisa menghemat waktu. Bisa nggak sih kita tampil cantik walaupun tanpa make up?
1: Blush on.
0: Jawabannya tentu saja bisa ya. Bagaimana kita menggunakan skincare, nah, supaya kulitnya cerah dan juga bisa membuat silau tanpa menggunakan make up. Kalau saya sendiri skincare itu wajib, make up enggak begitu ya. Enggak suka make upnya apalagi yang tebal-tebal, mau ke kondangan kemana ya, kecuali kalau emang ada kondangan gitu ya, sahabat Pingin FM. Kalau enggak ya udah, kalau kerja hanya skincare aja, make up enggak, yang tipis aja ya. Paling cuman pakai powder, udah itu aja. Tapi kalau ada acara-acara tertentu ya wajib supaya on point kita ya. Cuman bagaimana rahasia tampil cantik walaupun tanpa make up adalah dengan kita rajin yoga dan meditasi. Nah, olahraga ini memang selain baik untuk mengatur pernafasan, yoga dan meditasi akan membuat sirkulasi udara pada tubuh kita menjadi normal dan mengalir dengan baik. Postur dan gerakannya juga memperkuat dan mengencangkan otot-otot kita dan juga menjadi lebih rileks serta memancarkan aura yang positif, sehingga secara tidak langsung nih akan berdampak pada kulit kita yang terlihat lebih segar dan tentunya bisa tampil cantik tanpa make up dengan rajin yoga serta meditasi. Tapi skincare jangan lupa ya, tetap loh itu wajib skincare, apalagi sunblock, sahabat Pingin FM, gak boleh di skip semalas apapun, oke? Okay? Kemudian coba rutin pijat wajah. Nah, seperti yang diungkapkan ahli kesehatan wajah yang berbasis di Florida, Tammy Fender, mengatakan bahwa pemijatan pada area wajah sangat baik untuk peredaran darah dan juga aliran oksigen di lapisan dalam kulit kita. Untuk itu jangan lupa setelah cuci wajahnya ya, kemudian mengaplikasikan rangkaian produk skincare favorit Anda, pijat-pijatlah wajah minimal selama beberapa menit saja. Dan ini nanti akan membuat wajah lebih cerah lagi. Eksfoliasi juga penting, sahabat Pingin FM ya. Dan ini yang terakhir yang begitu mudah untuk kita lakukan supaya terlihat cantik gitu ya, mempesona, adalah selalu tersenyum. Apalagi pagi-pagi, jangan manyun ya. Mana senyumnya yang cantik? Nah, itu dia. Teori ini bahkan banyak yang membuktikan loh, ketika seorang wanita terutama mudah senyum akan terpancar kecantikan alami di wajah kita dan juga memberikan aura positif untuk lingkungan sekitar. Ya, jadi cara yang paling mudah, yang termurah menurut saya ini tampil cantik tanpa make up adalah dengan menunjukkan senyum kita yang cerah, yang ceria di pagi hari ini.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka, menjadi diri sendiri.

Mata bengkak dong pasti ya. Lagunya Audi sama Twin FM, Menangis Semalam, di request sama Edo. Pagi dong, lagunya sudah saya puterin ya. Terima kasih sudah menyapa. Adalah Mbak Ratna juga, lagunya tadi, oh yang Happy Birthday aja. Ada yang ulang tahun ya Mbak Ratna, siapa sih? Pura-pura bego ya, pura-pura gak tahu ya. Ada juga Budiakanya, terima kasih juga doanya ya. Ada Wirawan juga, semangat siang. Dust Till Dawn, oke okay. Untuk Dewi aja deh, sama tugas sampai tuntas. Siap, adalah Mama Yaya, Leo Sister juga ternyata. Golden tadi sudah di play, Huntrick, Abah Wezel juga menyapa saya. Dokter Ardi juga semangat paginya ya. Oke, bener loh Leo lagi. Wah, ternyata perkumpulan Leo, tapi sama istrinya Dokter Ardi ya. Baiklah, lagunya apa nih? Kalau J, I Found You, siap, nanti akan di play. Salam-salamnya saya baca di jam 11 ya, sahabat Tingin FM. Kalau mau dengerin lagu favorit sambil beraktivitas, langsung aja request ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 4944. Instagram dan Facebook sudah saya update belum ya? Kok lupa? Sepertinya sudah saya update ya. Coba anda cek aja di @ Tingin FM Bali, format requestnya nama, spasi usia lagu, dan juga salam-salamnya. Nah, kita bahas sekarang ini di karir adalah wanita karir. Waduh, kalau sudah bicara tentang wanita karir, apa-apa pasti segala sesuatunya harus yang terbaik gitu ya, sahabat Tingin FM, terutama untuk pekerjaan, ya kan? Tapi banyak loh wanita karir yang juga sukses menjadi ibu rumah tangga. Nah, pengennya seperti itu, sukses di karir, sukses juga di rumah tangga. Kita sukses bersama. Dari haibunda.com saya baca, kalau kita kerja pasti ingin memberikan yang terbaik ya. Semoga nanti efek baliknya juga ada gitu ya. Selain menyelesaikan tugas-tugas kantor tepat waktu, usahakan juga dong untuk selalu memberikan yang terbaik bagi diri sendiri dengan menyumbangkan waktu, pekerjaan, dan juga keluarga, sahabat Tingin FM. Apa yang harus dilakukan? Mari kita banyak-banyaklah bertindak, jangan hanya sekedar berencana. Nah, ini dia yang perlu dipelajari ya. Dikutip dari The Guardian, tidak cukup hanya membuat rencana. Rencana sih sudah tersusun rapi, sudah baik, bagus banget. Mimpinya sudah, wah, luar biasa. Tapi kalau kita tidak bertindak, wah ini dia, nggak akan kejadian nanti semua rencana. Nggak akan ada pencapaian ya rencana-rencana yang sudah kita buat tadi ya. Jadi memang harus kita lakukan dengan konsisten, membuat rencana dari mimpi-mimpi yang sudah kita bayangkan, sahabat Tingin FM. Tapi jangan lupa harus segera bertindak juga. Dengan kata lain, target menjadi wanita karir sukses tidak akan berhasil tanpa ada langkah untuk memulainya. Pertimbangkan mungkin mengikuti kelas pelatihan tertentu ya, atau memerlukan konsultasi dulu dengan ahlinya supaya menyusun strategi pola pertumbuhan karir di tempat kerja Anda. Dan jangan lupa diskusikan juga tentang rencana karir dengan atasan di kantor, sahabat Tingin FM. Kalau memang serius, pertimbangkan juga untuk berdiskusi ya dengan atasan Anda di kantor mengenai rencana pertumbuhan karir, terutama kalau di tempat kerja ada program mungkin kenaikan gaji atau promosi yang berkala. Kalau memang sesuai, atasan pasti akan siap membantu semaksimal mungkin, sama-sama membangun karir masing-masing. Dan itu dia yang paling penting adalah tumbuh dan menjadi wanita karir yang sukses. Berarti kita juga punya harus investasi dong, investasi pada kemampuan diri sendiri. Nah, ini dia, coba yuk kita ikut latihan, menambah ilmu, karena itu juga adalah investasi upgrade diri, sahabat Tingin FM. Caranya mungkin membaca buku yang berkaitan dengan karir Anda. Nah, itu dia ya, buku-buku Grow Mindset itu perlu juga untuk kita baca-baca, sahabat Tingin FM, supaya nantinya sesuai dengan apa yang ingin kita capai untuk targetnya. Karena beberapa perusahaan juga berinvestasi dalam pengembangan profesional ya bagi staffnya. Kalau memang ada, diambil peluang itu ya, dan semoga menjadi wanita karir. Dan juga kalau sudah jadi ibu rumah tangga, bisa dua-duanya jalan berbarengan, istilahnya kayak BTS, stay gold.

Menjelang perilisan album studio kelimanya, Hazel Eyes, Sam Smith kembali memperkenalkan single terbaru berjudul When He's Gone yang dirilis pada 5 Agustus 2026. Lagu ini menjadi salah satu dari 5 single yang telah diperkenalkan dari album tersebut. Menyusul Love Is a Stillness, To Be Free, Depression, My Guy, dan juga Oh Mother. Hazel Eyes sendiri dijadwalkan rilis pada 21 Agustus 2026 melalui Capitol Records. Sam Smith mengungkapkan bahwa When He's Gone merepresentasikan sisi paling melankolis dari kisah hubungan yang diangkat dalam Hazel Eyes. Lagu ini direkam secara live tanpa menggunakan click track agar nuansa emosionalnya tetap terjaga sebelum kemudian dikembangkan dari rekaman awal tersebut.

yang banyak disuka sama Pingin FM. Zain and Zia Dust Till Dawn di hampir jam 11 siang sudah merencanakan makan siang. Makan siang dengan harga yang spesial di tempat yang spesial bersama someone spesial. Pasnya adalah ke Ocean Grand Beach Seminyak aja yuk. Sekali lagi ke Ocean Grand Beach Seminyak. Kita bisa menikmati rib and fries di Ocean Grand Beach. Hanya Rp125.000 plus-plus per porsi. Tender, juicy, disajikan dengan crispy friesnya. Berlaku setiap hari. Ajak ya keluarga Anda, teman ataupun kolega menikmati makan siang dengan pemandangan pantainya yang indah. Waduh, debur ombaknya sudah kebayang ya. Reservasi sekarang sahabat Pingin FM. Kalau mau tanya-tanya dulu boleh saja, silahkan di 0852 11 11 32 32, 0852 11 11 11 4 kali ya 32 32, atau lebih gampangnya silahkan DM di Instagramnya, follow dulu jangan lupa di @OceanGrandBeachBali, @OceanGrandBeachBali. Siap-siap kita disuguhkan dengan makanan yang enak banget, adalah tender juicy, kemudian ada crispy friesnya, hanya Rp125.000 plus-plus per porsi. Ya, silakan langsung datang ke Ocean Grand Beach, tempat terbaik untuk menikmati lunch di Seminyak.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau, bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa pak?
0: Udah deh, percaya sama bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 081338720777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

Dari Caleb J, sahabat Bikin FM, liriknya romantis banget. I found you di jam 11 siang ini. Saya putarkan untuk yang sudah request. Semangat siangnya. Hampir keputar lagi lagunya ya, salah pencet. Gara-gara terhipnotis dengan liriknya Caleb J, I found you. Saya play untuk Dr. Ardi Pratama yang sudah request lagu itu. Lagi on the way atau sudah sampai, semoga sih lagunya sudah didengar ya. Saya nggak baca nih apakah ada request diputar di jam tertentu. Nanti ketinggalan lagi, kelewatan lagi. Oke, pagi ini sekalian mau mengucapkan, oh ya, selamat ulang tahun juga untuk istri Dr. Ardi. Ya ampun, Sister Leo banget ya. Untuk Sadaka Putri, oke, semoga sehat, bahagia, panjang umur, makin banyak hal baik yang datang. Sekalian happy birthday juga untuk Dewi deh, penyiar kondangan kita. Ya, Dr. Arli, terima kasih ya. Semoga sehat selalu, bahagia, makin sukses, dan tentunya kaya raya. Nah, salam juga untuk istri tercinta ya, Dok, Sadaka Putri. Ternyata sama loh di tanggal 20 Agustus sih. Kok bisa gitu ya? Lagunya sudah saya play, Caleb J yang found you. Terima kasih untuk Dewi aja, semoga hari ini penuh a good vibe ya. Banyak kejutan manis ya nih, berdatangan kue-kue matur suksme yang sudah mengirimkan ya. Ada, aduh, nanti kita bagi-bagi sama teman-teman di sini. Terima kasih yang sudah mengirimkan ya. Untuk sahabat Pingin FM cukup kirim doa. Doanya adalah sehat, bahagia, kaya raya, itu dia ya. Kirimkan juga lagu favorit Anda yang mau didengarkan, lagunya siapa, kasih tahu langsung ke WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494, Instagram dan Facebook di @pinginfmbali dengan format requestnya nama, spasi usia, lagu, dan juga salam-salamnya. Karena ada yang berbahagia, tapi ada juga yang bersedih, sahabat Pingin FM. Cuman yang satu ini, berita yang saya baca ini dari US Feed ya, di mana nenek berusia 84 tahun asal Nitung Lea di NTT berhasil bertahan hidup loh setelah 4 hari terjebak di bawah reruntuhan rumahnya akibat gempa NTT beberapa waktu lalu. Nah, ini suatu keajaiban ya, sahabat Pingin FM. Nenek loh usia 84 tahun, dalam artian ya sudah cukup apa ya, memprihatinkan juga kondisinya gitu kan. Dan mampu bertahan hidup di bawah reruntuhan rumahnya akibat gempa bermagnitudo 7,7 skala Richter yang mengguncang Nusa Tenggara Timur NTT pada Sabtu lalu. Nah, itu dia suatu keajaiban ya, sahabat Pingin FM. Jadi apa ya yang bisa kita pelajari dari musibah ini? Ya musibah namanya, tapi ada keajaiban juga di situ. Masih ada, kalau orang Bali bilang masih ada agetnya gitu ya. Oke, berbahagia deh. Keluarganya sudah ditemukan gitu ya, sahabat Pingin FM, dalam keadaan yang masih bernafas, masih bernyawa. Oke, ya. Jadi ya itu dia, kita harus selalu bersyukur gitu ya untuk menjalani hari Kamis ini. Semoga dijauhkan dari hal-hal yang negatif gitu ya, sahabat Pingin FM. Dan ya itu dia, semoga kita bisa terus untuk selalu berkarya. Sambil dengerin lagu favorit yuk, sambil bekerja. Nah, silahkan ke WhatsApp atau Telegram. Yang sudah menyapa saya tadi adalah, sebentar saya dari bawah aja deh, bingung mau baca yang mana. Oke, Wirawan sudah sampai tempat kerja belum, Wir? Lagunya tadi sudah keplay ya, untuk Dewi aja deh, semangat tugas sampai tuntas, terima kasih. Edo juga tadi lagunya sudah keplay. Mama Yaya, lagunya Golden sudah ya. Aba Wezel sudah menyapa juga, terima kasih, semangat siangnya. Kemudian ada Fapang juga menyapa, lagunya Sam Smith yang Dancing with a Stranger. Salamnya buat Sanjaya, Dewi, Aldo, Agus, Eko, dan all crew aja. Untuk Dewi Ragata juga semangat tugas. Oke, Mbak Romi juga menyapa saya. Terima kasih ucapannya ya. Panjang umur, sehat, bahagia, rezeki mengalir dari segala arah. Dan jangan lupa kaya raya dong. Oke, Michiko ditunggu ya, Mbak Rom. Ada Mbak Ratna juga. Terima kasih juga ucapannya. Oke, ada Gus Raditya, Agus Adi juga menyapa saya. Putu Oki juga ya, Kelly Clarkson. Ya, what doesn't kill you make you stronger. Happy birthday-nya untuk Dewi aja deh. Doanya makin sehat, bahagia, kaya raya, kuat di segala bidang. Di segala bidang kehidupan ini gitu ya. Selalu jadi ibu peri yang baik hati. Semoga ya bisa seperti itu. Terima kasih loh. Hidup Leo. Merdeka. Putu Oki, terima kasih. Adalah siapa ini? Dari Mbak Tian. Hai Mbak Tian, Bestie Boys.
I will love you more than that. Oke, semangat siaran untuk Dewi. Baiklah, di Telegram ada Rian Putra juga, Peggy Go, tadi sudah kebetulan ya lagunya. All the best ya untuk Dewi, happy birthday. Terima kasih Rian Putra. Ada Abdul juga menyapa saya, Somber, my body isn't ready. Oke, nanti ditunggu, sudah disiapkan di list. Sekalian saya sapa di Facebook ya, sahabat Pingin FM yang sudah menyapa adalah Pandi, kemudian Koming Suwerti, Aziz Kusuma, Ade Jero Gede, kemudian Komang Ariasa, Ari Dinamika, semangat paginya Kameng Mustika, Dewa Ubud, Gede Sudana, Veronica Yani juga, ini Mbak Romi ya. Ada Mahamuni, Oka Mulyarta, Ketut Sujiana, dan juga Amir Odin. Oke, terima kasih yang sudah request lagu favorit. Ditunggu satu persatu, lagunya akan saya play. Putu Oki, semangat kerjanya di Kamis ini sambil dengerin Kelly Clarkson, What Doesn't Kill You, Make You Stronger.

0: Sahabat Win FM, di tengah kesibukan bekerja, selalu ada kesempatan untuk terus mengembangkan diri. Nah, kalau Anda berencana melanjutkan kuliah S2, program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai membuka kesempatan bagi Anda untuk meningkatkan kompetensi dan memperluas peluang karir. Pilih program studi yang sesuai dengan minat dan tujuan Anda, yaitu Magister Administrasi Publik, Magister Hukum, atau Magister Manajemen Inovasi. Di program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai, Anda dapat memperdalam pengetahuan, memperluas relasi profesional, dan mengembangkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka hingga 30 September 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui bit.ly/pendaftaran-mhs atau hubungi Krusita Dewi di 0811-3800-0462. Informasi selengkapnya dapat Anda akses di pasca.unr.ac.id atau Instagram @pascasarjana_unr. Program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai bersama membangun generasi unggul, profesional, dan berdaya saing.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus! Mau!
1: Hehehe, tenang anak-anak.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: diri sendiri di 20 menit lewat dari jam 11 siang. Sahabat Pingin FM, Dewi Dagata masih temani Anda untuk office hour sampai jam 1 siang. Kalau baru stay tune ya, baru saja memulai aktivitas, boleh yang mau ditemenin lagu favorit silahkan ke WhatsApp atau Telegram untuk request. Ada Ubay yang sudah menyapa saya, Mavis yang Nina disiapkan di list, ada Agus Ade juga lagunya ada, nanti ditunggu, masih antri sudah pasti ya, masih ada beberapa antrian yang harus di play. Tapi tenang aja, nanti akan di play. Yang lainnya juga boleh yuk ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, Instagram dan Facebook at Pingin FM Bali. Gak bosan-bosan diingetin formatnya ya, nama, spasi, usia, lagu, dan juga salam-salamnya.
1: Home Sweet Home.
0: Dapur di Home Sweet Home, sahabat Pingin FM, supaya makin betah masak memasaknya, membuat hidangan spesial untuk keluarga, dapurnya juga harus yang spesial. Nggak perlu pernak-pernik yang fancy, asalkan dapurnya bersih gitu ya, sahabat Pingin FM, itu bisa mempengaruhi mood kita. Dalam mendesain tampilan interior dapur, ya harus menimbulkan kesan bahwa dapurnya terlihat bersih ya. Dapur yang selalu tampak bersih, ini akan membuat sahabat Pingin FM betah memasak. Bagi yang suka masak. Tapi saya nggak suka masak pun, dapur ya harus tetap bersih. Dari vimela.com yang saya baca, pemilihan warna pada dapur ini sangat penting ya, sahabat Pingin FM. Sebaiknya tidak menggunakan warna-warna yang terlalu terang atau warna yang gelap seperti hitam, merah, abu-abu, hijau tua, coklat tua gitu ya, atau biru dan ungu. Karena menurut kepercayaan Feng Shui, warna-warna ini akan membuat dapur terlihat suram dan gelap. Jadi sangat mempengaruhi mood untuk memasak. Nanti gak bisa bedain mana nih garam, mana nih gula. Alangkah baiknya untuk memilih warna-warna berunsur tanah ya. Ini karena warna-warna berunsur tanah ini baik untuk menyeimbangkan unsur api yang ada di dapur kita. Jadi warna-warna unsur tanah itu adalah warna emas atau kuning terang yang coklat atau krem juga boleh ya. Dan Anda bisa menggunakan warna hijau muda juga, silahkan. Nah, kalau memang mau warna yang gak terlalu polos, bisa juga dengan mengkombinasikan warna yang kalem dan yang polos ya. Misalnya putih dan krem, aduh jadi dapurnya bersih banget, jadi betah memasaknya ya. Jadi hindari warna-warna yang gelap, sahabat Pingin FM. Dan yang perlu dipilih adalah warna-warna yang berunsur tanah seperti itu ya. Kalau memang punya rencana untuk mungkin renovasi dapur, boleh dimulai dari cat dinding dapur Anda harus berwarna unsur tanah.

0: jadi diri sendiri. Bromkin, everybody changing berdasarkan moodnya, perubahan moodnya ya, naik turun kayak roller coaster. Tapi kalau memang Anda juga sering berubah moodnya, coba perbaiki kualitas tidur sahabat Bikin FM. Ini ngaruh banget ya, benar ya, sudah mengalaminya. Kalau memang mau tidurnya nyaman, berkualitas, pastikan pilihan kasurnya juga dong yang berkualitas, yang tahan lama dan harga terjangkau adalah Royal Foam. Royal Foam menggunakan busa berkualitas internasional. Selain itu, Royal Foam adalah kasur busa pertama dan satu-satunya di Indonesia yang bersertifikasi sanitize dari Swiss, antibakteri, anti jamur, anti mikroba. Ini membuat Royal Foam sebagai kasur busa paling higienis. Nah, kasur busa Royal Foam garansinya sampai dengan seumur hidup loh. Yakin? Gak mau disegerakan untuk mengganti kasur lama Anda dengan kasur busa Royal Foam? Royal Foam menjadi merek kasur busa terbaik di Indonesia sudah selama 8 tahun berturut-turut, dan Royal Foam ini kembali berhasil meraih penghargaan Tobrand Award 2026 dalam kategori bedding berdasarkan hasil survei dari 15 kota besar di Indonesia. Nah, Anda buktikan sendiri ya. Segera ganti kasur lamanya dengan kasur busa Royal Foam. Cek aja promonya di Instagram, follow @royalfoam.bali. Kasur busa Royal Foam aja.
1: Back to the past. Back to the past.
2: Awalnya enggan menjadi penyanyi solo, lagu ini mengubah karir Gwen Stefani. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Ketika menggarap single pertama Gwen Stefani sebagai penyanyi solo, Linda Perry sebagai produser merasa Gwen masih enggan dan belum siap berkarir tanpa No Doubt. Bahkan dia sampai meminta Gwen pulang dulu saja dan kembali esok harinya. Muncul pertanyaan dalam benak Linda Perry, apa yang sebenarnya Gwen tunggu? Dan tiba-tiba terciptalah beat dan melodi yang energik dan menghentak, dan sebuah lagu berjudul What You Waiting For yang mengubah karir Gwen Stefani selamanya. I'm Wibi Nugrayur, Music Dare.

0: More Than That, ada juga DJ Goja, Michiko, kemudian Mawar Jong yang sedang sayang-sayangnya. Lagu Anda belum di-request ya, belum masuk playlist. Kasih tahu langsung yuk. WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram dan Facebook di @tingunfmbali. Format request nama, spasi usia, lagu dan juga salam-salamnya. Penguin News.
1: Penguin News.
0: Update informasi untuk Penguin News, sahabat Penguin FM. Jadi hati-hati ya dalam membeli materai murah. Saat sekarang ini ada sindikat pembuat dan penjual materai palsu yang sudah mengedarkan sekitar 4 juta keping atau senilai 40 miliar ke masyarakat. 6 orang sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka sepanjang bulan Juni hingga awal Juli 2026. Jaringan materai palsu ini terungkap di 5 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Dekananto Eko Purwono ini mengatakan sahabat Penguin FM, terbongkarnya sindikat tersebut berawal dari informasi masyarakat dan juga sejumlah laporan polisi yang masuk ke Polda Metro Jaya. Dikutip dari liputan6.com, saya Dewi Ragata untuk Penguin News, di Office Hours.

merilis Lean and Kiss Me sebagai pembuka album debutnya Long Way Home. Lagu ini menceritakan keberanian seseorang saat mengungkapkan perasaan cinta kepada teman dekatnya. Pengumuman album ini disampaikan secara langsung di panggung festival Lollapalooza. Lean and Kiss Me dirilis pada 7 Agustus 2026.

0: Halo?
1: Halo Giselle, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Kak Betty, udah dong kak. By the way, thank you kak, gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya kakak gak suka banjak keluar rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh ya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id, WhatsApp di 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: lebih sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.
1: Good!

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Media sosial sering memperlihatkan pencapaian orang lain. Tapi ingat, setiap orang punya waktu dan prosesnya sendiri. Merdeka adalah saat kita berhenti membandingkan perjalanan hidup, lalu mulai menghargai perjalanan

Music Station Merdeka menjadi diri sendiri. Keren banget lagunya Ina dengan Morenito. Yang satu ini juga keren untuk para wanita Indonesia. Datang dari Sudamala Resort Sanur dengan bangga mempersembahkan Sudamala Dialog sama Tungin FM, sebuah perjalanan untuk mengenali kekuatan diri dan juga merangkul setiap peluang yang ada. Mengusung tema Woman Empowerment and Inner Strength Through Different Disciplines, Sudamala Resort Sanur akan menghadirkan 6 wanita inspiratif ya, dari berbagai bidang, mulai dari psikologi, kesehatan dan medis, seni, tari hingga kecantikan. Hadir Made Prabanika Rahayu Darmeswari, SPSI, MPSI psikolog. Kemudian Dr. Nimade Ayu Wulandari, SPM. Dr. Nimade Ayu Trisna Dewi Suyasa, SPM. Ada juga Niwayan Sutariani atau Niwai, ya, seniman dan juga praktisi art terapi. Kemudian Cokorda Istri Ratih Iriani Maestro Tari Bali. Ada juga Widianti Hidayat dari Oriflame. Dan dipandu nantinya oleh teman kita tercinta dong, Winda Juwanita sebagai moderatornya. Pasti seru obrolannya ya. Rangkaian acara juga akan semakin istimewa dengan pemeriksaan mata dari Rumah Sakit Mata Bali Mandara. Kemudian analisa kesehatan kulit, sesi parfum mixing, ada juga fashion showcase, serta Sudamala Pop Art Market Sabtu Ingin FM. Dan semua keseruannya ini jangan lupa datang ya di Sabtu 22 Agustus 2026. Berarti 2 hari lagi kita ketemu di Sudamala Resort Sanur, oke? Okay? Sudamala Dialog 2026 ini didukung oleh Rumah Sakit Mata Bali Mandara, Bros Ina Hospital, kemudian Sergio Christoph Lab Growth Diamond, ada juga Oriflame X Widianti Hidayat Community, dan tentunya ada Radio Pingin FM Bali. Ditunggu kedatangannya ya, sekali lagi di Sudamala Resort Sanur, sahabat Pingin FM, di Sabtu 22 Agustus 2026.

0: Bu, kenapa menelemes gitu?
1: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai elit ya, Bu.
1: Emangnya elit spring bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elit spring bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli elit. Biar lebih elit kayak kamu.

Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengguna FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang favorit. Go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh! Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favorit. Go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh! Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
9: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

Dan merdeka menjadi diri sendiri. I had some help. Ini dia Post Malone, Morgan Wallen. Saya play untuk Anda. Apakah lagi makan siang? Ngunyahnya enak banget. Iya deh, selamat menikmati makan siang ya. Mungkin di minggu ini Sahabat Pingin FM juga punya rencana untuk staycation. Nah, ke Toya de Fasia aja Anda bisa menikmati signature stay package Toya de Fasia. Hanya Rp2.300.000, Sahabat Pingin FM bisa mendapatkan stay di deluxe private pool villa dengan sarapan pagi lengkap ya, akses ke semua fasilitas Toya de Fasia juga, dan gratis sunrise jeep tour. Ini pengen banget loh ya, sunrise jeep tour ini kece, keren banget Sahabat Pingin FM, wajib Anda coba. Atau pengen menikmati camping escape experience, hanya Rp525.000 untuk berdua. Akan mendapatkan breakfast juga dan akses ke seluruh fasilitas Toya de Fasia. Nah, banyak masih paket promo lainnya ya. Dan juga family fun package masih tersedia. Untuk keluarga, Rp340.000 saja, 2 dewasa, 2 anak-anak ya, plus gratis 1 loyang pizza. Selain itu bisa nongkrong di kawah Bacon Brew yang kece banget. Nikmati kopi dan croissant favorit Anda hanya Rp55.000 saja. Kalau mau bareng tim juga boleh saja, ada team building package-nya. Rp335.000 per orang, sudah mendapatkan 3 ice breaking games, ada 5 games utama plus makan siang dan akses penuh ke semua kolam serta water slide Toya de Fasia yang seru. Informasi lebih lengkapnya silakan kontak WhatsApp 0818 0232 2888. Sekali lagi ya, Anda bisa langsung hubungi kontak WhatsApp-nya di 0818 0232 2888. Informasi terupdate-nya cek langsung DM, tapi jangan lupa follow Instagram-nya di @toyadefasia.

From Charlie Puth, sahabat dengan FM, saya suka sama lagu ini, Beat Yourself Up. Untuk diri sendiri ya, saya play. Gak apa-apa ya, sahabat dengan FM. Karena kan lagu-lagu yang dari request sudah saya play. Kenapa saya suka sama lagu ini? Karena mengingatkan kita untuk jangan terlalu, don't blame it yourself, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri atau menghukum diri secara berlebihan. Apalagi saat menghadapi masa-masa sulit atau pernah membuat kesalahan. Masa lalu, biarlah berlalu. Begitu kata lagu ya. Oke, di 30 menit lewat dari jam 12, sudah di jam setengah 1. Ada beberapa lagu yang masih antri. Saya langsung aja menyapa ya, yang sudah meramaikan WhatsApp. Ada Ketut Karnata, selamat siang. Boom, boom, boom, boom. Tadi sudah di play, Finger Boys. Kemudian adalah siapa ini? Tadi request lagunya Dewa ya. Ada Lamet, betul. Oke, Lamet yang sudah menyapa saya. Salam buat Papa Jaya yang lagi nyetir. Mas Tony yang lagi ada di gudang. Ngapain di gudang, Mas Ton? Ada Mbak Widya, Mbak Caca. Semua anak-anak gudang deh, tetap semangat aja. Terus buat yang lagi nyetir, semangat nyetirnya. Tetap fokus. Kalau sudah ngantuk, jangan lupa minum kopi. Oke? Buat penyiarnya lagi bertugas ya, semangat tugas aja, sehat selalu. Terima kasih. Sama-sama Lamet. Ini sepertinya baru pertama join request kita ya. Sering-sering Lamet untuk menyapa kita di sini untuk request. Lagunya Dewa yang Dewi. Oke, nanti disiapkan. Oh, sebentar lagi akan di-play tepatnya ya. Ada Mam Yun, apa kabarnya Mam Yun? Siang banget menyapa Dewi. Good play dong Dewi yang Paradise. Semangat Kamis, manis aja, sehat selalu. Mama Yuna juga ya, terima kasih sudah menyapa. Kemudian ada Ketut Karnata tadi sudah, Putu Oki juga sudah, Ubay sudah saya sapa. Oke, salamnya dan juga requestnya sudah saya play. Agus Adi sudah tadi ya, Mawar Jongnya. Kemudian Mbak Tian tadi apa ya? Oh, Taxi Boys, More Than That, sudah juga ya. Baiklah, sudah semua lagu favorit sahabat Pingin FM saya play satu persatu di WhatsApp, Telegram. Saya coba di, oh tadi Abdul yang menyapa saya ya. Summer, sudah ke play tadi ya, semoga sudah didengerin. Kemudian saya coba lihat dulu di Facebook apakah ada tambahan komen yang menyapa. Oh Maester, semangat siangnya. Ada Nyoman Landung, Wayan Siaja, dan yang lainnya sudah saya sapa tadi. Baiklah, terima kasih sudah meramaikan di Facebook ya, sahabat Pingin FM. Oke, ada Mahamuni ya, dari Kamasan hadir. Oka Mulyarta juga. Oke, baiklah, sudah semua ya di WhatsApp, Telegram. Ada lagi yang lain? Baiklah, sudah semuanya. Terima kasih yang sudah meramaikan Office Hours dengan lagu favorit. Tapi Dewi masih ada sampai di jam 1 siang ya, sahabat Pingin FM. Jadi stay tune terus, dengerin lagu-lagu yang sudah Anda request. Salah satunya Dewa 19. Ini dia Dewi.

0: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata, dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern. Quality is our prime concern.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea jus! Mau!
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea jus lemon.
4: Kalau aku mau tea jus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Atau lapar.
1: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
2: Asik!
1: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak!
5: Mau dong!
4: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget!
5: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi!
1: Mau tea jus lagi?
2: Mau!
1: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
4: Panas-panas enaknya minum tea jus!
5: Semua rasanya enak!
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus! Segernya gak nanggung-nanggung!
6: Dari Wings Food.

0: Inspiring Words.
1: Nama Sheila Dara Aisyah mendapat banyak sorotan lewat peran ikoniknya di film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dan film Sore, Istri Dari Masa Depan. Istri Vidi Aldiano ini memulai karir sebagai penyanyi cilik dan kemudian merambah ke dunia akting, bahkan menjadi CEO di perusahaan Sulih Suara. Sheila Dara pernah berkata, "Nafas dulu sebentar, apa sih yang dikejar?" Lewat kutipan kalimatnya yang sempat viral ini, Sheila Dara menyiratkan agar kita melambat, menikmati proses, dan tidak terburu-buru mengejar sesuatu, karena hidup ini perlu jeda untuk bernafas. Kalimat ini seakan menjadi pengingat bagi kita agar tidak terlalu stres dan lebih menikmati hidup.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Sukses tidak selalu harus terlihat besar di mata orang lain. Bagi sebagian orang, sukses adalah punya waktu bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Bagi yang lain, sukses adalah bisa terus belajar dan berkembang. Merdeka berarti berani menentukan arti sukses versi diri sendiri. Radio.

0: di diri sendiri. Ini dia Rizky Febian, Adrian Kalim, sahabat Tingin FM. Kalau ada 9 nyawa, bukan lama judulnya ya. Sudah hampir di jam 1 siang, Erik yang menyapa saya, terima kasih loh. Ucapan dan doanya, kamu tahu saja apa yang aku mau? Segera-segera ini ya. Padahal yang kemarin udah green screen gak kapok-kapok ya sudah. Terima kasih Erik ya. Stay tune terus di Pingin FM. Mama Yuna juga sudah menyapa saya, terima kasih. Lagu-lagu favorit sahabat Pingin FM sudah saya play, tapi jangan bosan untuk request. Dilanjutkan sama Sally Maria ya kan, temani Anda sampai jam 4 nanti untuk office hour sesi yang kedua. Semangat aktivitasnya di Kamis ini. Waduh, besok saya siaran pagi loh. Aduh. Tolong dibantu ya, yang penyiar suka lupa ini. Ketemu sama Wibi lagi, si tukang marah-marah. Sudahlah, kita lihat aja besok apa yang terjadi. Dewi udah kata pamit ya, bye.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka, menjadi diri sendiri.

Mimin FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Selamat siang sahabat Mimin FM. Salimare di sini loh di siang hari ini ya, nemenin Anda di office hour sampai jam 4 sore nanti nih sahabat Mimin FM. So buat Anda yang sekarang lagi menikmati makan siang atau istirahat gitu ya, di sela-sela pekerjaan yang super duper padat banget di hari Kamis ini sahabat Mimin FM, semangat ya dari Sally. Dan buat Anda yang mau dengerin lagu favorit juga boleh banget. Request aja sama Sally lewat WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Anyway, tadi Sally mau cerita sedikit ya. Seperti biasa, bukan Sally kalau tidak bercerita. Ya kan? Karena tadi Sally kesini tuh tumben banget gak bawa motor nih sobat Pingin FM. Jadi pakai ojol aja gitu. Dan tadi sih memang tidak terlalu ngebut ya, cuman kadang ada momen kalau misalnya memang apa namanya, kayak orangnya itu tipikal orang yang suka banget ngebut gitu. Jadi kayak bikin khawatir gak sih sahabat Pingin FM, apalagi kita di belakang dibonceng gitu ya. Terus kita kan gak bisa pegangan sama orangnya, akhirnya pegangan sama yang di belakang gitu loh sobat Pingin FM ya kan, karena saking khawatirnya. Karena kalau misalnya Sally biasanya kalau dibonceng terus orangnya tuh ngebut tuh berasa kayak berdoa sepanjang jalan gitu loh sobat Pingin FM ya kan, kayak was-was banget nih, ya ampun ini kayak nyawa ini melayang, apalagi kalau misalnya yang ngebutnya tuh ngebut banget ya kan. Tapi Anda pernah gak sih kayak Sally kayak gini sahabat Pingin FM? Jadi Anda lagi dibonceng entah pakai motor atau pas pakai mobil gitu ya, kebetulan orang yang nyetirin Anda ini ngebut banget, bener-bener literally ngebut banget. Nah biasanya Anda itu akan apa? Apakah langsung negur, eh tolong dong slow aja, kenapa sih kalau buru-buru berangkat aja kemarin ya kan? Atau santai? Santai tapi diam-diam berdoa kayak Sally gitu ya. Kelihatannya sih tenang tapi ternyata ini mengucap doa, segala doa sepanjang jalan gitu sahabat Pingin FM. Atau Anda enjoy aja, karena sebenarnya Anda itu tipikal anak yang racing banget, suka banget namanya ngebut atau yang lain nih sahabat Pingin FM. Boleh yuk cerita sama Sally, biasanya Anda kalau dibonceng dan yang nyetir itu ngebut, reaksi Anda itu seperti apa? Yuk kasih tahu Sally di WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. Yang mau ikutan mini vote juga bisa langsung cap-cip-cup aja di Instagram di @pinguinfmbali. Dan yang mau request lagu juga bisa ya di WhatsApp tadi. Sally tungguin sampai jam 4 sore nih sahabat Pinguin FM ya. Stay tuned.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Pingin FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Sobat Pingin FM, di siang hari ini enak banget deh kalau misalnya kita dengerin lagu favorit yang benar-benar lagi kita sukain gitu. Apalagi ini kan jam-jam rawan, suka ketiduran gitu ya. Tiba-tiba, kok udah mimpi di Surabaya aja. Mending langsung aja request kita singelong di siang hari ini Sobat Pingin FM, daripada tiba-tiba mimpi gak karuan kemana, ya kan? Yuk, cus langsung aja di WhatsApp atau Telegram 0811 393 494 ya.
1: Traffic light.
0: Dan sekarang kita waktunya memantau kondisi jalanan di sekitar kita. Sally sih kayaknya bakal ngasih tahu tempat-tempat yang agak padat atau rame aja nih Sobat Pingin FM. Kita mulai dari Jalan Raya Dalung seperti biasa di Bangsal itu tadi ramai, lumayan ramai tapi masih lancar Sobat Pingin FM, tidak terlalu stuck. Kemudian kita geser ke Jalan Raya di Banjar Tegal Jaya. Ini lumayan ramai Sobat Pingin FM sampai ke arah Jalan Raya Kerobokan ya. Ini di dekatnya Tiara Dewata Gatsu Barat, ini yang lumayan ramai Sobat Pingin FM. Terus yang benar-benar padat itu adalah di perempatan menuju Gunung Sanghyang dan Jalan Raya Canggu itu ya. Dari arah Jalan Raya Kerobokan itu yang benar-benar padat banget Sobat Pingin FM. Kemudian kita lanjut sampai ke arah Jalan Raya Semer, ini juga lumayan padat Sobat Pingin FM. Jadi harap bersabar kalau misalnya Anda lewat sana ya. Terus kita geser dulu di Gatsubroto Barat di perempatan Keboiwa Utara, ini ramai karena lampu merah aja sih, sisanya lancar saja. Kemudian di Bulu Indah juga terpantau padatnya itu cuman di lampu merah aja, sisanya masih aman sentosa. Kemudian di Gatot Subroto Barat juga dari arah ke arah Bung Tomo dan Jalan Pidada itu juga lumayan padat Sobat Pingin FM. Kemudian di Cokroaminoto juga di ke arah Gatot Subroto Tengah itu juga lumayan padat Sobat Pingin FM. Karena lampu merah aja sih sebenarnya yang rame-rame itu di lampu merah aja, karena di sini cukup panjang untuk macetnya Sobat Pingin FM. Terus untuk Ahmad Yani Utara juga ramai. Kemudian di Gatot Subroto Tengah dari arah Nangka Utara ini juga lumayan ramai Sobat Pingin FM. Jalan Seroja, Jalan Kenyeri juga ini padat. Kemudian kita ke WR Supratman aja ya. Geser dulu, kita loncat WR Supratman seperti biasa di sini agak ramai Sobat Pingin FM. Yang benar-benar ramai banget itu adalah dari arah Jalan Sulatri, Jalan Waribang ya. Kemudian kita geser lagi ke arah mana nih? Di Patung Titi Banda, Patung Titi Banda ini Jalan Simpang Sanur, Simpang Topati ini juga terpantau padat Sobat Pingin FM, cuman satu arah aja. Untuk arah sebaliknya sih tidak padat. Cenderung lancar sih di sini ya. Sampai padatnya itu sampai Prime Plaza Hotel. Kemudian setelah itu sih lancar sampai kita bertemu di mana nih? Dari arah Tirtenadi itu yang benar-benar padat banget Sobat Pingin FM, sampai di Bali Mandara Hospital ya. Itu padatnya di situ. Kemudian yang padat lagi itu adalah seperti biasa di Aerospace ya, depannya Aerospace. Kemudian di lampu merah dari Jalan Pelabuhan Benoa itu juga padat. Kemudian terus ke Jalan Diponegoro juga padat sampai ke arah Jalan Raya Sesetan. Selebihnya sih di Jalan Raya Sesetan itu lancar, kemudian agak ramai sedikit ke arah Jalan Sidekarya. Sejauh ini yang padat di situ aja. Waktu Renggang juga ramai lancar Sobat Pingin FM. Tengkumar di sini Simpang 6 juga terpantau ramai lancar. Yang benar-benar padat banget itu adalah dari Pulau Ayu dan juga sampai Tekumar yang dari arah Pulau Batanta itu benar-benar padat banget. Kemudian padat lagi adalah di lampu merah ke arah Jalan Imam Bonjol sampai ke arah Pura Demak itu benar-benar padat banget Sobat Pingin FM. Terus seperti biasa padat lagi di lampu merah ke arah Mahindra Data. Selebihnya itu saja ya dari Sally. Kalau misalnya Anda lagi di jalan, hati-hati di jalan, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Menjadi pribadi yang baik bukan berarti harus selalu mengiyakan semua hal. Ada kalanya kita perlu berkata tidak demi menjaga waktu, energi, dan kesehatan diri. Karena menjaga diri sendiri juga merupakan sebuah bentuk tanggung jawab.

0: Ras, kamu dijemput hari ini?
1: Iya, Tih. Lagi gak bawa motor nih.
0: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
1: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
0: Kamu tahu gak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
1: Hah? Kampus apaan tuh?
0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
1: Emangnya kenapa, Ti?
0: Sini, aku kasih tau deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya

0: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung.

0: Bingung, Vi?
1: Yuk kita lihat website ITB STIKOM Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat, Vi. Biaya sudah ada. Terjangkau lagi. Mau beasiswa, ada di sini. Mau belajar bisnis, ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB STIKOM Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? STIKOM Bali, STIKOM Bali. Kuliah di mana dong?
0: ITB STIKOM Bali, always the first.
3: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
4: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
3: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
5: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
3: Penguin Hot Music Chart,
4: your favorite music in one chart.
6: Radio Penguin.
7: Fresh single on Penguin FM.

Lefty merilis Linen Kiss Me sebagai pembuka album debutnya Long Way Home. Lagu ini menceritakan keberanian seseorang saat mengungkapkan perasaan cinta kepada teman dekatnya. Pengumuman album ini disampaikan secara langsung di panggung festival Lollapalooza. Linen Kiss Me dirilis pada 7 Agustus 2026.

suka sama boyband legend satu ini pasti happy banget mendengar kabar ini ya Sobat Pingin FM, karena Big Bang itu akhirnya resmi comeback lewat peluncuran lagu digital terbaru, judulnya adalah Big, di hari Rabu 19 Agustus kemarin sore banget nih Sobat Pingin FM. Terus juga perilisan itu merupakan bentuk perayaan peringatan anniversary ke-20 tahun sejak debut sebagai grup industri musik gitu ya. Terus juga peluncuran music video baru Big Bang itu emang agak ada sedikit keterlambatan gitulah, 10 menit dari jadwal yang seharusnya nih. Jadi pas udah dirilis, klip tersebut itu langsung menampilkan nuansa perayaan hari jadi Big Bang yang ternyata udah 20 tahun loh Sobat Pingin FM ya kan. Ternyata udah sangat legend lah ya ada di industri music ini Sobat Pingin FM. Terus Big ini menjadi comeback perdana Big Bang setelah 4 tahun 4 bulan vakum dan merilis Still Life di April 2022, which is itu udah 4 tahun yang lalu ya Sobat Pingin FM. Terus juga lagu itu juga menjadi proyek pertama Big Bang dengan format 3 member, G-Dragon, Taeyang, dan juga Daesung. Pokoknya kita tungguin aja terus gebrakan-gebrakan baru dari Big Bang ini yang udah cukup lama lah ya vakum, kita tidak mendengarkan perilisan terbaru mereka selain yang kemarin ini. Pokoknya kita doain yang terbaik dan kita tungguin untuk gebrakan-gebrakan barunya ya.

Pingin FM Your Sweet Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Selly masih ada di sini nih sahabat Pingin FM. Jadi buat Anda yang pengen disampaikan salam-salamnya atau diputerin lagu-lagu favorit Anda, lagu kesayangan Anda yang bikin Anda good mood hari ini, juga boleh banget ya kasih tahu Selly aja lewat WhatsApp atau Telegram di 08 11 39 3 4 94. Bisa juga lewat DM Instagram atau fanpage Facebook kita di Pingin FM Bali. Dan mungkin nanti kalau misalnya kondisinya memungkinkan ya sahabat Penguin FM, Selly bakal nge-live di TikTok. TikToknya adalah Penguin FM Bali I. I-nya double di belakang ya, jadi jangan sampai salah. Kalau misalnya Anda lagi scrolling TikTok sambil dengerin Selly di sini juga boleh mampir aja langsung ke akunnya Penguin FM Bali, karena di sana juga kita ngasih rekomendasi tempat yang bisa Anda kunjungi juga loh di weekend ini sahabat Penguin FM. Anyway, kita cerita-cerita yuk. Kalau misalnya Anda itu lagi dibonceng atau digonceng sama seseorang dan dia tuh nyetirnya ngebut banget sahabat Pingin FM, biasanya Anda itu akan apa? Apakah ngomel-ngomel terus juga langsung nasehatin, ini nyawa tidak ada 1000 loh, ini cuma 1, jadi tidak bisa disia-siakan seperti itu aja sahabat Pingin FM? Atau Anda langsung minta turun saat itu juga karena saking takutnya, atau kayak Selly stay calm aja lah ya, stay cool tapi diem-diem deep down inside kita sambil berdoa sepanjang jalan sahabat Pingin FM? Atau yang lain, kita cerita-cerita yuk lewat WhatsApp atau Telegram 08 11 39 3 4 94. Kita cek dulu yang sudah bergabung lewat WhatsApp. Ini ada siapa? Ada Mbak Nilo Sukartini juga. Singwin, siang Penguin. Singwin lagi, siang Penguin langsung disingkat sama Selly. Siang Kak Selly, kalau saya dibonceng terus dikebutin, saya auto negur dan ngomel. Tak omelin sepanjang jalan, terus tak inget-ingetin kalau celaka nanti susah sendiri. Kalau susah, kayak KL gitu apa ya? Kalau susah dan lain-lain, Kak Selly metugas suksma mewali untuk Moni lo. Karena kayaknya kalau misalnya yang bonceng kita tuh ngebut, kayaknya emang auto bakal ngomel gak sih? Apalagi kalau misalnya kita kenal dan orang tersebut itu terdekat, misal suami atau bestie kita atau adik atau kakak kita gitu kan, pasti auto ngomel deh ya. Kemudian ada Mbok Rom di Jimbaran. Siang Selly, Mbok Romi Jimbaran, request Siti Nurhaliza Betapa Aku Cinta. Lagunya juga sudah di play ya Mbok. Semoga tadi bikin happy untuk hari ini dan bikin makin semangat menjalani aktivitas di laundry. Kalau Mbok Romi biasanya mulut komat kamit, kaki otomatis ikutan ngerem-ngerem. Dan kalau mendadak ngerem, kaki langsung turun. Tangan pegangan di belakang sambil sesekali nepuk pundak yang gonceng. Sambil ngomong, mau ngejar apa sih? Bener nih, bener, setuju banget sama Mbak Rom. Ngejar apa sih? Kalau misalnya buru-buru berangkat aja noh, kemarin malam ya kan? Ngapain sih buru-buru? Ya jadi ngomel deh. Jiwa ibu-ibu kita keluar otomatis ya Mbak Rom ya. Saya masih mau hidup loh katanya gitu. Selly tegang pokoknya. Bener, soalnya kan kayak nyawa ini melayang gitu aja ya. Takutnya mbok, amit-amit jiping lah ya. Terima kasih Selly, semangat siaran, sehat-sehat, bahagia selalu ya YouTube Mbok Rom. Kemudian untuk Kak Agus Ade di Tabanan, request lagunya Dikta NN Dina. Tak mungkin ku melepasmu kalau enggak ada lagunya Sherina Munaf, ku di sini. Salam buat sahabat Pingin FM semuanya, buat Selly Maria, makasih. Makasih juga Kak Agus Ade, yang terputar adalah Sherina Munaf ya, ku di sini. Kemudian ada Kak Afif. Assalamualaikum Selly, gimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik, semoga Kak Afif juga baik ya untuk hari ini dan semakin semangat menjalani harinya. Request for revenge Penyangkalan, salam buat semuanya, thanks ya, selalu sehat dan lancar rezekinya. Terima kasih untuk lagunya, ditunggu ya Kak Afif. Kemudian ada Mbok Ratna. Hai Selly, Mbok Ratna, request Everglow Coldplay Mangat Tegas. Baiklah Mbok, disiapin dulu untuk lagunya ya. Dan Mbok Ratna ikutan mini vote, kalau dibonceng dan ngebut, aku auto doa sepanjang jalan. Sama banget kita Mbok Ratna ya kan. Takut banget, sama kayak Mbok Romi juga tadi tegang. Tapi kita tegangnya adalah berdoa ya Mbok Ratna ya. Bener-bener berdoa sampai lokasi tujuan gitu ya.
Kemudian ini ada Kak Ninda. Kak Ninda request lagu Midra 100 hidup lagi ya Kak, terima kasih. Baiklah, ada gak ya lagunya? Dicek dulu ya nanti untuk Kak Ninda. Kemudian di Telegram juga ada Kak Aryan Putra yang tadi request rhyme Laude Ikro. Thanks a lot Sally. Thank you juga untuk lagunya sudah terputar spesial untuk Kak Aryan Putra tadi ya. Dan buat Anda nih sahabat Pingin FM yang mau ikutan request lagu atau mau menyampaikan salam-salam, atau mungkin hari ini ada yang ulang tahun gitu ya, pengen disampaikan lewat Pingin FM juga boleh banget. Nanti Sally bakal bacain spesial untuk orang tersebut. Bisa langsung kasih tahu aja Sally di WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. Dan yang mau ikutan mini vote juga boleh. Kalau misalnya Anda lagi dibonceng atau digonceng sama seseorang dan orang tersebut itu ngebut banget bawa motornya di segala situasi, apa yang akan Anda lakukan? Apakah auto ngomel-ngomel kayak Mbok Nilo tadi, atau tegang banget kayak Mbok Rom tadi ya terus, atau berdoalah kita sepanjang jalan ya kan, karena kita nggak tahu, kita berdoa aja semoga selamat sampai tujuan. Yuk kasih tahu Sally di WhatsApp 0811 393 494 ya. Sally tungguin sampai jam 4 sore.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
1: Borong. Iya, ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi, ya Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus,
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, pahitannya putih dan creamy,
1: flavorful khas Hakata.
0: Oh ya.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
5: Matur suksema.
4: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: The Man How. V then how? V then how?
1: Lupak pencet nih sama Pingin FM. Anyway, Anda, apakah Anda itu tipikal orang yang suka banget nih menyantap makanan atau minuman yang manis-manis gitu, Sobat Pingin FM? Kalau misalnya gak makan yang manis hari ini, berasa kayak gak mood gitu loh. Jadi kayak gak bersemangat menjalani hari atau menjalani aktivitas yang lain. Anda yang kayak gini gak sih? Kalau misalnya iya, yuk dicek lagi. Siapa tahu Anda itu udah dibilang kecanduan sama makanan manis atau dengan gula yang tinggi nih, Sobat Pingin FM. Karena kan keinginan untuk menyantap makanan atau minuman manis secara terus-menerus itu kan sering banget ya dianggap sekedar kayak kebiasaan ngemil biasa gitu. Padahal kondisi ini tuh bisa jadi sinyal kuat kalau misalnya seseorang itu telah mengalami kecanduan gula. Jadi spesialis gizi klinik Dr. Igus Ulfayaze, SPGK, itu bilang kalau misalnya beberapa gejala awal yang menandakan tubuh mulai terbiasa atau kecanduan asupan gula tinggi, salah satunya adalah rasa tidak puas pasca makan. Pasca makan utama jika belum menyantap hidangan manis. Jadi Anda udah makan besar nih ya, ada nasi dan lauk pauk. Rasanya kurang aja gitu kalau misalnya belum ada makanan yang manis atau minuman yang manis. Entah teh manis, es teh manis nih buat yang suka banget makan mie ayam gitu ya. Udah mah karbonnya itu mengandung gula tinggi juga, ditambah sama es teh manis. Tapi emang kalau misalnya tidak ada es teh manis tuh berasa kayak hampa banget gak sih, Sobat Pingin FM? Tapi tenang, Selu di sini punya trik buat mengurangi gula bertahap ya. Sebagai gantinya, Dr. Yazi itu ngerekomendasiin metode pengurangan kadar manis secara bertahap setiap harinya biar tubuh bisa beradaptasi secara alami. Nah, kalau untuk menghilangkannya tiba-tiba, itu kan nanti moodnya bisa jadi gak bagus ya seharian gara-gara gak ada asupan yang manis-manis. Biasanya Dr. Yazi itu ngasih tips tingkat kemanisannya dikurangi dulu, perlahan-lahan nih, Sahabat Pingin FM gitu. Nanti lama-lama tubuh mulai terbiasa untuk mengonsumsi sesuatu yang tidak terlalu manis atau less sugar seperti itu, Sobat Pingin FM. Jadi buat Anda yang hobi banget makan manis atau minuman manis gitu ya, yuk dikurangi. Takut banget loh kalau misalnya kadar gula di diri kita itu tinggi. Amit-amit gak sih? Press single on Penguin FM.

Colombia, Karol G resmi merilis album studio ke-6-nya berjudul No Me Arrepiento de Sentir Tanto pada 7 Agustus 2026. Bersamaan dengan perilisan album, Karol G juga membagikan single ketiga, Still, yang merupakan kolaborasi pertamanya bersama Bruno Mars. Lebih spesial lagi, lagu ballad ini menampilkan Karol G bernyanyi sepenuhnya dalam bahasa Inggris. Sebelum perilisan album, Karol G mengungkap bahwa dirinya selalu terbuka untuk menciptakan musik dalam bahasa lain selama prosesnya tersalami. Menurutnya, Still hadir secara organik dan menjadi proyek yang sangat spesial. Dia bahkan menyampaikan rasa terima kasih kepada Bruno Mars karena telah membawa sentuhan magis pada lagu ini. Kehadiran Still juga menandai eksplorasi baru Karol G yang selama ini dikenal lewat musik Latin pop dan juga reggaeton.

0: berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikick dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali. Radio Penguin.
5: Back to the past. Back to the past.
2: Awalnya enggan menjadi penyanyi solo, lagu ini mengubah karir Gwen Stefani. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Ketika menggarap single pertama Gwen Stefani sebagai penyanyi solo, Linda Perry sebagai produser merasa Gwen masih enggan dan belum siap berkarir tanpa No Doubt.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Seringkali yang menahan kita untuk memulai bukan kurangnya kemampuan, melainkan rasa takut gagal. Padahal, setiap langkah besar selalu dimulai dari keberanian mengambil langkah pertama. Karena terkadang itu merupakan salah satu bentuk kemerdekaan. Radio.

pusat dunia yang terdiri dari Kev, Nicki, dan Mario baru saja merilis single terbaru berjudul Lupain Aku Please. Lagu ini memiliki nuansa pop boy band era 90-an yang dipadukan dengan lirik khas dari NPD yang selalu menonjolkan persona narsis. Lupain Aku Please bercerita tentang seorang laki-laki yang pernah berusaha mendekati perempuan yang dia suka, tapi usahanya kala itu gak mendapat balasan. Waktu pun berlalu hingga akhirnya keadaan berbalik, sang perempuan justru kembali datang dan mencoba mendekatinya. Sementara si laki-laki udah lebih dulu melanjutkan hidup.

Mimin FM Your Sweet Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Sally Maria masih ada di sini ya, masih bertengger manis di sini. Menemani Anda menuju sore hari ini nih, sahabat Mimin FM. Kalau misalnya Anda lagi pengen dengerin lagu tertentu gitu ya untuk menikmati sore hari ini, boleh lah ya dikasih tahu Sally lewat WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Bisa disampaikan namanya siapa, kemudian umurnya berapa, dari mana atau tinggal di mana, kemudian mau request lagu apa, dan salam-salamnya buat siapa. Nanti bakal Sally puterin deh sampai jam 4 sore nanti ya, sahabat Wingin FM. Jadi masih ada 1 jam nih Sally menemani Anda di sini. Yuk cus, langsung aja di request. Dan yang mau ikutan mini vote juga boleh banget. Kalau misalnya Anda lagi digonceng sama seseorang dan yang nyetir itu ngebut parah gitu ya, Anda biasanya akan melakukan apa? Apakah ngomel-ngomel kayak Mbak Nil tadi, Mbak Nil-Nil kalau kata Kak Wibi, atau ya berdoa sepanjang jalan seperti saya dan juga Mbak Ratna tadi, atau tegang? Pastinya ya tegang ya, kayak Mbak Rom-Rom tadi yang bilang tegang kalau misalnya di goncengnya itu super ngebut. Atau yang lain nih sahabat Pingin FM, boleh kasih tahu Sally aja, bergabung di mini vote-nya Sally itu di 0811 393 494. Ini sudah ada Bu Dayu Jegek yang sudah bergabung lewat WhatsApp juga, request lagunya Michael Bublé yang Home sudah disiapkan sama Sally ya. Abis ini banget nih Bu Dayu bakal Sally putarkan spesial buat Bu Dayu di sore hari ini. Terus juga Bu Dayu ikutan mini food ngebut, kalau Bu Dayu mah enjoy aja, kan lebih cepat sampainya. Bih, emang beda Bu Dayu ini mah. Kayaknya memang dulu pas masih muda Bu Dayu ini tipikal anak racing kali ya, karena suka banget ngebut. Justru kalau diajak ngebut, Bu Dayu ini suka loh guys. Gimana nih? Sangat menikmati sepertinya ya, karena cepet sampai katanya. Baiklah, memang agak berbeda Bu Dayu ya, kalau kita semua mah tegang ya, sahabat Pingin FM. Kemudian ada Kak Erike yang request lagunya Alan Walker, Benjamin Ingrosso, Man on the Moon. Itu sudah disiapkan juga apa udah ke play ya, kayaknya sih udah ke play ya untuk Kak Erik. Semoga sempat mendengarkan. Terus ikutan mini vote juga, aku tuh nggak suka digonceng Sel, lebih suka yang bawa motor. Kalau digonceng siap-siap dengerin aku ngoceh di jalan, merasa nggak aman kalau digonceng orang lain, masih trust issue banget gitu. Memang ada sih beberapa orang tuh yang dia tuh kurang percaya sama orang yang ngegonceng gitu ya. Mungkin memang orang yang ngegonceng itu ada riwayat suka ngebut atau riwayat pernah jatuh, jadi agak trust issue, atau trust issue-nya itu semakin menjadi-jadi. Udah mah, memang Kak Erik ini gak percayaannya kalau misalnya digonceng. Udah gitu ketambahan misal yang mau gonceng itu ada riwayat pernah jatuh, makin-makin deh trust issue-nya ya kan. Special thanks Sally yang sedang siaran talang, thank you. Terima kasih juga ya untuk lagunya sudah terplay. Kemudian ada Kak Afif tadi sih ternyata lagunya gak ada ya. Terus, oh ikutan mini vote. Wah ini pengalamanku beberapa bulan yang lalu. Waktu itu pernah juga dibonceng temen, dan kalau naik sepeda itu suka ngebut. Yang jelas aku minta turun, mending gantian aku yang bonceng. Soalnya aku paling was-was kalau dibonceng. Misalnya gak mau, mending ambil alternatif. Masalahnya kali ya, Nggak mau mending ambil alternatif lain atau jalan kaki. Sel, bener sih, itu yang paling aman. Terus untuk lagunya jadi diganti Rihanna, We Found Love, sudah terputar juga untuk Kak Afif ya. Semangat untuk hari ini. Kemudian ada Mbak Tian siang Sally, request Enrique Iglesias yang Hero. Terima kasih juga untuk lagunya sudah masuk ke playlist. Ditunggu ya Mbak Tian. Kemudian ada Mbak Titin. Ih lama banget saya tidak melihat ada Bundo Titin di sini. Tumben banget, kayaknya sibuk banget buat Titin. Sibuk ngapain sih Mbok? Kayaknya bikin kue terus ya kan. Ih mana kelihatannya enak-enak lagi kuenya. Siang Sally, Mbok Titin ada nih, gimana kabar? Moga sehat-sehat ya. Alhamdulillah saya baik, semoga Mbok Titin juga sehat-sehat ya. Happy terus loh Mbok, harus happy pokoknya, stay happy. Request James Blunt, You're Beautiful ya, sudah masuk ke playlist, tinggal ditunggu untuk Mbok Titin.
Kemudian ada Weisel juga yang baru menyapa Mbak Sally Maria. Oh, kalau Aba Weisel ini ikutan mini vote katanya doa sepanjang jalan kalau diajak ngebut. Tipikal orang-orang yang tidak suka ngebut ya kita ini Aba Weisel juga. Yuk yang mau ikutan mini vote juga masih ada waktu nih, langsung aja dikasih tahu Sally kalau misalnya Anda lagi digonceng sama seseorang gitu ya, dan orang tersebut itu hobi banget ngebut gitu, selalu ngebut di segala situasi misalnya, apa respon Anda nih sahabat Pingin FM? Apakah enjoy aja kayak Budayu karena mungkin suka ngebut aja, atau memang lebih cepat sampai gitu ya, atau was-was kayak kita semua di sini jadi cenderung berdoa sepanjang jalan, atau yang lain nih sahabat Pingin FM? Yuk kasih tahu Sally di 0811 3934 94. Sekaligus yang mau request lagu juga masih boleh banget, ditunggu sampai jam 4 sore nanti ya. Satu lagu buat Budayu deh. Ini tadi ya, bentar-bentar cek dulu. Buat Budayu, Michael Bublé yang Home, check this out. Selamat menikmati untuk Budayu.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: family time. Family time.
1: Sobat Pengina FM, keluarga itu kan sering banget ya kita anggap sebagai tempat yang paling aman nih buat kita pulang, buat kita sekedar healing simple aja ya kan. Karena emang sejak kecil kita mungkin diajarin kalau misalnya keluarga itu harus selalu didahulukan. Apapun kondisinya, apapun situasi yang kita hadapi, pokoknya keluarga is number one gitu ya. Nilai itu emang penting sih, karena keluarga bisa menjadi sumber kasih sayang, banyak support di dalamnya ya kan, dan rasa saling memiliki. Tapi bukan berarti setiap hubungan keluarga itu selalu berjalan sehat loh Sobat Pengguna FM. Karena memang ada beberapa keluarga itu yang mungkin buat sesosok anak itu ya agak bikin kita tertekan secara mental gitu Sobat Pengguna FM. Tapi ada kalanya kedekatan yang emang berlebihan itu justru membuat kita kehilangan ruang buat bernafas loh katanya, terus juga bikin kita apa ya, mental kita tuh kurang oke atau kurang sehat gitulah ya. Nah, pasalnya nih Sobat Pengguna FM, kita tuh juga perlu yang namanya privacy. Makanya yang pertama ini kita juga butuh ruang untuk mengenal diri sendiri demi kesehatan mental kita juga Sobat Pengguna FM. Karena terlalu lama di dalam lingkung keluarga itu selalu menentukan pilihan, apalagi di keluarga yang emang selalu bikin atau mendikte Anda terhadap pilihan-pilihan hidup Anda, itu juga bisa bikin Anda kesulitan mengenali keinginan Anda sendiri itu apa. Terus juga Anda tuh sebenarnya lagi ngerasain apa gitu. Akhirnya Anda tidak punya ruang untuk memilih atas apa ya, atas keinginan diri sendiri. Nah yang kedua, ini hubungan yang terlalu intens itu juga bikin capek loh Sobat Pengguna FM. Bukan cuman hubungan romantis aja ya yang butuh batasan, hubungan keluarga pun juga sama nih Sobat Pengguna FM. Jadi kalau misalnya setiap keputusan selalu dikomentarin, terus juga setiap waktu luang itu harus habis bareng sama keluarga, atau Anda ngerasa harus selalu tersedia kapanpun dibutuhkan, nah itu lama-lama bakal menimbulkan kelelahan secara emosional gitu. Akhirnya ya kesehatan mental terganggu. Yang terakhir nih Sobat Pengguna FM, Anda bisa menjaga batasan, karena batasan itu merupakan bentuk menghargai diri sendiri. Jadi ada keluarga yang tanpa sadar sih merasa berhak ya mengetahui semua hal yang ada di hidup Anda, atau ikut campur nih di setiap keputusan, mulai dari nentuin pacar nih ikutan juga nentuin, kalau nentuin pasangan seumur hidup sih oke lah ya. Tapi kadang-kadang memang ada yang terlalu ikut campur, terlalu dalam gitu loh Sobat Pengguna FM. Dan hal-hal seperti ini itu yang menimbulkan kita ngerasa tidak punya privacy dan tidak punya pilihan-pilihan atas hidup kita sendiri seperti itu. Karena kan kita udah dewasa ya, jadi memang sometimes kita perlu untuk di apa namanya, dituntun. Tapi kadang-kadang juga perlu untuk menjaga jarak agar kita juga punya pilihan-pilihan atas keinginan kita sendiri demi kesehatan mental kita nih Sobat Pengguna FM. Yuk, buat Anda yang memang lagi ada problem dengan keluarga, atau mungkin merasa kok sekarang aku atau saya gitu ya gak punya ruang ya untuk memilih segala sesuatu karena keluarga itu terlalu ikut campur, yuk mungkin bisa pelan-pelan gitu ya, menjaga jarak sedikit, jangan langsung di-cut gitu loh, gak boleh ya, kalau di-cut sama keluarga itu gak boleh Sobat Pengguna FM ya, memang harus ada space sedikit gitulah ya, demi kesehatan mental kita.

Menjelang perilisan album studio kelimanya, Hazel Eyes, Sam Smith kembali memperkenalkan single terbaru berjudul When He's Gone yang dirilis pada 5 Agustus 2026. Lagu ini menjadi salah satu dari 5 single yang telah diperkenalkan dari album tersebut. Menyusul Love Is a Stillness, To Be Free, Diversion, My Guy, dan juga Oh Mother. Hazel Eyes sendiri dijadwalkan rilis pada 21 Agustus 2026 melalui Capitol Records. Sam Smith mengungkapkan bahwa When He's Gone merepresentasikan sisi paling melankolis dari kisah hubungan yang diangkat dalam Hazel Eyes. Lagu ini direkam secara live tanpa menggunakan click track agar nuansa emosionalnya tetap terjaga sebelum kemudian dikembangkan dari rekaman awal tersebut.

0: Monday, Saturday, Sunday, what?
1: Inspiring words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.
2: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

0: Pingin FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Sobat Pingin FM, ini sudah di jam 3 menit ke 58, Sally harus pamit dulu. Tapi sebelum pamit, Sally mau bacain, ini Mbok Titin tadi ikutan mini food ya. Kalau Mbok Titin itu bilang berhubung Mbok Titin pernah jadi ojol katanya, sama penumpang Mbok Titin tuh malah izin dulu sama penumpangnya, boleh ngebut apa enggak gitu. Penumpangnya bilang, oh iya boleh, kata penumpangnya. Nah, karena kita ojol pakai APK, sering tuh diperingati soal kecepatan Anda melalui batas standar. Nah, kalau Mbok Titin dibonceng, ih gak suka banget, karena gak sesuai deh. Lebih pengen Mbok Titin yang bonceng dia. Aduh, kalau Mbok Titin mah emang gak cocok ya kalau dibonceng atau di ada di belakang gitu. Emang yang paling cocok adalah yang bawa motor. Karena Mbok Titin ini kayaknya mirip sama Budayu ya, pengennya itu agak cepet sedikit biar cepet sampai. Karena waktu itu kan pernah kesini kan, ternyata cepet banget sampainya di rumah gitu. Alias Mbok Titin nih agak ngebut ya Mbok Titin, hati-hati di jalan loh Mbok Titin ini. Emang hebat banget loh tapi Mbok Titin ini bisa ngebut di segala situasi. Cilah segala situasi. Anyway, makasih banyak ya buat sahabat Pingin FM yang sudah bergabung sama Sally ikutan mini vote, terus juga udah request lagu, kirim-kirim salam dari jam 1 tadi nih. Habis ini bakal diterusin sama Dinda dan juga Kak Bram di intermezzo sampai jam 8 malam nanti. Jadi stay tune. Sally Maria pamit, selamat sore dan bye-bye. Kita bertemu lagi mungkin di weekend ini ya. Bye-bye.
1: Are you coming to the tree?

0: Bingung FM, your street music station.
1: Merdeka menjadi diri sendiri.
0: Yeay, ketemu lagi bareng kita berdua guys.
1: Yuhu, bersama Bram dan Dinda di Intermezzo sampai jam 8 malam.
0: Stay tune pokoknya ya.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka, menjadi diri sendiri.

0: Kura FM Music Station.
1: Merdeka menjadi diri sendiri.
0: Yes, selamat sore sahabat Kura FM. Panas.
1: Iya ya, panas banget, macet.
0: Macet.
1: Macet tuh.
0: Iya ya, benar-benar.
1: Doain dulu Kak Bram biar sembuh.
0: Iya guys. Suaraku belum pulih 100% kau. Buat yang kemarin dengerin siaranku Seninnya, kenapa suaramu, kenapa? Iya, hilang.
1: Hari Senin itu parah banget gak sih?
0: Parah banget. Makanya kan banyak yang
1: gatel.
0: Notice gatel banget, enak banget. Aduh. Odin, dan gitu pagi kan ya kan. Enak banget pokoknya. Mau ngomong keras, kerahatan banget kan suara ya. Aduh, suara gitu ya. Gak enak banget sih. Abis itu Selasa gak siaran, aku mohon maaf ya guys. Hilang suaraku beneran.
1: Cepat sambung Kak Bram.
0: Totally hilang ya gitu ya.
1: Yes.
0: Abis dari guminya Dinda soalnya aku guys.
1: Bahkan aku pun ya pulang-pulang loh.
0: Eh kamu daerah mana aja ya?
1: Di Wonogiri di atas tuh loh.
0: Oh dia enak di atas. Masih dingin guys.
1: Dingin banget.
0: Aku setelah dingin kepanas. Nah, panas.
1: Itu ya, dia Tuhan. Kayaknya yang bikin ini ya kaget ya. Dari panas iya. Terus ketemu dingin terus panas lagi.
0: Iya syok banget tuh di situ Din. Tapi emang ya waktu ke Buleleng kemarin tuh tumben banget dalam sejarahnya ke Buleleng ya.
1: Oh, itu paginya itu tuh tumben.
0: Enggak, maksudnya aku sudah sering ke Buleleng kan. Maksudnya ini tumben banget dalam sejarah aku ke Buleleng nih. Paginya tuh dingin tuh.
1: Oh.
0: Di kotanya ya
1: di kotanya,
0: di kotanya ya. Oh, dingin juga ya ternyata ya Kak. Aku kira fenomena dingin tuh cuma daerah selatan doang.
1: Ya, ya,
0: ternyata
1: ya, ya.
0: Utara juga kena ya dingin pagi ya. Lewat aja jam 7 dikit dan jam 7 lewat 5 menit cung langsung panas lagi kayak. Langsung nyala rice cooker ya kayaknya.
1: Tapi iya sih karena di sana tuh di pesisir pantai kan ya,
0: iya,
1: jadi cepet panasnya.
0: Cepet banget pesisir panasnya. Pantai, terus habis itu kan dia ke halang bukit ya, jadi ya kan anginnya kan situ-situ aja panasnya kan.
1: Benar.
0: Gitu, panas banget guys.
1: 3 hari loh di sana sampai sakit.
0: Iya, gimana dong ya. Maunya aku ke Bullfest aku.
1: Oh iya. Ya aku gak menikmati lagi tuh.
0: Bullfest udah ditutup atau akhirnya aku ke titik nol. Oh begini ya.
1: Oh iya lucu. Udah sempat foto ya. Gimana?
0: Bagus kak. Cuman karena emang gak bisa foto yang emang gimana kan. Karena udah dipasang panggung ya.
1: Oh benar.
0: Jadi gak bisa foto yang kelihatan apa namanya
1: patung
0: singanya itu loh itu ya. Gitu kan. Tapi bagus kok. Keren.
1: Udah ada vibe ya.
0: Iya dong. Kayak Indonesia zaman dulu.
1: Bener sih.
0: Gitu.
1: Every green night gitu ya.
0: Iya, tapi kok udah sore kayak gini bawahnya kadang-kadang agak lapar ya Din ya.
1: Banget.
0: Capek, udah hectic kerja seharian.
1: Betul.
0: Ya kan, habis itu energi udah terkuras habis. Makan jalan ninjaku sih kalau aku buat bangkitin mood sih Din.
1: Bener, bangkitin mood, bangkitin energi juga kan ya makan. Tapi ini fenomena, aku ketawa banget kemarin.
0: Kenapa tuh?
1: Aku sama teman-temanku belakangan ini kan suka banget beli nasi babi guling. Nasi babi guling sering banget
0: tuh.
1: Bahkan hampir setiap hari karena 10.000 tuh udah banyak dapat kan.
0: Oh gitu.
1: Belakang ini kan sering kumpul-kumpul barang gitu. Ada fenomena yang menurut aku nih agak janggal tapi
0: kenapa? Kenapa? Fenomena apa itu?
1: Temanku tuh kalau makan tuh ya dia tuh udah dihabisin dulu nasinya. Terus lauknya tuh dikumpul-kumpulin misal.
0: Oh gitu.
1: Lawar, terus daging babi, terus kerupuk itu bener-bener dikelompokin sama dia.
0: Oh gitu. Enggak dicampur.
1: Enggak dicampur. Oh. Dia habisin dulu nasinya ya lauknya diambil dikit-dikit.
0: Oh,
1: nanti
0: gitu.
1: Di akhir itu itu tuh udah berkelompok lauk-lauknya.
0: Gitu.
1: Jadi tak tanya kan kenapa kayak gitu? Ya biar kerasa. Katanya,
0: oh dipisah-pisah gitu.
1: Dipisah-pisah.
0: Oh.
1: Ada tempat lain lagi temanku yang cewek nih, kalau dia makan itu harus bareng-bareng nasinya habis sama lauknya karena enggak bisa katanya kalau misalnya lauknya aja atau nasinya aja, harus bareng-bareng. Jadi dia buat proporsi sendiri.
0: Oh.
1: Untuk kayak ya misalnya nasinya segini, lauknya segini biar sampai akhir itu barengan habisnya.
0: Oh.
1: Itu ada banget beragam banget.
0: Oh, ada teorinya ya kayak gitu ya.
1: Aku juga enggak paham, cuma kalau aku tuh
0: kalau Dina gimana?
1: Jujur aku nasinya belakangan.
0: Oh gitu.
1: Jadi lauknya itu cepet banget habis tapi nasinya belakangan karena ngerasa kayak karbohidrat kan agak berat ya. Jadi di belakang tuh lebih enak aja rasanya.
0: Oh gitu.
1: Kayak ada yang ngeganjel gitu paling akhir gitu sih.
0: Oh iya iya.
1: Kalau Dinda, kalau Kak Bram gimana?
0: Kalau aku beda ya. Kalau misalnya aku sih lebih seringnya adalah gini. Aku tuh selalu mencampur lauk sama nasi selalu everything. Tapi aku
1: termasuk bubur.
0: Oh, bubur aku gak begitu suka actually ya. Fun fact ya, aku gak begitu suka bubur ya.
1: Oh, wow.
0: Kecuali bubur manis ya aku suka. Kalau bubur ayam gak begitu aku ya.
1: Meanwhile aku suka banget.
0: Tidak aku. Ibut sakit aku akan makan pizza aku. Aku tidak mau bubur ya.
1: Oke, terus.
0: Aku tuh tipe kayak yang kayak gitu. Aku campur. Tapi ya kalau ada beberapa item lauk yang emang aku suka nih ya, misalnya kalau aja kayak telur dadar atau mungkin kulit kering-keringan kayak di apa nasi campur Bali kan ada yang kering-kering itu.
1: Bener.
0: Itu aku sisihkan. Yang kering-kering aku sisihkan kayak lawar atau spagnol atau mungkin begulingnya atau aku campur aku makan.
1: Oke. Okay.
0: Tapi enggak tahu kenapa kemarin aku ada makan nasi kuning di Buleleng tuh ya. Depan apa namanya itu, depan Telkom gitu dibilang ya.
1: Oke.
0: Okay. Dekat pelabuhan gitu. Nasi kuning malam-malam itu loh, Din.
1: Oke.
0: Itu aku makan nasinya doang karena nasinya enak gitu. Iya, nasinya enak ya gitu. Aku ketimbang lauknya enak juga, cuma nasinya tuh
1: gurih. Berasa ya. Banget ya?
0: Berasa banget bumbunya gitu.
1: Di mana tuh?
0: Itu loh nasi kuning.
1: Aduh. Ini nanti kasih tahu dong.
0: Depan toko yang obral baju-baju itu apa
1: yang,
0: ya?
1: Yang bangunan-bangunan tua itu bukan?
0: Iya. Pinggir jalannya tuh banyak. Kamu keluar dari Telkom belok kiri kalau enggak salah, aku hafal kan Buleleng sekarang, guys.
1: Bulldog nih sekarang.
0: Iya, guys, bulldog. Gitu kalau kemarin gitu. Okay, tapi okay. Actually biasanya aku adalah campur lauknya, terus lauk yang aku favoritin aku akan sisihkan dulu sedikit, di ending baru nanti gong enak gitu.
1: Save the best for the last
0: yes,
1: ya.
0: Yes, itu dia. Apalagi ada kriuknya ya. Makan ini aku KFC, kulitnya tak kulitin dulu.
1: Oh ya?
0: Iya.
1: Itu enggak dimakan pertama?
0: Enggak, pertama, cuman habis itu nanti itu sisihin lagi karena enak banget. Jadi aku akan semangat untuk makan nasi dan daging dulu nih biar aku makannya paling enak tuh terakhir gitu.
1: Oh, jadi kayak tipe-tipe yang save the best for the last gitu ya.
0: Itu sih aku. Got it. Kalau Anda gimana, guys?
1: Yes, kalau Anda gimana? Kalau misalnya ada cerita boleh langsung kirim aja ke WhatsApp Telegram 0811 393 494. Instagram, Facebooknya boleh di @pinginfm Bali, Twitter S juga boleh di @radiopinginfm.
0: Yes, jangan lupa untuk form aja ketik nama Anda, spasi usia, spasi request lagu, salam-salam dan juga mini vote-nya. Kita tunggu sampai nanti jam 8 malam.

0: Big Rain News. Penguin News.
1: Sahabat Win FM, gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,8 kembali mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur pada Kamis 20 Agustus pukul 5.45 WIB. Hasil pemodelan menunjukkan peristiwa ini tidak berpotensi tsunami. Guncangan dirasakan hingga ke wilayah Manggarai Barat, Nagekeo, dan Sika.
2: Sementara itu, Sahabat Win FM, Bangladesh memprotes tindakan Myanmar yang melabeli etnis Rohingya sebagai orang Bengali, di mana kelompok etnis utama di Bangladesh serta pengakuan Myanmar yang hanya menganggap sebagian dari komunitas tersebut memenuhi syarat untuk kemungkinan repatriasi.
1: Dikutip dari Antara News dan CNN Indonesia, saya Dinda Amela dan Vino Bramasta untuk Penguin News di Intermezzo.

0: musiknya ibaratnya kayak kita lagi di pantai ya Din ya. Woi, asik, kenceng guys. Jadi kalau emang pantai dan musik jazz itu adalah perpaduan yang sempurna ya. Kalau kita ngomongin jazz ya Din ya, untuk menikmati hidup kita lebih wah kece lagi pokoknya ya. Makanya Ocean Grand Beach ini bakal menghadirkan Jazz and Flame di hari Sabtu nanti tanggal 22 Agustus 2026 nih.
1: Nah, nikmati penampilan spesial dari Rio Siddiq dengan permainan trompetnya yang luar biasa pastinya ya. Ditemani live DJ dan pertunjukan fire dance yang spektakuler.
0: Yes, jangan lewatkan Jazz and Flame yang bakal menjadi malam penuh musik dan hiburan terbaik di tepi pantai. Reservasi sekarang juga lewat WhatsApp ya di 0852 11113232.
1: Sampai jumpa di Jazz and Flame di Ocean Grand Beach 22 Agustus 2026.

0: Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: It Gita sahabat Kuna FM, sedia aku sebelum hujan, tapi kayaknya tidak akan hujan sih ya.
1: Iya sih, sejauh mata memandang ya.
0: Iya, panas-panas saja. Ini lagunya spesial buat Gus Bawo yang sudah request sore hari ini ya.
1: Thank you so much.
0: Sambil ikutan mini food dia katanya di. Okay. Jadi kalau lagi makan tuh pilih keduanya aja, dihabisin lauk sama nasinya pelan-pelan katanya, habis dan lahap katanya.
1: Lahap lah semuanya. Oh. Ini sudah ramai sekali yang bergabung ya.
0: Terima kasih loh.
1: Thank you so much.
0: Ada siapa lagi di?
1: Ada dari atas deh ya. Ada Mbak Ratna. Halo Mbak Ratna.
0: Halo Mbak.
1: Katanya requestnya kamera Ed Sheeran. Yes. Terus membaik ya Bram, katanya masih bindeng suaranya.
0: Ya gimana dong Mbak?
1: Gini Mbak. Kasih dulu resep-resepnya.
0: Oh iya, rempah-rempahmu Mbak, tolong Mbak, kasih Mbak.
1: Kasih. Katanya ikutan mini food, aku tim yang barengan, abis nasi sama lauknya katanya.
0: Oh balance ya Mbak.
1: Balance.
0: Ya. Tidak boleh ada yang keduluan salah satu ya. Mm-mm. Ada Budayu Asriani Zegek. Ini requestnya Henry Mudia Miss You.
1: Miss you too.
0: Katanya buat Sagung dia yang lagi outing kantor di Lombok, katanya I miss you so much. Jauh ya outingnya ya. Enak loh. Ikutan mini food deh kalau Budayu katanya, dimakan barengan tuh nasi, lauk, sayur, sambal itu kalau versi nasi campur ya. Ya tidak berkuah. Karena Budayu enggak suka nasi berkuah, lebih suka tumis-tumisan katanya. Enak loh berkuah Budayu.
1: Iya, aku suka soto dicampur nasi tuh mantap.
0: Iya,
1: mantap.
0: Endul.
1: Terus ada Mbak Panca.
0: Halo.
1: Hong Nona katanya.
0: Okay.
1: Kalau makan ya harus barengan habisnya lauk sama nasi kan biar seiring sejalan gitu. Asik.
0: Perut.
1: Lagi siap-siap pulang selit. Yey, nu lembur-lembur katanya cus pilates.
0: Oke, mantap. Wow.
1: Saatnya bakar lemak.
0: Oke, mantap. Pilates yang gimana kamu Mbak Panca, yang diikat-ikat apa di atas ini sungai?
1: Oh,
0: yang
1: menggantung-gantung.
0: Iya. Ada juga di atas kolam kan sekarang.
1: Oh iya. Aneh-aneh ya olahraga sekarang
0: itu
1: tapi.
0: Itu sih emang ya.
1: Tapi ya ya seru sih. Dilihat-lihat seru.
0: Ada Pak Putu Oji, Sinpal Ina yang up ya. Kalau Pak Putu Oji, tim yang kalau makan tuh habisnya barengan antara lauk sama nasi. Karena kurang sedap aja kalau misalnya makan tanpa nasi dan lauknya. Apalagi kalau pernah tuh makan babi guling kayaknya barengan sama barengan sama teman, tinggal kriuknya aja tiba-tiba diambil sama teman, kan mau marah ya. Walah.
1: Ih, padahal itu adalah the core dari makanan babi guling gak sih?
0: Iya,
1: ya?
0: Jadi si kulitnya itu kan,
1: iya kan?
0: Tandai makanya.
1: Tandai.
0: Ocin lah nih.
1: Yes.
0: Ada siapa lagi udah coba ya?
1: Udah semua, yuk.
0: Oke, silakan.
1: Yang lainnya yang masih mau bergabung bisa banget ya, kita teman sampai jam 8 malam. Request lagu juga boleh, kirim aja ke WhatsApp Telegram 08 11 393 494, Instagram Facebooknya boleh di @pinginfm Bali, Twitternya juga boleh di @radiopinginfm. Weather forecast.
0: Weather forecast. Yang ini nemenin kita juga dengan kondisi cuaca yang wow.
1: Cerah ya hari ini ya.
0: Cerah
1: kalau kemungkinan hujan ini soalnya kecil.
0: Oh,
1: cuma
0: ya?
1: 8%.
0: Oh baik.
1: Kecepatan anginnya 15-30 km/jam. Terus UV indexnya seperti biasa 11, tinggi ya. Jadi jangan lupa pakai sunscreennya, sunblock juga diingat.
0: Betul.

0: to the bus. Back to the bus.
1: Awalnya enggan menjadi penyanyi solo, lagu ini mengubah karir Gwen Stefani. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ketika menggarap single pertama

Kesempatan terakhir buat kamu yang ingin kuliah di kampus swasta terbaik di Bali. Ya, Universitas Warmadewa saat ini masih membuka penerimaan mahasiswa baru tahun 2026-2027 sampai dengan 31 Agustus 2026. Jangan sampai terlewatkan ya. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, tentunya kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas yang modern dengan program internasional seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA, dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Eits, tidak hanya itu saja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu sekarang

juga. Dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru bentar lagi ditutup loh. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus! Mau!
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tijus lemon.
7: Kalau aku mau tijus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel apel.
4: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
5: Asik!
4: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak!
8: Mau dong.
7: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tijus.
4: Mau tijus lagi?
5: Mau!
4: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tijus.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.

0: Pemirsa di Music Station.
1: Merdeka menjadi diri sendiri.
0: Ed Sheeran, sahabat Kunava with Kamera.
1: Baratnya lagunya sudah ya.
0: Sudah mbak ya, semoga terhibur sore hari ini. Yang sore hari ini juga ngerasa kayak agak sedikit penat, mau dihibur sama kita berdua.
1: Boleh, jangan lupa nyawer.
0: Boleh dong disawer guys. Mau banget nih, tapi aku butuh saweran yang hangat.
1: Iya, karena lagi radang,
0: iya.
1: Biar hangat-hangat gitu.
0: Iya, gak apa-apa, rekening yang hangat pun gak masalah.
1: Apa tuh ya? Oke.
0: Iya kan yuk. Dikirimin biar lebih tebel.
1: Bener.
0: Gitu ya.
1: Bener. Yuk kalau misalnya mau.
0: Boleh silakan.
1: Iya transfer lagunya mau apa nih?
0: Iya bener. Ih, terus mati nggak ada backsound? Oh ini dia ada.
1: Ikutan mini foodnya juga boleh. Kita lagi ngomongin tentang Anda tuh tim makan tuh yang seperti apa, sahabat Pingin Event?
0: Iya, apakah betul.
1: Yang lauknya dulu yang habis atau nasinya dulu yang habis atau yang kayak dicampur terus barengan habisnya atau yang seperti apa?
0: Iya.
1: Boleh langsung cerita aja ke kita berdua. Kirim aja ke WhatsApp Telegram 0811 3 3 4. Instagram Facebooknya boleh di @PinginFM Bali. Twitter juga boleh di @RadioPinginFM.
0: Yes, selamat sore dulu yang sudah menyapa kita dari Ryan Putra. Ini requestnya adalah Somber, My Body Isn't Ready. Ditunggu lagunya Ryan ya.
1: Oke, okay.
0: Ada siapa lagi?
1: Terus juga ada Budai.
0: Budai sudah.
1: Oke, okay, Monilo.
0: Halo Monilo.
1: Kalau saya makan nasi dan lauknya harus barengan habisnya. Kak Brandon, Kak Dina, sama tugas. Semangat ya. Thank you.
0: Terima kasih. Terima kasih, ada Mbak Rom, selamat sore. Tumben udah muncul jam segini.
1: Yeah.
0: Sesi potret ya, mini foodnya kalau Mbak Rom tuh nasi, lauk dicampur aduk pokoknya. Udah kayak semen ya. Campur aduk. Jadi misal kalau ada yang kriuk-kriuk kan dimakan belakangan. Setelahnya semua, oh sama kayak aku berarti sebagai penutup gitu loh. Buat Bram semoga sembuh ya, makasih Mbak Rom ya.
1: Yes,
0: ada siapa
1: you.
0: Lagi?
1: Ada Gustu.
0: Halo Gustu.
1: Party birthday of a lifetime katanya.
0: Oke. Okay.
1: Sudah
0: ya. Salamnya buat Mbak Dewi katanya, selamat ulang tahun. Terima kasih. Ada Edo do. Tumben dirimu muncul do.
1: Iya, ini nggak lagi lari kah?
0: Iya, dia larinya biasanya malam Din.
1: Dia nggak boleh nggak sih?
0: Apa tuh?
1: Lari malam-malam?
0: Nggak tahu ya. Kalau maling boleh aja. Dia maling soalnya.
1: Saru ya, saru.
0: Iya kan, saru kok. Kamu dibilang saru do, mada. Requestnya dibuat baru, all good. Coba tak cek ya. Kalau masalah makan, nggak pernah neletokin nggak tuh, nggak pernah perhatiin.
1: Oh, yeay. Padahal katanya merhatiin.
0: Iya, memperhatikan gitu ya kan. Nggak pernah perhatikan. Yang jelas kalau misalnya makan, jarang banget habis, pasti ada aja sisa.
1: Weh, nasinya
0: boleh
1: nangis
0: gitu.
1: Nanti.
0: Iya, kamu membuat orang sedih.
1: No.
0: Suka sekali ya.
1: No ya.
0: Gak boleh ya. BTW gimana Singaraja Vanas? Hari Minggu pagi aku dapat ke Singaraja tapi balik sore karena ada urusan keluarga. Lah kagak ketemu kita. Aku baliknya sore loh dari Singaraja. Nyobain tau aku. Coba kan ada baru kan.
1: Enggak gak sih?
0: Gak bisa aku Din coba baru. Biasanya coba kan manis gimana. Manis gurih gitu kan. Ini pedas. Pedas sekali pokoknya. Di PP penimbangan.
1: Oh itu baru?
0: Aku gak tahu sih, katanya temanku katanya baru. Cuman tuh baru. Rame banget. Dan harganya oke lah ya. Sama kayak siobak yang di
1: standar
0: itu
1: ya.
0: Cuman pedes banget tau Din. Like aku tidak bisa makan. Pedas sekali.
1: Emang gak boleh request?
0: Nggak, aku nggak tahu kan enggak. Biasanya ya kalau misalnya siobak pedas kan biasanya dikasih apa sih cabai potong atasnya. Ini cabai potongnya tuh aku cuman aduk dikit aja. Ya ampun, emang base bumbunya pedas. Tumben aku makan siobak pedas banget kemarin.
1: Pengen mau rindu sama siobak.
0: Siobak
1: belayak udah belayak?
0: Belayak belum, nggak sempet. Yang aku coba itu adalah es ancruk, nanti ya tunggu kontennya ya.
1: pantesan batuk.
0: Iya. Makan es sama malam gimana coba tahu. Udah gitu ya, fun fact-nya lagi Din ya, pas aku kuliner malam nih ya kan. Itu tuh di daerah Telkom pokoknya. Telkom lah gitu ya. Daerah Telkom ada pasar malamnya tuh, pasar makanan tuh kan. Parkir lah aku sebrang gitu sama teman-teman kan. Terus keluar pintu nih di belakang mobil. Ada tahu aku menembus lembar duit ini bener.
1: Sumpah.
0: Iya, aku apa itu biru-biru ya gitu kan. Aku mataku kalau udah duit kan kok menyala wi gitu kan di bawah. Wah, ada duit 50 ribu. Aku ambil
1: asli.
0: Iya dong.
1: Oh my god.
0: Ya rezeki, rezeki. Iya kan? Cuman kalau katanya ya, katanya aku juga enggak tahu ya, kok kita nemu duit yang lumayan besar, terus habis itu kita ambil, harus diganti dengan duit yang lainnya tapi yang nominalnya kecil biar nanti rezeki kita enggak gitu. Tuker aja ceklek gitu 1000. Aku bingung kok nyari jangan pesiwa gitu temanku. Oh, cucu. Belilah kita sancruk, belilah kita gorengan dengan uang ini berempat.
1: Wow.
0: Kayak makan gratis ya di sini kita.
1: Rezeki nomplok itu uang kaget sih.
0: Iya benar kan, kayak tidak mengeluarkan duit aku di kuliner itu malam haram tuh sampai aku bisa beli nasi kuning dengan duit ini juga.
1: Wow.
0: Aku fun fact ya, emang makanan situ agak murah-murah ya.
1: Murah-murah
0: gitu,
1: kan?
0: Sih,
1: nasi kuningnya berapaan?
0: Nasi kuningnya berapa ya? 10.000 kok.
1: Udah banyak pasti.
0: Udah banyak, udah banyak banget satu porsi tahu. Isi bihun, isi ayam satu potong, isi telur. Walaupun cuma gitu doang, enak banget tau Din.
1: Nasinya ya. Nyantan banget.
0: Nyantan banget gitu guys. Gitu sih.
1: Gitu ceritanya.
0: Lanjut ke Edo ah. Ada urusan keluarga, ada jadi disuruh nonton festival sama kakakku tapi aku enggak mau karena besoknya ada janji sama teman katanya. Kamu nge-MC di sana enggak dong? Kalau aku nge-MC Bullfest aku enggak mungkin balik dong.
1: Iya, masih kan Bullfest-nya?
0: Bullfest-nya tanggal 18.
1: Kemarin. Oh iya.
0: Iya, mulainya kan ya? Tanggal 18. Sedangkan aku 16 sore udah balik. Gitu. Maunya sih kalau ada kenalan siapa mau Bullfest MC cius, Dinda cius, boleh cius, sama aku cius, ya. Cius,
1: ini ada Kak Bram di sini. Jangan dianggurin.
0: Iya, lagi dianggurin enggak tuh. Ada siapa lagi,
1: Rin? Ada siapa lagi ya? Oh, nih Abah.
0: Abah halo.
1: Weishel, halo.
0: Yes.
1: Katanya nasi yang habis baru lauknya katanya.
0: Oh, gitu. Baiklah. Ya ya ya ya. Udin ada siapa lagi?
1: Ya.
0: Udah semua ya?
1: Udin.
0: Udah Gustu, kalau Gustu katanya di tim harus makan keduanya nasi sama lauknya biar asyik. Baiklah. Ya, yang masih mau request lagu favorit sambil ikutan mini vote yuk.
1: Yuk langsung kirim aja ke WhatsApp Telegram 0811 393 494. Instagram Facebooknya boleh di @pinavem Bali, Twitternya juga boleh di @radiopinavem dengan formatnya nama spasi umur spasi request lagu apa, salam-salamnya mini vote-nya juga jangan lupa.
0: Yay.

0: kalau yang ini sih banyak kejutan banget ya Din ya. Banyak kejutan yang akan terjadi di Magic After Dark. Yes. Yang akan diadakan di Moonlight Kitchen and Bar di tanggal 30 Agustus 2026 nanti lo guys.
1: Nah, makanya datang yuk dan nikmati pertunjukan live magician, live DJ dan Twilight Cocktail ya, promotion dalam suasana rooftop yang memukau pastinya.
0: Yes, masa enggak datang sih? Halo. Makanya ajakin teman dan juga pasangan Anda untuk menikmati malam yang tak terlupakan. Reservasi sekarang juga langsung di 0852 1111 3232.
1: Moonlight Kitchen and Bar, where magic comes alive after dark.

0: Traffic light, traffic light.
1: Waktunya kita untuk ngecek dulu, Din.
0: Betul.
1: Kondisi lalu lintas, kenapa aku buka underground?
0: Ya udah.
1: Ya guys.
0: Yuk langsung mulai ya, cus.
1: Oke, ini aku udah nih.
0: Oke, boleh.
1: Oke, dari Jalan Raya Dalung, sahabat Kuna FM, ini sudah mulai macet ya. Ini macetnya dari simpang Jalan Made Bulat itu sudah mulai macet juga, sama di Jalan Ngurah Gentuh itu sudah mulai macet. Ini macetnya Jalan Raya Dalung sampai dengan di simpang Bangsal. Ini macetnya dua arah. Simpang Panji juga sama, guys. Ini macet juga dari Jalan Raya Panji juga dari persimpangan Tibung Sari juga sudah mulai padat satu arah. Kemudian di Jalan Raya Padang Luwinya ramai aja, tapi kalau sudah menghadapi simpang Jalan Dalum Permai, ini sudah mulai macet. Dari Dalum Permai macet, terus dari Padang Luwih ini dua arah macetnya dari arah selatan. Di simpang Jalan Raya Kerobokan Gatsu Barat juga padat banget. Di simpang Jalan Kebo Iwo ini dari arah utara ini padat sekali. Kemudian dari simpang Jalan Tunjung Sari mau ke arah Gatsu Barat juga padat banget. Kemudian kita lihat di simpang Jalan Gunung Galunggu sudah mulai macet. Ke arah utara macet banget dua arah sampai di simpang Jalan Sri Ram ya, di patung itu Hanoman. Kemudian di Kargo Permai dengan Bulu Indah juga padat banget empat arah. Simpang Jalan Pidadanya ramai. Kemudian simpang Cokro ini terpantau macet juga. Dari arah timur juga padat sekali. Simpang Ahmad Yani juga cukup padat sore hari ini. Simpang Ken Arok dari Ahmad Yani Utara ini sudah mulai macet juga dua arah. Di Gatsu Tengahnya ramai. Di simpang Gatsu Tengah dengan Nangka juga cukup padat sore hari ini. Dari arah Nangka Utara sudah mulai macet. Kemudian dari Suli seperempat jalannya padat. Kemudian di simpang Jalan Ratna juga cukup padat. Simpang Kenyeri dari setelahnya Tanah Sol ini sudah mulai macet juga. Di simpang Seroja juga macet. Di depan Living World juga terpantau padat sekali. Di simpang Jalan Terengguli Sulatri juga cukup padat. Ke arah utara, wih macet. Terenggana ini macet dua arah sampai dengan di simpang Siulan. Kemudian simpang Topati padat sekali. Dari seberangnya Nasi Tekor itu sudah mulai macet. Di WR Supratman dari simpang Jalan Nusa Indah Katrangan sampai dengan di simpang Waribang itu macet ya. Macetnya padat banget. Di titik Banda sudah mulai macet juga. Simpang Padang Galak juga macet. Simpang bypass Ngurah Rai Sanur ini macet dua arah. Bundaran Ranon juga macet banget. Hang Tua ke simpang Sedap Malam ya padat sekali.
0: Oke, lanjut nih di jalan Kebo Iwu Selatan ke arah jalan Gunung Sangiang itu padat sekali dua arah sahabat Pina FM. Terus di pertigaan ya, simpang Jalan Gunung Agung dan Jalan Gunung Tangkuban Perahu juga terpantau padat. Di sini di Tangkuban Perahu terlihat di close ya. Jalannya ditutup karena ada perbaikan katanya. Terus di Jalan Gunung Andekase, Jalan Padang Udayana juga terpantau padat sahabat Pinavem. Simpang Jalan Blue Indah, Jalan Gunung Agung juga terpantau padat ya dua arah. Lalu di arah jalan ke bentar inilah. Di Mahendradatta Utara juga terpantau padat sahabat Pinavem, Jalan Gunung Gede juga padat. Lalu di simpang ke Jalan Buana Raya, Buana Kubu juga ini terpantau padat sekali sahabat Pinavem ya. Lalu di arah ke simpang Jalan Mahendradatta, Teuku Umar Barat, terus Mahendradatta Selatan juga terpantau padat sekali ya, merah dua arah. Jalan Pro Demak juga terpantau padat sahabat Pinavem. Lanjut ke Jalan Kentapura Teuku Umar Barat padat. Di sepanjang Teuku Umar Barat itu di arah kirinya sih padat, dua arah ya padatnya. Terus ke Jalan Imam Bonjol juga terpantau padat sahabat Pinavem, ke Imam Bonjol dari arah Teuku Umar Barat. Terus sepanjang jalan Teuku Umar ke arah ke jalan Pulau Misol juga terpantau padat. Pulau Batanta ini merah sekali sahabat Pinavem. Jalan Pulau Enggano juga terpantau padat. Lalu di area jalan ke Simpang 6 ya. Simpang 6 ini juga terpantau padat sahabat Pinavem, apalagi yang jalan Pulau KW-nya. Terus dari arah ke jalan Nusa Ceningan itu cukup aja sahabat Pinavem. Jalan Nusa Kambangan terpantau padat. Lalu ke arah jalan Pulau Batam padat juga. Dewi Sartika juga terpantau padat sahabat Pinavem. Terus ke area jalan Sudirman, jalan Sudirman ke arah jalan raya, dari jalan raya Puputan terpantau padat. Terus jalan mana nih ya, di jalan Sumatera, Jalan Hasanuddin itu juga terpantau padat sahabat Pin FM. Ini dari dua arah ya, dari Jalan Hasanuddin ke di Ponegoro juga terpantau padat.
1: Okay.
0: Terus ke area Jalan Hayam Wuruk, ini juga terpantau cukup padat aja sahabat Pin FM. Jalan Melati cukup aja.
1: Okay.
0: Terus sepanjang Jalan Hayam Wuruknya di beberapa titik aja, seperti Jalan Rupadi padat, terus juga di Jalan Nusa Indah padat.
1: Mm-hmm.
0: Terus sampai Jalan Akasia. Jalan Akasia ini terpantau cukup aja sahabat Pin FM.
1: Oke.
0: Terus baik. Ke arah Jalan Pakisaji itu juga terpantau cukup padat sahabat Pin FM. Di titik nol ini dari Jalan Hang Tuah ya sahabat Pin FM, ini juga terpantau cukup padat ya, dari Bundaran Tugu Hang Tuah.
1: Iya.
0: Cukup padat dari satu arah aja. Terus Jalan Sedap Malam padat, Jalan Tukat Nyali juga padat sekali.
1: Okay.
0: Sampai di ujung Jalan Hang Tuah ke jalan dari Jalan Danau Beratan juga terpantau padat sahabat Pin FM. Sampai ke Jalan Simpang Sanurnya juga padat.
1: Oke okay deh. Di Simpang Lapangan Komeng Sujana ini macet 4 arah ya sahabat Pin FM. Ini macet banget. Terus habis itu ke arah Jalan Gunung Agung. Ini sudah mulai macet juga di Simpang Jalan Gunung Andakase. Ini ada road close ya, ada jalan tutup di Jalan Tangkupan Perahu Padang Sambian. Makanya macet banget tadi, ada apa? Ternyata ditutup ya, tolong ya. Jalan Gunung Sangyang ini macet banget. Di Kebonwa Selatan juga. Terus habis itu di Jalan Muding Indah, Jalan Raya Muding juga padat sekali. Di Simpang Jalan Raya Canggu Kerobokan juga cukup padat sore hari ini. Jalan Raya Kerobokan ke Gunung Salak Utara juga padat sekali. Simpang Jalan Gunung Salaknya ramai aja. Soputan udah tuh deh ya.
0: Udah
1: semua ya berarti ya.
0: Di Ponegoro ini padat. Okay. Terus di Jalan Raya Sesetan juga terpantau padat sahabat Pin FM. Ke jalan arah Sidekarya ini juga dari Simpang Sesetan ya, ini juga terpantau padat. Ceningan Sari padat. Sidekarya aman aja, cukup aja sahabat
1: Pin FM. Simpang Sanggaran belum ya?
0: Simpang Sanggaran belum.
1: Simpang Pesanggaran ini macet 4 arah, dari arah bypass Ngurah Rai Kuta. Dari Simpang Jalan Geri Anyar sudah macet banget satu arah. Terus abis itu di depan Aero Express ini sudah mulai padat sekali. Di Simpang Pemelisan, Jalan Ponegoro menuju dan ke arah exit tol ini juga macet sekali. Simpang Jalan Tirta Nadinya cukup padat sore hari.
0: Oke, udah semua ya.
1: Hati-hati di jalan.
0: Jadi
1: ya,
0: jadi lapor-lapor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Ini spesial banget buat para wanita Indonesia ya Din ya. Sudah Mola Resort dengan bangga mempersembahkan Sudah Mola Dialogs yang merupakan sebuah perjalanan untuk mengenali kekuatan diri dan merangkul setiap peluang yang ada loh.
1: Nah, mengusung tema Women's Empowerment and Inner Strength Through Different Disciplines, Sudah Mola Resort Sanur akan menghadirkan 6 wanita inspiratif dari berbagai bidang, mulai dari psikologi, kesehatan dan medis, seni, tari hingga kecantikan.
0: Yes, hadir bersama ada Made Prabanika Rahayu Darmeswari, SPSI, MPSI, psikolog, ada juga Dr. Nimade Ayu Wulandari, SPM, ada juga Dr. Nimade Ayu Trisna Dewi Suyasa, SPM, Niwayan Sutaryani atau yang dikenal dengan Niwai, yang merupakan seniman dan juga praktisi art terapi, ada juga Cokode Istri Rati Iryani, yang merupakan maestro tari bari, serta Widianti Hidayah dari Oriflame, dan dipandu oleh Winda Juanita sebagai moderatornya.
1: Rangkaian acara akan semakin istimewa ya, dengan pemeriksaan mata oleh Rumah Sakit Mata Bali Mandara, analisa kesehatan kulit, sesi parfum mixing, fashion showcase, serta Sudah Mola pop-up market. Saksikan semua keseruan ini pada hari Sabtu 22 Agustus 2026 di Sudah Mola Resort Sanur.
0: Sudah Mola Dialogs 2026 didukung oleh Rumah Sakit Mata Bali Mandara, Bros Ina Hospital, Sergio Christoph Lab Ground Diamond, Oriflame X Widianti Hidayat Community, serta Radio Pinguda FM Bali.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau. Serenity, for comfort and healthy sleep.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus,
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah paitannya putih dan creamy,
1: flavorful khas Hakata.
0: Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.

0: yang bakal comeback sahabat Kuna FM, Jenny.
1: Yes.
0: Tapi dia comebacknya gak solo ya, dengan sesuatu yang baru pokoknya.
1: Betul,
0: di bulan inilah ya.
1: Baru.
0: Betul sekali. Tapi bentar, kita tahan dulu Mbak Jenny, jangan kemana-mana. Kita mau ngobrol dulu di obrinya ya.
1: Yes.
0: Kalau misalnya Anda sore-sore kayak gini, atau mungkin udah di jam-jam yang kayak ngantuk banget tapi belum mau tidur, Anda biasanya ngapain? Wah, ini aku banget nih. Kejadian baru aku alami semalam ya, Din ya.
1: Oke, kalau kabar gimana?
0: Gimana ya? Aku enggak tahu ya, Din. Kalau misalnya kita di tempat kerja nih atau mungkin di tempat kuliah ya, let's say ya. Itu ngantuk banget kan ya? Ngantuk banget, tapi
1: I
0: udah kalau udah di kasur, di kamar pun ya hilang. Tempat ternyamannya itu tidak ada kata ngantuk.
1: Hilang. Kenapa bisa gitu ya?
0: Enggak tahu, Din.
1: Sama.
0: Kayak di motor, di jalan, aduh ngantuk, cepat pulang sampai rumah.
1: Huh? Ngedat nih.
0: Ada apa nih?
1: Segar gitu ya.
0: Segar sekali. Auto ngecas guys. Ya, jadi kayak full banget chargingnya gitu kan. Jadi kalau udah enggak bisa tidur, yang aku lakukan adalah aku handphone sih aku taruh ya. Yang aku lakukan biar cepat tidur itu biasanya nonton TV, nyalain YouTube lagu yang relaksasi.
1: Oh, ya kayak rintik-rintik hujan,
0: kumatiin itu udah berasa kayak di spa gitu kan ya. Tidur aku. Kalaupun masih gak bisa tidur, biasanya cara ampuhku adalah aku minum susu.
1: Oh, ngaruh?
0: Kalau aku ngaruh. Minum susu hangat ya, jangan yang dingin ya. Susu hangat tuh, pokoknya sesuatu yang something yang hangat, yang warm aja. Susu hangat atau air hangat. Susu sih aku lebih cepat banget. Jadi minum susu, habis itu bisa langsung tidur atau enggak susu sama itu udah nonton YouTube. Terus lagu-lagu yang rintik-rintik hujan gitu, biasanya aku tidur. Kalau aku main handphone,
1: makin gak tidur.
0: Makin gak tidur,
1: bener.
0: Ih ada serial baru nih, ada anime baru nih. Susah aku, gak bisa kepikiran
1: iya
0: gitu
1: sih,
0: kayak gitu. Jadi
1: setuju,
0: gitu.
1: Setuju.
0: Jadi kalau udah ngantuk tapi belum mau tidur biasanya ya udah aku itu aja sih usahanya untuk biar tidur aja. Aku kalau enggak gitu stretching biasanya biar agak sedikit capek nih badan nih.
1: Bener.
0: Stretching tipis-tipis ya, bukannya angkat beban banget ya. Justru enggak bisa tidur nanti. Jadi stretching yang lebih relaksasi tidur aku. Gitu kalau aku.
1: Biar kayak capek ya.
0: Capek.
1: Kalau aku tuh biasanya sebenarnya gini, rasanya enggak ngantuk itu kayaknya alibi deh. Karena kita megang HP. Makanya aku taruh HP-nya, aku paksain tidur mau.
0: Iya kan?
1: Karena sebenarnya emang ngantuk, capek. Cuma karena ada HP sampai rumah, hilang ngantuknya. Aku taruh aja HP-ku terus aku paksain tidur, beneran tidur mau.
0: Enak kan?
1: Enak banget.
0: Kan?
1: Jauh dari HP itu tidur enak banget.
0: Tapi selain itu biasanya ngapain kalau misalnya udah enggak bisa tidur tuh? Buat tugas.
1: Enggak dong. Aku biasanya dengerin podcast, aku suka dengerin orang ngomong. Jadi kayak agak lebih nyenyak gitu loh. Misal aku suka nonton podcastnya Raditya Dika.
0: Oh.
1: Itu aku enggak tonton sih, aku taruh karena aku dengerin aja. Itu mau ketiduran.
0: Iya, sama ya. Karena kalau misalnya kita

0: dengerin orang lagi ngobrol ya, entah itu di YouTube ya pokoknya, atau podcast apapun ya, itu enak aja buat ini pengantar tidur guys.
1: Bener.
0: Itu ya kita gitu, ya. Aku juga nggak tahu.
1: Aku ngaruh banget.
0: Oh iya sama dong berarti. Kayak mereka ngobrol, aku nggak akan ngerasapi apa yang mereka obrolin, yang penting berisik aja.
1: Bener.
0: Gitu loh, sayup-sayup gitu. Ada teman ngobrol gitu. Oh ternyata kayak gitu.
1: Sama ya kita ya. Apa generasi Z emang kayak gitu ya?
0: Gak tahu juga. Iya aku Gen Z guys. Itu kalau kita, yes. Kalau misalnya udah ngantuk tapi belum mau tidur, biasanya kita kayak gitu sih. Kalau anda
1: seperti apa?
0: Ngapain biasanya? Ada loh yang temanku yang nggak bisa tidur ya Din ya. Kalau udah nggak bisa tidur ngapain tuh dia?
1: Apa?
0: Nyuci piring, nyuci baju malam hari.
1: Biar capek nggak sih?
0: Iya, aku mikir, lu seriusan? Iya, aku kadang kalau misalnya nggak ada cucian piring atau baju, aku nyikat kamar mandi. Gitu aku mikir.
1: Itu rajin banget.
0: Malam-malam di jam 1 subuh kayak ngapa-ngapain? Nyikat kamar mandi. Kalau nggak gitu dia nyuci motor.
1: What? Di malam hari?
0: Di malam hari.
1: Ya Tuhan.
0: Aku kira, wah seriusan mantap guys.
1: Tapi aku pernah sekali kayak gitu.
0: Oh iya?
1: Jadi waktu itu kayak pulang dari kegiatan. Ini baru-baru banget. Pulang dari kegiatan, aku kayak ngerasanya gak ngantuk sih. Tapi kayak mungkin itu alibi aja gak ngantuk. Terus aku cuci piring, aku cuci baju jam 2 pagi.
0: Astaga.
1: Sumpah aku jemur baju sampai jam 3. Baru ngerasa capek, ngantuk, baru aku tidur sampai siang.
0: Ya astaga.
1: Sumpah.
0: Like beneran banget ya guys. Aduh ya ampun.
1: Karena mungkin itu kayak di sisi lain belum ngantuk, di sisi lain karena kayak aduh kok enggak pernah ngambil kerja rumah ya karena sibuk ini.
0: Iya udah sih, malam-malam sekalian gitu.
1: Subuh gitu.
0: Astaga.
1: Gitu deh.
0: Kalau Anda
1: gimana?
0: Cerita.
1: Ngapain? Coba langsung aja kirim ke WhatsApp Telegram 08 11 393 494. Instagram Facebooknya bisa di @pinginfmbali, Twitternya juga boleh di @radiopinginfm.
0: Rumors. Mbak Jenny.
1: Jenny
0: yang siap comeback ya Din ya dengan album yang terbaru buat menutup bulan Agustus ini. Jadi salah satu member Blackpink ini menghadirkan EP atau album mini berisi track yang dibawakannya di berbagai festival musik selama beberapa bulan terakhir ini loh.
1: Nah, manajemen WA Entertainment ya mengumumkan comeback Jenny pada Rabu 19 Agustus, which is kemarin ya.
0: Kemarin.
1: Saat ini persiapan perilisan sudah memasuki tahap akhir. Meski tanggal peluncurannya belum resmi diberitahu. Nah, Jenny udah bikin fans girang pastinya ya. Ketika merilis single Less Than A Lover belum lama ini ya. Lagi itu langsung masuk chart Melon Top 100 ya setelah peluncuran.
0: Jadi Less Than A Lover ini bahkan masih ada di chart 100 teratas. Lagu terbaik Korea Selatan hari ini di posisi 42 loh ya. Jadi antisipasi buat comeback Jenny ini sudah kebentuk banget di pasar domestik. Jadi kabarnya EP terbaru ini bakalan diisi lagu tadi ya, Less Than A Lover, ditambah lagu Fallen Angel dan juga Lock It Down. Dan semua lagu ini sudah ditampilkan member Jenny ini ya waktu live dalam penampilan di Lollapalooza hingga di Summer Sonic kemarin ya.
1: Betul, di sisi lain aksinya di Lollapalooza Chicago beberapa waktu lalu menjadi tonggak sejarah baru buat K-pop karena Jenny jadi soloist K-pop pertama yang dipercaya jadi headliner. Nah, Lollapalooza Chicago merupakan salah satu festival musik terbesar ya sahabat Pingin FM di Amerika Serikat. Jenny sekaligus menjadi penampilan penutup di But Like Stage pada hari kedua festival Sabtu 1 Agustus itu.
0: Jadi di hadapan puluhan ribu penonton pun yang memadati Chicago kemarin ya, Jenny ini menyuguhkan penampilan penuh energi selama 1 jam penuh.
1: Betul, penampilan ini disempurnakan dengan tata panggung mega, koreografi dinamis dan kualitas vokal yang memikat tentunya.
0: Keren.
1: Sepanjang penampilannya Jenny membawakan sejumlah lagu dari album solo Rabi, setlist Lollapalooza Chicago termasuk Mantra, Like Jenny, Handle Bars, Love Hangover, Soul City, Filter, Damn Right, and Starlight. Dia juga ngasih kejutan dengan membawakan lagu baru yang sebentar lagi bakal resmi dirilis.
0: Wih, penasaran seperti apa?
1: Ditunggu Mbak Jen.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau. Bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa pak?
0: Udah deh, percaya sama bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya, terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care,

0: When the dead rise, it'll be the end of the living.
1: Insidious, Out of the Further, menjadi sequel dari Insidious, The Red Door, yang tayang tahun 2023 lalu. Dalam sequel ini, kisah berpusat pada Gemma yang diperankan Amelia Eve, seorang ibu muda yang tanpa sengaja menemukan kemampuan batin untuk memasuki The Further atau alam lain. Kemampuan tersebut membuatnya bukan hanya dapat menembus dimensi misterius itu, tapi juga membawa makhluk-makhluk yang menghuni dunia tersebut ke dunia manusia. Film ini disutradarai oleh Jacob Chase berdasarkan naskah yang ditulis oleh David Leslie Johnson McGoldrick dan Lee Whannell, kreator yang telah lama terlibat dalam semesta Insidious. Insidious, Out of the Further, tayang mulai 19 Agustus 2026.
2: Fresh single on Penguin FM.

Colombia, Karol G resmi merilis album studio ke-6-nya berjudul No Me Arrepiento de Sentir Tanto pada 7 Agustus 2026. Bersamaan dengan perilisan album, Karol G juga membagikan single ketiga, Still, yang merupakan kolaborasi pertamanya bersama Bruno Mars. Lebih spesial lagi, lagu ballad ini menampilkan Karol G bernyanyi sepenuhnya dalam bahasa Inggris. Sebelum perilisan album, Karol G mengungkap bahwa dirinya selalu terbuka untuk menciptakan musik dalam bahasa lain selama prosesnya terus alami. Menurutnya, Still hadir secara organik dan menjadi proyek yang sangat spesial. Dia bahkan menyampaikan rasa terima kasih kepada Bruno Mars karena telah membawa sentuhan magis pada lagu ini. Kehadiran Still juga menandai eksplorasi baru Karol G yang selama ini dikenal lewat musik Latin pop dan juga reggaeton.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.
1: Oishi! Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo.
1: Biskuit tempurannya crunchy.
0: Goy!

0: dari Wings Food.
1: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
2: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
1: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
2: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
3: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
2: ITB Stikom Bali. Always the first.
4: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
5: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist setiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Ini backsound apa? Ternyata backsoundnya Aubrey. Mohon maaf loh ya, asik banget di sebelah guys.
1: Ya udah lah.
0: Aduh, ya,
1: ya
0: ampun, ya ya ya. Tapi kita mau ngingetin cakep asiknya loh ya.
1: Iya loh.
0: Sampai akhirnya nggak bisa tidur. Kalau udah ngantuk itu, kalau mau tidur tuh
1: iya, udah
0: biasanya.
1: Udah kasihkannya nggak ketidur tidur.
0: Iya makanya kan. Kalau Anda gimana sobat Kuna FM? Kalau udah ngantuk tapi belum mau tidur, biasanya Anda tuh ngapain ya? Yes. Coba cerita sama kita yuk.
1: Yuk langsung kirimnya ke WhatsApp Telegram 0811 393 494. Instagram Facebooknya boleh di @pinginfm Bali. Twitternya juga boleh di @radiopinginfm.
0: Selamat malam buat Abang Faisal. Kalau misalnya udah ngantuk tapi belum mau tidur, katanya main handphone aja. Baik, terima kasih.
1: Terus ada Mbak Nilo.
0: Halo.
1: Kalau sudah ngantuk tapi belum mau tidur, biasanya saya tetap rebahan di tempat tidur tapi main HP, nonton YouTube atau telepon teman-teman, tak ajak ngobrol ngalur ngidul berjam-jam. Enggak tidur-tidur jadinya tuh.
0: Wih, ganggu banget ya Mbak Nilo ya. Kenapa enggak dengerin Penguin aja kalau bisa belum bisa tidur? Kenapa sampai jam 12 malam?
1: Ada yang nemenin ngobrol.
0: Iya kan? Kalau katanya Bu Dayu Asriani, kalau misalnya belum bisa tidur tuh biasanya Bu Dayu sih buka YouTube. Taruh di sampingnya Bu Dayu aja, enggak ditonton sama Bu Dayu, cuma dengerin aja kayak kita berdua lah ya Din ya.
1: Yes.
0: Kayak gitu tuh bisa akhirnya bobo loh. Kadang HP ngoceh sendiri Bu Dayu udah ketiduran. Itu sih yang paling ampuh. Kalau anak-anak pun begitu, jadinya Bu Dayu sama anak-anak tuh saling kontrol, jadi matiin HP. Jadi kalau misalnya satu udah ketiduran, satu matiin HP katanya. Oh gitu ya Bu Dayu. Kalau misalnya keduanya udah ketiduran barengan gimana, siapa yang matiin HP?
1: Nah lo.
0: Gak ada kan?
1: Tapi biasanya di YouTube kan bisa tuh diatur.
0: Oh iya
1: sih. Kalau udah habis langsung mati gitu ya.
0: Iya otomatis gitu ya. Jadi kayak Bu Dayu tuh ke kamar karena kebiasaan buruk itu udah jadinya. Jadinya kita saling ngomelin satu sama lain kan. Punya kebiasaan yang sama.
1: Yes.
0: Iya iya iya iya.
1: Ada siapa Mbak Rom?
0: Halo?
1: Rebahan, dengerin radio sambil main HP gitu sih biasanya kalau Mbak Rom.
0: Ya baiklah, ada yes. Beli Adi Hendrawan. Kalau Beli Adi sih biasanya gak ngapa-ngapain, merem aja pura-pura tidur. Lebihan drama kamu Beli?
1: Fake it until you make it ya.
0: Ngeri guys. Ya.
1: Terus Migos Bauer. Katanya menurut saya biasanya kalau sudah ngantuk belum mau tidur, biasanya main HP, cek di sosmed, sambil merenung untuk esok hari.
0: Oh gitu.
1: Merenung banget tuh.
0: Oh ya ampun. Jangan bengong ya Gus ya, kesambet bahaya loh. Ada siapa lagi Din?
1: Ada Dokter Tama. Kalau Dokter Tama sih katanya kalau sudah ngantuk tapi belum mau tidur, biasanya masih suka scroll HP dulu. Liatnya cuma sebentar, buka Instagram atau lihat-lihat sesuatu, tahu-tahu udah jam 1 jam berlalu. Padahal mata udah berat tapi otak masih bilang satu video lagi deh. Ujung-ujungnya baru sadar ternyata yang bikin gak tidur tuh bukan karena gak ngantuk, tapi karena HP belum direlakan.
0: Ya kan? Yes. Betul.
1: Betul.
0: That's the point guys. Yes. Ya. Ada Gustu. Kalau Gustu, enak sekali ini mumimu Gustu. Kalau Gustu katanya tim ngemil, katanya diam-diam karena biar ada tenaga buat tidur. Bukan biar ada tenaga. Ya justru gak boleh kamu makan
1: tidur.
0: Gak baik untuk pencernaan lo Gustu. Ya, nanti berat badannya berlebihan.
1: Betul.
0: Jadi biar ada tenaga, terus kayak misalnya makan buah. Makan buah sih lebih oke sih Gustu ya. Dan jangan makan yang gede-gede kayak gitu. Astaga.
1: Yang ini kayaknya dikasih jeda dulu sejam.
0: Iya betul sekali. Biar gak begah perutnya ya.
1: Betul.
0: Terima kasih lo yang udah ikutan.
1: Thank you.
0: Obre yang masih mau ikutan cerita, silahkan kasih tahu kita ya.
1: Kita lagi ngobrolin kalau misalnya Anda ngantuk tapi belum mau tidur, Anda biasanya ngapain sahabat Pink FM? Kalau ada sambil request aku juga boleh, kirim aja ke WhatsApp Telegram 0811 393 494. Instagram Facebook di @PinkFM Bali, Twitter X di @RadioPinkFM. Single on Pink FM.

Pusat Dunia yang terdiri dari Kev, Nicki, dan Mario baru saja merilis single terbaru berjudul Lupain Aku Please. Lagu ini memiliki nuansa pop boy band era 90-an yang dipadukan dengan lirik khas dari NPD yang selalu menonjolkan persona narsis. Lupain Aku Please bercerita tentang seorang laki-laki yang pernah berusaha mendekati perempuan yang dia suka, tapi usahanya kala itu gak mendapat balasan. Waktu pun berlalu hingga akhirnya keadaan berbalik, sang perempuan justru kembali datang dan mencoba mendekatinya. Sementara si laki-laki udah lebih dulu melanjutkan hidup.

0: Kayak. Iya benar. Jadi tidur ini menjadi kebutuhan yang penting banget ya Dini ya, untuk membantu tubuh dan juga pikiran ini beristirahat setelah menjalani aktivitas sepanjang hari. Tapi sebagian orang justru tetap terjaga hingga larut malam walaupun sudah ngerasa kayak ngantuk banget yang kayak tadi kita udah bilang ya. Dan tidak memiliki kewajiban yang mengharuskan mereka untuk begadang nih.
1: Nah, dilansir dari Sleep Foundation RG, kondisi tersebut dikenal sebagai revenge bedtime procrastination, yaitu kebiasaan sengaja menunda waktu tidur demi mendapatkan lebih banyak waktu luang untuk diri sendiri.
0: Oh.
1: Istilah ini digunakan ketika seseorang memilih mengorbankan waktu istirahatnya meski sadar bahwa tidur itu tetap diperlukan loh buat tubuh kita.
0: Iya betul banget. Jadi dilansir dari 4deepsleep.com juga nih, reference bedtime procrastination. Ini kan umumnya dikaitkan dengan keinginan mengambil kembali waktu pribadi setelah seharian tuh kayak padat banget kan jadwalnya. Jadi akibatnya malam hari ini menjadi satu-satunya cara atau satu-satunya waktu yang dianggap kayak bisa digunakan nih untuk menikmati aktivitas yang diinginkan sehingga waktu tidur terus tertunda. Fenomena ini berbeda dengan begadang loh ya, karena tuntutan pekerjaan, sekolah atau mungkin keadaan tertentu seperti itu.
1: Revenge bedtime procrastination ini dapat dikenali melalui pola perilaku tertentu yang dilakukan secara berulang. Nah, ini ya beberapa tanda yang sering dikaitkan dengan kebiasaan ini.
0: Oke, yang pertama ya, tetap terjaga meskipun sudah ngerasa ngantuk. Jadi seseorang ini sengaja menunda waktu tidur walaupun tubuh sudah ngerasa lelah dan juga tidak memiliki aktivitas mendesak yang harus diselesaikan.
1: Yes, terus yang kedua, menghabiskan malam untuk aktivitas pribadi. Waktu sebelum tidur digunakan untuk nonton, main medsos, main game, atau melakukan aktivitas lain demi menikmati waktu luang kita.
0: Iya, yang selanjutnya adalah kayak ngerasa malam adalah satu-satunya waktu untuk diri sendiri. Jadi keinginan untuk mempertahankan waktu pribadi membuat jam tidur tuh terus kayak bergeser ke waktu yang lebih larut lagi.
1: Gitu, terus menyadari dampaknya tetapi tetap aja diulang-ulang.
0: Bengkung.
1: Seseorang mengetahui kalau durasi tidurnya berkurang dan bisa merasa lelah keesokan harinya, tetapi ya tetap milih gitu aja menunda tidur gitu.
0: Iya kan, kayak enak aja, udahlah entar lagi deh.
1: Nah.
0: Yang berikutnya adalah terjadi secara berulang. Jadi kebiasaan ini bukan sekedar begadang sesekali aja, tapi merupakan pola yang terus berulang sehingga waktu istirahat menjadi lebih singkat dan juga kebutuhan tidur sulit terpenuhi secara konsisten.
1: Nah, itu dia.
0: Yes, kalau udah ngerasa ada gejala-gejala seperti itu, coba dikurangin ya guys ya. Nanti akan berdampak ke kesehatan dan juga kehidupan Anda sehari-hari loh.
1: Betul, istirahat yang cukup, ingat.
0: Betul sekali.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Di tengah begitu banyak standar dan ekspektasi, kadang kita lupa bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing. Merdeka juga berarti berani menjadi diri sendiri, tanpa harus terus-menerus membandingkan hidup kita dengan orang lain.

0: Halo pendengar Sweet Music Station.
1: Mereka menjadi diri sendiri.
0: Selamat malam yang sudah bergabung. Kita sudah live TikTok ya guys.
1: Yes.
0: Boleh di follow juga dulu, dicek dulu di @penguinfmbalii. Itu akun TikToknya Penguin.
1: Cus, cus, cus.
0: Yes, selamat malam dulu buat Buari Moon Moon. Hey. Ada Sanjita juga, selamat malam. Ada siapa lagi ya Din ya?
1: Ada Bang Yudi di sini.
0: Halo Bang Yudi.
1: Terus ada Jantung Hitam.
0: Oh, Jantung Hitam guys.
1: Halo.
0: Halo, makasih Bu Kadis gift-nya.
1: Thank you.
0: Ada siapa lagi ya?
1: Yang follow itu ada Iko.
0: Iko, iya benar. Terus ada tadi Bayu, ada Gustu.
1: Tebang Ado juga.
0: Tebang Ado udah hilang. Hmm. Tadi Suma juga mampir. Sum, siaran loh kamu Sum.
1: Di sini loh.
0: Siapa lagi ya? Udah semua ya?
1: Yes, sudah semua. Yuk.
0: Terima kasih loh yang udah stay tune. Yang masih mau request lagu favorit Anda, boleh silakan kasih tahu kita.
1: Masih bisa ya. Mm-hmm. Kita lagi ngobrolin kalau misalnya Anda makan sahabat Pink Navy, Anda tuh tim yang mana?
0: Yeah.
1: Apakah ada yang tipe yang kayak save the best for the last gitu? Atau dipisahin, dikelompokin, nanti lauknya dulu dimakan, baru nasinya. Atau
0: yes,
1: nasinya dulu dimakan, baru nasinya. Atau harus habis barengan?
0: Iya, yeah, seperti
1: Anda
0: apa?
1: Tim yang mana? Sebari request aku juga ya.
0: Silakan.
1: Masukin aja ke WhatsApp Telegram 0811 393 494. Instagram Facebooknya boleh di @pinavembali. Twitternya juga boleh di @radiopinavem.
0: Yes, kalau katanya Sanjita di sini ya, sama Ari Moon Moon ini kayaknya dicampur aja kalau misalnya lagi makan. Tapi tetap dia save for the last. Yang terakhir harus paling paling
1: ya ya benar-benar
0: paling gong gitu loh Din, katanya Din.
1: Biar kayak masih kecap-kecap enaknya gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Apalagi kalau misalnya kan paling terakhir tuh kan biasanya dikitnya porsinya, kalau misalnya kita makan mie guling ya.
1: Nah,
0: kriuknya kan sepetak banget.
1: Sepetak banget, kecil banget.
0: Kecil banget,
1: tapi
0: guys.
1: Tapi enak banget.
0: Iya kan? Jadi save for the last katanya ya.
1: Betul.
0: Oke deh.
1: Yang di WhatsApp tadi ada Dokter Tama, ikutan mini vote katanya harus bareng keduanya sih. Saya itu tipe yang kalau makan harus ada nasi dan lauknya barengan. Nasi tanpa lauk berasa kurang, lauk tanpa nasi juga kayak ada yang hilang. Jadi paling ideal itu ambil nasi plus lauk, lalu sekali suap harus ketemu.
0: Oh gitu, baiklah ya ya.
1: Ini request lagunya yang I Found You kan ya, dari Caleb.
0: Oke, Caleb J ya, I Found You. Ditunggu lagunya dok ya. Ada siapa lagi?
1: Oh nih katanya sekalian gini, mengucapkan selamat ulang tahun untuk istriku tercinta Sadaka Putri.
0: Oh, selamat ulang tahun.
1: Happy birthday to you.
0: Happy birthday to you. Semoga panjang umur, sehat selalu.
1: Astaga.
0: Ya. Jagain ya suaminya biar gak ini. Ya gak nakal sama ininya. Yang lain ya, suaminya udah senang. Karena suaminya ganteng sih, makanya jangan-jangannya. Happy birthday sekali lagi buat istrinya Dr. Tama, Sadaka Putri.
1: Happy birthday, salam kenal.
0: Ada Mbak Ira juga, selamat malam, apa kabar dirimu Mbak?
1: Halo.
0: Tadi requestnya Carol G, Bruno Mars, still tadi sudah kita play. Karena ini playlist wajib kita, jadi di awal udah Bram play jadi ya ya. Diganti, jadinya John Legend, Fauzia Mainfield. Ditunggu lagunya ya.
1: Okay.
0: Kita berdua kabar baik kok Mbak Ir, terima kasih.
1: Thank you.
0: Ada Bli Adian Rawan juga, Best Jam. Bukan Pujangga tadi sudah juga ya.
1: Sudin ya.
0: Ada siapa lagi? Udah semua ya?
1: Sudah semua. Nih,
0: sudah semua.
1: Di TikTok ada Sadu.
0: Halo Sadu.
1: Taylor Swift yang mana tuh?
0: Biasa The Fate of Ophelia dia.
1: Okay.
0: Felicia, aku tahu. Haha.
1: Oke.
0: Okay. Ada Edo.
1: Halo Kak Edo.
0: Edo, kamu lari kan?
1: Nah.
0: Nah, enggak tahu nih kalau jam segini nih.
1: Kalau jam segini tuh gimana?
0: Do, harusnya kalau misalnya kamu pulang kerja sore ya, kamu gak usah lari ke Nusa Dua. Do, larinya di itu di Tukat Badung depan kantormu kan bisa tuh ada jogging track. Ih serius ada Din. Jadi tinggal nyebrang di Imam Bonjol tuh loh. Tuh. Ih Do, masa kamu dibilang lari dari kenyataan? Jahat emang.
1: Bukan kami ya.
0: Ari Moon, sebut saja begitu ya.
1: Sebut saja begitu.
0: Ya masih mau request lagu, kita tunggu sampai jam 8 malam guys.
1: Yes, kirim aja ke WhatsApp Telegram 0811 393 494. Instagram Facebooknya boleh di @pinginavembali. Twitter juga boleh di @radiopinginavem.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Woi.
1: Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka, menjadi diri sendiri.

0: Wow! Wow!
1: Wow!
2: Wow!
3: Ini sih wow banget ya.
4: Oh iya dong, yang ngerasa kayak pendapatannya kurang mungkin boleh jadi side job kali ya.
3: Coba.
4: Siapa tahu guys, who siapa knows? Sih yang enggak pernah lihat ya. Kita sih waktu ini sering juga nih di perempatan dekat Penguin ada ya
3: dulu
4: kan.
3: Ya?
4: Dulu ada tapi sekarang udah enggak ada. Coba di daerah-daerah wisata tuh masih ada juga ya kan. Fenomena mahasiswa silver sahabat Kuna FM, apalagi di kota tercinta kita Denpasar. Ini kembali jadi sorotan loh setelah disebut bisa meraup penghasilan sampai dengan 600.000 rupiah per hari.
3: Per hari loh.
4: Ini per hari ya, 600.000 rupiah per hari ya. Kalau ditotalin sekitar sebulan itu adalah 18 juta rupiah per bulan. Penghasilan seorang manusia silver.
3: Seorang manusia silver loh, 18 juta loh. Lebih UMR.
4: Lebih gede dari sini. Ini nominal tersebut ya, bahkan jauh lebih di atas dari UMK dan pasar di tahun 2026 ini aja. Jadi sehingga ini Adinia ini membuat keberadaan manusia silver ini makin menjamur di sejumlah traffic light di wilayah Denpasar, Badung dan juga sekitarnya.
3: Pantesan ya. Ya meski kerap ditertibkan Satpol PP, banyak manusia silver itu tetap kembali beroperasi di jalan-jalan. Menanggapi hal tersebut, Satpol PP Kota Denpasar menggelar operasi Cyber Gap di beberapa titik lampu merah dan mengamankan sejumlah pengamen, pengemis, sehingga manusia silver untuk diberikan pembinaan serta pendataan juga. Nah, pihak Satpol PP juga mengimbau masyarakat agar tidak memberi uang di jalan demi mengurangi aktivitas yang dinilai dapat mengganggu ketertiban dan keselamatan pengguna jalan.
4: Gitu ya guys. Jadi jangan, ya dari kita sih kalau misalnya emang ini jangan dibiasakan aja ya.
3: Benar, sesekali ya bisa lah.
4: Lebih baik cari kerja yang inilah, yang oke aja.
3: Betul,
4: ya.
3: Betul, nih kayak ini nih.
4: Iya kan? Kayak kita nih ya kan.
3: Yes.
4: Manusia black kita. Black.
3: Black apa? Black combo.
4: Black combo guys.

0: Inspiring Words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap Wardell Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point terbaik sepanjang masa yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi ini, Stephen Curry ingin menegaskan bahwa kesuksesan bukanlah suatu kebetulan yang datang tiba-tiba. Dibutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk menempuh jalan dari pilihan yang telah kita buat.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: It's going down for real.
1: Agustus Merdeka, menjadi diri sendiri.
2: Kita hidup di dunia yang penuh perbedaan. Cara berpikir, impian, hingga jalan hidup setiap orang bisa saja tidak sama, dan itu tidak masalah. Salah satu bentuk kemerdekaan adalah menghargai perbedaan, termasuk perbedaan yang ada dalam diri kita sendiri.

0: Kuda FM Music Station.
1: Merdeka menjadi diri sendiri.
0: Tantri bekerja sahabat Kuda FM ini spesial buat Mama Yuna yang sudah request ya. Terus tadi ada Mbak Meta juga yang nongol di live kita juga. Betul. Dia request lagunya The Temper Trap. Ini Sweet Disposition jadi closing ya Mbak Met ya.
1: Yes, terus ada JDW juga tadi gabung ya.
0: Ini betul sekali.
1: Iya, thank you so much sudah nemenin Bram dan juga Dinda sahabat pengen Intermezzo. Nih udah mau jam 8.
0: Betul sekali, tugasnya kita sudah harus kelar. Betul. Pokoknya terima kasih sudah join. Nah, nanti request lagu lagi lah barengan Suma sampai nanti di jam 12 malam ya.
1: Yes.
0: Kalau gitu kita berdua pamit.

Pingun FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Selamat malam sahabat Pingun FM, ada Suma Ujian nemenin Anda lagi di Nuansa Malam. Jadi yuk lanjut request lagu favorit Anda, saya temenin sampai jam 12 nanti. Yuk, stay tune.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

Pengguna FM Yersuit Music Station Merdeka menjadi diri sendiri. Selamat malam sahabat Pengguna FM. Ketemu lagi bareng Suma Wijaya. Kita bersama di Nuansa Malam sampai nanti di jam 12. Wah, happy banget ya hari ini bisa nemenin Anda di hari Kamis manis tanggal 20 Agustus. Udah tanggal 20 aja, gak kerasa waktu cepat berlalu. Dan mungkin sekarang Agustus tinggal sedikit lagi ya. Jadi siap-siap menyongsong September. Tapi sebelum itu yuk kita isi malam hari ini dengan lagu-lagu favorit Anda dari playlistnya Pengguna FM Bali yang udah siap untuk di request. Jadi kalau mau lagu Indonesia, lagu mancanegara, sudah bisa kasih tahu semua sekarang biar langsung siap-siapin dan kita dengerin bareng-bareng sampai jam 12 malam. Jadi jangan lupa juga buat kirim sapa-sapa, salam-salamnya buat orang-orang spesial Anda malam hari ini, mau teman, mau saudara, keluarga, siapapun boleh disalamin yuk. Langsung aja dikirim di 0811-393-494 WhatsApp atau Telegram by chat, atau bisa juga di sosial media kita di Instagram dan juga fanpage Facebook @PinguinFMBali, di X @RadioPinguinFM. Terus jangan lupa juga buat follow TikTok kita di @PinguinFMBali, II-nya dua kali. Yang mau streaming silahkan gabungan di live.radiopinguinfm.com.

Kenapa Mirsuit Music Station Merdeka menjadi diri sendiri? Wah, wah, wah. Udah ada yang menyapa Suma juga nih di malam hari ini. Seneng deh kalau kayak gini. Jadi yuk yang lain sahabat Kenapa bersama Suma sampai jam 12 malam. Kita di Nuansa Malam seneng-seneng dengan lagu-lagu favorit Anda. Kalau sekarang juga saya udah live TikTok. Jadi silakan yuk gabungan di live TikTok kita di @penguinfmbalii. I-nya dua kali. Yang mau request lagu silakan yuk langsung aja kasih tahu saya di WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Mau ngobrol, mau cerita, atau mungkin mau tetep layar, silahkan langsung aja gabungan. Dan yang mau live streaming langsung aja yuk sahabat Penguin FM di live.radiopenguinfm.com. Nah sekarang saya mau sapa-sapa dulu buat yang udah gabungan dari live TikTok kita. Wah, ada Mbak Ari, selamat malam. Ada Gus Raditya juga, ada Mbak Dian Kesuma. Terus ada Pandey Putu Galang. Kalau Pandey Putu Galang ini dari Peteluan Temesik Gianyar hadir. Wah, terima kasih ya udah follow kita juga malam hari ini. Henry Mudi katanya, yang apa yang miss you ya Mbak Dian ya. Oke, siap, terima kasih. Buat yang lain yuk silahkan sahabat Penguin FM, kita ngobrol, kita seru-seruan bareng. Tentunya kasih tahu saya juga mau lagu apa sih yang didengerin malam hari ini biar makin asik malam hari Anda. Yang lagi bekerja semangat kerja, yang lagi santai juga menghabiskan waktu malam hari ini, silahkan biar seneng juga kita ya. Langsung aja kasih tahu di 0811 393 494. Oke, ada Mojuni Nati, selamat malam, udah gabungan juga. Malam Suma, semoga kabarnya baik. Malam ini mau lagunya Westlife Cheerier. Nah, pas banget nih. Tadi ada Cynthia yang pengen lagunya Westlife. Ini bakal Suma play juga buat Cynthia dan juga buat Mbok Juni nanti. Ya, ditunggu buat Mbok Jun sama Cynthia ya. Lagu Westlife dari... ya, lagu Cheerier dari Westlife maksud saya. Oke deh. Buat Bigus Suma tadi lagunya udah di play ya. Lagu dari Dewa 19 ada Kirana. Salamnya buat Dayu Radpini, Dayu Asriani, Iga Pencaneki, Edo Marvel, Mas Astag, Pak Cahya Tanggap, Gus Raditya, Dewi Ari, Rai Sukarti, terima kasih. Saya hadir tumben lebih awal biar lagunya cepet di play. Wih, mau kemana nih Bigus Bawa? Kayaknya mau cepet-cepet di play. Tapi senang aja, lagunya udah di play tadi, jadi udah aman ya, tidak ada hutang-hutangan sama Bigus Bawa nih, karena pengen cepet-cepet malam hari ini. Kira-kira mau kemana nih pengen cepet-cepet Bigus Bawa, atau pengen cepet-cepet karena mau langsung nyanyi kali ya? Oke deh, buat ada juga yang mau langsung nyanyi, langsung dengerin lagu favorit, langsung dong kasih tahu Suma sekarang biar langsung Suma siapin lagu favorit Anda. Terus ada juga Mbak Yanbur Arini, selamat malam. Kalau Mbak Yanbur tadi request lagunya 1000 kali dari Gea Indrawari. Makasih, semangat bertugas katanya. Oke, makasih juga buat Mbak Yanbur ya. Abis ini bakal Suma play lagu dari Gea Indrawari 1000 kali, jadi jangan kemana-mana. Ada Mbak Ani di Pedungan, selamat malam. Ini tadi udah menyapa juga, gimana kabarnya? Kabar baik dong. Semoga Mbak Hanik dan keluarga juga kabar baik di sana. Lagunya If You Not The One ya. Salamnya buat Yuki yang rajin belajar biar pintar dan untuk persiapan TKA juga. Ini Cynthia juga katanya mau Westlife. Oke deh, untuk adik Yuki jangan malas-malas belajar, ingat persiapan untuk ujian TKA ya. Oke, terima kasih ya buat Mbak Hanik yang udah gabungan dari Pedungan. Dan buat anda yang mau gabungan juga silakan yuk langsung aja kasih tahu semua ya sampai jam 12 malam. Penguin News. Penguin News. Penguin News. Sahabat Penguin FM, puncak musim kemarau mulai memukul sektor pertanian di Kabupaten Jemberana, Bali. Lahan pertanian yang terdampak kekeringan terus meluas hingga mencapai 111,5 hektare atau melonjak signifikan dari posisi awal Juli 2026 yang tercatat sekitar 45 hektare. Kondisi ini membuat para petani di Jemberana dihantui potensi gagal panen. Tak sedikit dari mereka yang akhirnya memutar otak agar tidak rugi total, salah satunya dengan menjual rumput liar yang tumbuh di lahan kering sebagai pakan ternak. Dikutip dari Detik Bali, saya Suma Wijaya untuk Penguin News di Nuansa Malam.

0: Dek, naon kini nyaman lari, Dek?
1: Naon, butuh maraton lah misalnya.
0: Bah, bapak lurut yang lapan ake.
1: Kenapa ya kini nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek, udah ngaminggu saya bangun-bangun ya.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedi kok, Dek.
1: Kan memberi pencapatan. Good morning, Edo.
0: Bah, ini mare, ya. Liu kok ini anak yang ngiriang, Dek, mare menggain di kapal pesiar, ya. Dek, tawang, Dek. Nak iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh, Dek.
1: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek, tawang, Ki.
1: Sandro, padahal ini sunrise, yang mikirin, lo.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, cek man lari.
0: Popular, kemudian beritanya, Dek.
1: Wih.
0: Eh, Dek, nak gelam kenain anak kok, nih, yo.
1: Mek. Siaran TV itu periksanya, Mek.
0: Ya, kenapa dek gelam?
1: Aduh, Mek, ini ada gelam kengken. Mek, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Gitu, Mek. Nih coba tinggalin.
2: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
0: Oke, ini deh om. Ya. Ada memek nawang.
1: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali. Ijo, Mek.

0: Now I know.
1: Penguin FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Penguin FM, tahukah Anda, saya kutip dari Antara News. Sahabat Penguin FM, Mongolia larang penggunaan media sosial di sekolah mulai 2026-2027. Jadi, gak hanya di Indonesia dan beberapa negara lain ya, yang memang sudah mulai menetapkan peraturan untuk membatasi penggunaan sosial media. Menteri Pendidikan dan Sains Mongolia, Lufan Strin Eng Amgalan, pada Rabu 19 Agustus ini waktu setempat ya, menyatakan negara akan melarang penggunaan seluruh platform media sosial di sekolah-sekolah itu dimulai di tahun ajaran 2026-2027, di mana Eng Anggalan menuturkan keputusan itu meliputi pelanggaran pelarangan pengelolaan grup percakapan atau pengalaman media sosial oleh kelas-kelas sekolah yang melibatkan orang tua, guru, dan siswa mulai tahun ajaran mendatang guna memastikan keamanan daring siswa dan mengurangi ketergantungan terhadap layar. Jadi, gimana nih menurut Anda, sahabat Penguin FM?

Bittersweet Music Station Merdeka Menjadi Diri Sendiri. Lucas Graham, Good Time, spesial buat Putu Oki yang udah stay tune, yang udah cerita juga nih di TikTok kita di @minggunafmbali, bareng sahabat Minggunafm juga yang lainnya. Ini ada siapa aja ya? Boleh saya sapa dulu deh yang udah joinan dari TikTok kita di @minggunafmbali. Ada Kak Titisan Ultraman, ada Ari, ada Putu Oki, ada Arya, ada Mak Meta Rusvita. Wah, ternyata banyak banget ya yang nonton, tapi kita belum say hello. Silakan say hello dulu buat yang lain ya yang belum say hello malam hari ini. Ada Mak Dian Kesuma, ada Drian, ada Kak Seka dari request lagunya Di Atas Normal. Oke deh, ada Gisatria juga hadir malam hari ini, ada Dio juga tadi, ada Atita. Thank you banget udah bareng-bareng ya. Makasih juga buat yang udah follow kita malam hari ini, terima kasih. Nanti kita bakal ngobrol lebih lanjut. Dan sekarang saya mau ngajak dulu buat sahabat Bunda FM yang dengerin kita tapi belum kirim requestan, hayo yuk kasih tahu semua. Tinggal 3 jam, jadi masih panjang banget waktunya. Yang belum request silakan, pasti nanti kita usahakan untuk replay. Harusnya bisa ya, karena masih panjang durasi kita. Langsung di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, di Instagram dan juga fanpage Facebook @PinguinFMBali, di X @RadioPinguinFM. Terus formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Oke deh, buat yang udah joinan dari WhatsApp Telegram kita di 0811 393 494, semua mau sapa-sapa dulu yuk sahabat Pengguna FM. Dan mau bacain salam-salam juga requestan yang udah masuk. Tadi di awal-awal ini udah ada Kak Anik, selamat malam. Tadi lagunya udah keduanya ya. Ada buat Cynthia satu yang udah request, terus ada buat Mbak Aniknya juga. Tadi request lagunya adalah kalau Kakak Anik ini request lagunya tadi dari Westlife ya, ini untuk Cynthia. Udah ya, tadi lagunya yang Chariot barengan juga sama Mojuni Nati, Ibu Guru, lagunya udah di play. Semoga aja sampai didengerin. Terus ada Gustu Raditya juga, selamat malam buat Gustu. Kalau Gustu hari ini request lagunya dari Pitbull yang Party Birthday of a Lifetime, jadi udah di play juga. Ini katanya happy birthday ya buat Mbak Dewi Ragata. Wah, happy birthday Mbak Dewi. Terus ada Gus Bawo juga, selamat malam buat Ligus, tadi ketinggalan untuk salam-salamnya buat Budian Kesuma dan juga buat Juni Nati. Oke, siap, terima kasih Ligus, sudah dibacain ya salam tambahannya. Buat Kum Kum yang udah stay tune malam Suma, request 3 salamu dari Bunga Jelatari at Dewi Rekata, many happy return of your birthday. Wah, semoga Mbak Dewi dengerin ya malam hari ini, dan tersampaikan juga happy birthday-nya dari Kum Kum yang udah ngucapin. Terus ada Mbak Tian juga, selamat malam buat Mbak Tian. Kalau Matian request lagunya Boyzone yang Different Beat. Different Beat ya. Oke, sudah semua play lagunya. Buat Yora selamat malam. Ada Pak Ijem tukang jamu, assalamualaikum, salam kenal buat kakak penyiar. Salam kenal juga ya buat Pak Ijem. Dari mana nih Pak Ijem? Boleh dong kita kenalan. Terus ada Mbak Panca, selamat malam buat Mbak Panca. Wah, hari ini pamer menu nih. Enak ya menu Mbak Panca, ada sayurnya, ada satenya, apa itu lagi. Tapi sayangnya saya udah makan, jadi nggak akan tertarik ya, nggak akan tergoda dengan menunya Mbak Panca. Mungkin kalau sorean dikit ngirimnya bakal lapar saya, tapi kalau sekarang udah makan aman Mbak Panca ya. Dunia malam kali ini pilates, terus pulangnya mampir buat top up energi. Wah, semoga hari ini full energi ya Mbak Panca ya, karena gimana nggak full. Ini makanannya benar-benar enak banget. Itu ada minumannya juga menyala sekali. Oke, Glimpse of Us Joji, salamnya buat semua yang lagi stay tune aja. Selamat malam dan selamat beristirahat. Oke, terima kasih. Ada Book Widi, selamat malam udah stay tune dari Pinguin FM Bali, dari kita. Terus ada Moromi di Jimbaran, selamat malam Morom, request lagunya Michael Jackson. Oke, ini requestannya spesial buat Dylan ya, katanya pengen lagu ini. Oke deh, siap. Kalau buat Dylan mah langsung nanti semua siapin lagunya. Soalnya buat Dylan, Pak Suami, Modian, Kesuma, dan semua sahabat Pengguna FM semuanya ya, semua semangat siaran, sehat, bahagia selalu, terima kasih. Oke, siap, nanti tunggu lagunya ya buat Morobin dan juga Dylan dan buat semua yang ada di sana. Terus ada Abah Wesel juga di Sampelangan, selamat malam. Kalau Abah hari ini mengucapkan salam saja, semoga sehat, lancar rezekinya, sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih buat Abah Wesel, semoga
doa yang sama dan doa terbaik juga buat Abah di sana ya. Terus ada Mbak Yan Bur, lagunya udah di play Gia Indrawari 1000 kali. Terus Mbak Dian juga, Miss You, ingat di play. Udah dong, ditunggu aja ya Mbak Dian ya. Nanti bakal bernyanyi spesial buat Mbak Dian yang udah stay tune dari TikTok kita, terus dari WhatsApp juga. Oke, lanjut dari Telegram. Tadi ada Abdul, selamat malam buat Abdul. Request lagunya My Body Isn't Ready dari Somber. Selamat beristirahat buat semua sahabat Pengguna FM dan semangat siaran saja buat semua. Terima kasih. Makasih. Di satu Ultraman ada lagu Duran enggak? Coba semua cek dulu ya. Kayaknya sih enggak ya. Tapi nanti saya pastiin lagi. Oke, buat yang lain silakan langsung aja kasih tahu semua yuk. Mau dengerin lagu apa? Mau kirim salamnya sama siapa di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita di Instagram dan juga fanpage Facebook at Pinguin FM Bali dan di X at Radio Pinguin FM. Jadi bakal satu persatu semua play lagu yang Anda request. Nih lagu Moromi, siap-siap ya. Tapi yang belum silakan yuk dikirim-kirim dulu requestan Anda sampai di jam 12 malam. Masih banyak waktu sampai nanti kita bakal dengerin lagunya satu persatu.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Di tengah begitu banyak standar dan ekspektasi, kadang kita lupa bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing. Merdeka juga berarti berani menjadi diri sendiri, tanpa harus terus-menerus membandingkan hidup kita dengan orang lain.

0: berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali. X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: The Bat Howl. Bat Howl. V dan Hal.
1: Pingin FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pingin FM, kali ini kita bakal bahas tanda tubuh kecanduan gula yang bisa terlihat dari kebiasaan yang tampak sepele. Nah, seperti selalu ingin mengkonsumsi makanan atau minuman manis, dimana rasa manis memang dapat memberikan kenikmatan dan membuat suasana hati terasa lebih baik. Namun, jika dikonsumsi berlebihan dan terus-menerus, kebiasaan tersebut dapat berdampak buruk bagi kesehatan kita. Lantas, gimana mengetahui apakah konsumsi gula sudah menjadi kebiasaan yang sulit dikendalikan? Nah, ini saya baca dari cnnindonesia.com. Ada loh beberapa tanda-tanda kita yang sudah kecanduan akan gula. Yang pertama adalah selalu ingin makanan atau minuman manis, bahkan ketika sebenarnya tidak lapar, bisa menjadi tanda pola konsumsi gula yang berlebihan. Yang berikutnya, mudah lelah, sahabat Pinabem, di mana makanan tinggi gula dapat memberikan energi dengan cepat. Namun, energi tersebut juga dapat diikuti penurunan kadar gula darah sehingga tubuh terasa lemas atau kurang bertenaga. Sering lapar. Nah, makanan dan minuman tinggi gula, terutama yang rendah protein dan serat, cenderung kurang memberikan rasa kenyang dalam waktu yang lama. Akibatnya, seseorang bisa kembali merasa lapar tidak lama setelah makan dan akhirnya lebih sering mengkonsumsi camilan. Terus, sulit mengontrol porsi. Salah satu hal yang perlu diwaspadai juga adalah ketika seseorang sudah berniat mengurangi makanan manis tetapi tetap sulit berhenti setelah mulai mengkonsumsinya. Tanda berikutnya adalah perubahan suasana hati. Nah, ini juga bisa berdampak dengan mood kita juga, sahabat Pingin FM, di mana pola makan tinggi, yang dimana ini tinggi gula, dapat berkaitan dengan perubahan energi dan kadar gula darah. Kondisi tersebut pada sebagian orang dapat disertai dengan perubahan suasana hati seperti mudah kesal atau merasa tidak nyaman ketika tidak mengkonsumsi makanan manis. Jadi itu ya beberapa tanda-tanda ketika kita mengalami kecanduan gula. Jadi kalau kita udah tahu nih kok kayaknya ada tanda-tandanya, lebih baik kita bisa take action untuk kontrol dan bisa mengendalikan. Dan apa sih yang harus kita lakukan kedepannya? Tentunya bisa cek kesehatan secara rutin untuk menjaga agar tubuh kita sehat dan bisa beraktivitas dengan optimal.

0: Diana.
1: Agustus Merdeka, menjadi diri sendiri.
2: Di tengah begitu banyak standar dan ekspektasi, kadang kita lupa bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing. Merdeka juga berarti berani menjadi diri sendiri, tanpa harus terus-menerus membandingkan hidup kita dengan orang lain. Radio.

0: Now I know.
1: Min FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Min FM, tahukah Anda sekelip dari cnnindonesia.com. Nah, ada yang unik dan bikin deg-degan nih sahabat Min FM. Gimana enggak deg-degan ya? Seorang orang hutan nih kabur dari solo safari, tapi cerdik banget. Dia mengakali pagar listrik sehingga benar-benar enggak merusak fasilitas yang ada di sana. Orang utanya bernama Didi membuat heboh setelah kabur dari area eksibit Solo Safari dan berkeliaran hingga ke kawasan Universitas 11 Maret UNS Jebres Solo, Jawa Tengah pada hari Selasa 18 Agustus lalu. Satwa primata ini berhasil menerobos pengamanan berlapis tanpa merusak pagar maupun jaringan listrik. Nah, kan pinter ya. Kurator Solo Safari Muhammad Nur Hidayanto atau Tanto pun mengungkapkan bahwa Didi tidak merusak kawat listrik saat melarikan diri. Orang hutan tersebut diduga memanfaatkan ranting pohon untuk menetralkan sengatan listrik melalui mekanisme grounding. Oh, tahu gitu ya. Pinter ya. Gimana menurut Anda sahabat pengguna FM?

0: NP Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu nggak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya.
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata, biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional.

10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

Kuping Unama Mirsuin Music Station Merdeka menjadi diri sendiri. Indra Sinaga lebih dari bintang. Sahabat Kuping Unama, lagunya benar-benar ingat dengan momen masa-masa nonton FTV ya. Ya siapa sih yang punya nostalgia dengan lagu ini? Boleh dong cerita sama Suma Wijaya atau sambil kirim salam, kirim request lagu masih bisa. Karena kita masih di jam 10 malam, jadi masih banyak waktu sampai jam 12 malam. Jadi yang belum request lagu favorit, silakan yuk sahabat Nawam kasih tahu semua mau dengerin lagu apa, terus mau kirim salamnya sama siapa nih. Langsung aja dikasih taunya di WhatsApp Telegram di 0811-393-494 by chat, terus bisa juga di sosial media kita Instagram dan fanpage Facebook at Pinguin FM Bali dan di X at Radio Pinguin FM. Terus formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa dan juga salam-salamnya. Terus yang mau streamingan langsung yuk di live.radiopinguinfm.com. Nah sekarang saya mau sapa-sapa dulu buat anak sudah meramaikan dari fanpage Facebook. Langsung aja saya sapa buat Muhammad Amin. Selamat malam, Wijaya Suma request lagunya Evergreen by Westlife. Thank you, Mr. Sumsum Merdeka jadi diri sendiri. Siap, terima kasih. Ada Cameng Mustika. Selamat malam, Rahayu Dik Suma Wijaya. Pekan Dodol, Samplangan ikutan monitor Suksema Rahajang Tugas. Siap, terima kasih ya. Buat Cameng Mustika atau Pekan Dodol yang ada di Samplangan yang juga ikutan monitor malam hari ini. Selamat malam buat Komang Aryani yang request lagunya Justin Bieber featuring Nicki Minaj, Beauty and the Beast. Okay, bakal di play, ditunggu aja. Terus ada Kadek Giri yang juga request lagunya Owl City featuring Carly Rae Jepsen, Good Time. Terus ada Ide Bagus Widiantara, selamat malam dari Sidamulut Bangli hadir. Ada Tumiar Idawati juga, selamat malam hadir dari Juanda. Terus ada Tumiang Virgo, selamat malam dari Wonogiri. Nilam Wija Gasu Timur juga sudah menyapa, terima kasih. Yan Lolet, selamat malam dari Selatu udah hadir. Terima kasih buat Nyoman Landung juga sudah ikutan dari Penasan Kelungkung. Ada Bobo, selamat malam sudah menyapa juga. Ada Mbak Rai Sukarti dari Kerobokan hadir. Ada Kak Tiara, selamat malam dari Seputaran Yang Batu, Seputaran Belah Batu ya, ikutan bergabung. Makasih, siap, makasih juga. Ada Jeruk Gede di Beten Biu juga selamat bergabung, sudah menyapa dari Padang Sambian, Kaje dan Pasar ikutan. Ada Igris Sudana juga dari Lombok, selamat malam. Ada Mahamuni dari Kemasan Kelungkung juga sudah hadir. Ada Made Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan juga sudah menyapa malam hari ini. Wah, terima kasih ya buat anda sudah meramaikan dari fanpage Facebook. Yang belum, silakan yuk ikut ramaikan juga. Kalau dari WhatsApp atau Telegram kita bakal cek dulu, tapi sebelum saya bacain, saya mau mengajak anda yang belum kirim, silakan dikirim dulu di 0811-393-494. Selamat malam buat Bu Nana yang udah stay tune malam hari ini. Kalau Bu Nana tumben ya, pada saat semua bertanya-tanya kemana Bu Nana ini, apakah sibuk? Ternyata memang sibuk membantu ya. Sebagai tetangga yang baik harus membantu kerabat untuk mempersiapkan hajatan di hari Sabtu ya Bu Nana ya. Gak apa-apa, yang penting udah menyempatkan untuk menyapa juga. Terima kasih ya Bu Nana, walaupun mungkin capek pasti ya, habis gotong royong membantu tetangga terus langsung istirahat sambil request lagu Ronan Keating, When You Say Nothing At All. Titip salamnya buat Gustu, buat Dayukanya, Dayu Asriani, Juninati, Iga Pancaneki, Bujuru Anom. Oke deh, terima kasih buat Bu Nana, semoga sehat selalu juga, semangat juga, dan happy selalu buat Bu Nana. Semoga juga lancar ya segala aktivitasnya. Terus ada siapa lagi nih? Ada Kadek Giri Mahendra. Tadi lagunya One Republic Counting Stars sudah Suma play. Semoga bisa happy ya didengerin lagunya. Terus ada Afif juga, selamat malam. Request lagunya Lavina Pilihan Hatiku. Coba semua cek dulu ya buat Afif. Malamnya kabarnya baik, Fip. Kalau Afif gimana kabarnya? Semoga baik juga, sehat, bahagia selalu di sana, kaya raya. Harus ya. Terus ada Badian Kesuma juga. Wah, ini pamer, ini lagi buat hasil karya bunga-bungaan ya. Semoga lancar deh bisnisnya buat CEO kita dari Dharma Sabha, Badian Kesuma. Terus Afif juga masih typing. Oke deh, ditunggu ya balasannya ya Pip ya. Kalau gitu cuma mau lanjut dulu ke Telegram, masih sama di 0811-393-494. Sahabat Pinguin FM bisa langsung dikirim yuk buat yang belum kirim, request juga salam-salamnya.
Buat Rian Putra, selamat malam. Clean Bandit dan juga Big Pig, I Don't Wanna Hurt You, udah semua play. Thank you banget ya. Buat Abdul juga, lagunya My Body Isn't Ready juga sudah di play. Semoga happy malam hari ini karena lagunya udah di play semua. Jadi buat yang belum, silakan langsung aja kasih tahu Suma biar bisa saya siapin lagunya buat Anda. Yuk yuk yuk, dikirim di 0811 393 494, WhatsApp atau Telegram, dan juga di sosial media kita di Penguin FM Bali, fanpage Facebook atau juga Instagram. Yuk dikirim sekarang.

0: Pingu FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Munawam, kalau ngomongin tentang hubungan, kadang-kadang ada aja ya percikan-percikan yang membuat hubungan terjadi sedikit konflik. Begitupun tentang liburan atau long weekend bersama pasangan. Ini bisa menjadi momen menyenangkan untuk melepas penat dan rutinitas. Namun, urusan budget ini terkadang justru menjadi sumber konflik jika tidak dibicarakan sejak awal. Nah, gimana sih cara yang bisa kita lakukan untuk mendiskusikan budget liburan long weekend bersama dengan pasangan? Ini saya baca dari edntimes.com, sahabat pengguna FM. Cara yang pertama, tentukan total budget yang disepakati bersama. Dengan menentukan total di awal, kita bisa menyepakati bersama dengan pasangan berapa sih budget yang kita persiapkan untuk liburan. Terus terbuka soal kemampuan finansial masing-masing. Nah, setiap orang memiliki kondisi keuangan yang berbeda, sehingga tidak perlu merasa malu untuk mengatakan kemampuan finansial secara jujur kepada pasangan. Bedakan kebutuhan dan keinginan selama liburan. Nah, jadi siap-siapkan apa sih yang benar-benar kita butuh dan apa yang hanya sekadar menjadi keinginan kita. Jadi ini bisa membantu kita untuk menentukan prioritas mana yang wajib kita utamakan. Yang pastinya kebutuhan. Terus tentukan sistem pembayaran yang nyaman untuk keduanya. Jadi apakah harus bayar tunai atau menggunakan digital? Nah, itu bisa disepakati terlebih dahulu biar nanti bisa memudahkan saat liburan. Terus sisihkan dana cadangan dan siapakati juga batas pengeluaran berapa sih yang harus kita gunakan untuk liburan. Membiarkan budget liburan bersama dengan pasangan harus dibicarakan juga dengan baik. Ini bukan berarti membuat hubungan menjadi terlalu perhitungan. Justru, keterbukaan mengenai uang dapat membantu membangun komunikasi dan kepercayaan dalam hubungan. Nah, sahabat Pingin FM, dengan menentukan anggaran, memahami kemampuan finansial masing-masing, serta menyepakati pembagian biaya sejak awal, kita bisa menikmati long weekend dengan lebih tenang bersama dengan pasangan. Jadi, weekendnya, liburannya makin happy, bebas konflik, karena semuanya sudah direncanakan dari awal, termasuk itu budget yang paling utama dan paling penting juga untuk liburan dan juga jalan-jalan bersama dengan pasangan, agar suasana makin harmonis dan hubungan juga semakin erat.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Roni Parulian merilis sebuah karya yang diberi judul Februari. Di bawah Universal Music Indonesia, lagu yang tepatnya dibagikan tanggal 7 Agustus ini mengangkat kisah seseorang yang menemukan kembali harapan dan keberanian untuk mencintai setelah melewati luka di masa lalu. Bekerja sama dengan Petra Sihombing dan juga Randy Pandugo, Februari hadir dengan nuansa pop yang dikemas sentuhan instrumen, akustik, dan juga aransemen yang hangat. Selain sebagai penulis lagu, Petra juga bertindak sebagai produser pada single terbaru milik Roni Parulian ini. 103.6 Your sweet music station
1: Radio Pink One. Now I know. Now I know.
2: Pingun FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pingun FM, tahukah Anda? Saya kutip dari Instagram Creative Folk. Nah, ini masih dari momen-momen kemerdekaan Republik Indonesia ya, sahabat Pingun FM, dimana ada yang unik dari pengibaran bendera yang tak biasa. Itu terjadi di Taman Nasional Teso Nilo, dimana gajah bernama Domang membawa bendera merah putih dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Nah, momen tersebut menjadi bagian dari perayaan kemerdekaan yang digelar ya di kawasan konservasi tersebut. Dengan bela lainnya, Domang ini membawa bendera merah putih di hadapan para peserta yang mengikuti rangkaian kegiatan. Aksi unik ini pun mencuri perhatian dan menjadi salah satu acara yang berbeda untuk memeriahkan 81 tahun Indonesia Merdeka. Wah, unik banget ya. Jadi menurut Anda gimana, sahabat pengguna FM?

Penyanyi galau generasi muda saat ini, Anggis Devaki, merilis Untuk Kau Hargai bersama Hits Records pada 31 Juli 2026. Tidak hanya sebagai karya galau Anggis yang lain, lagu ini juga menjadi langkah baru setelah Anggis merilis album Devaki pada tahun 2025 lalu. Anggis mengungkapkan bahwa kisah yang dia sampaikan dalam lagu ini bukanlah pengalamannya sendiri. Ditulis oleh Bagas Ran, Untuk Kau Hargai ingin mewakili rasa marah orang-orang yang tidak pernah dihargai oleh pasangannya. Dengan lirik yang lugas, Bagas ingin menunjukkan perasaan putus asa dan lelah yang tak banyak orang bisa

Satu lagu dari Admes Kamaleng, sahabat Munabam, Anugerah Terindah. Wah, wah, wah. Makin menghanyutkan ya malam-malam, apalagi keingat seseorang. Nah lo, siapa yang diingat malam hari ini dengar lagu ini ya? Tapi kalau ingat seseorang terus pengen nyalamin, pengen sapa-sapa, masih bisa dong sahabat Munabam. Masih ada 1 jam lagi buat saya nemenin Anda. Jadi yuk langsung aja sambil request lagu favorit, mau lagu Indonesia, lagu mancanegara, bisa banget. Untuk Afif tadi lagunya udah semua play juga, lagu dari Yovie and Nuno, Janji Suci. Satu lagu romantis juga di malam hari ini. Kira-kira ada yang mau lagu lain? Boleh banget, langsung aja kasih tahu semua aja yuk di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali dan di X at Radio Penguin FM. Terus formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa dan juga salam-salamnya. Terus jangan lupa juga buat langsung ramaikan fanpage Facebook kita, karena semua mau bacain. Ada Amir Udin, selamat malam buat Amir Udin yang udah stay tune malam hari ini. Tadi Mbak Dian juga katanya mau istirahat, gak apa-apa, silakan istirahat dulu ya. Besok katanya biar lanjut untuk ngerjain projectnya. Oke, terima kasih. Buat Anda juga terima kasih yang masih stay tune malam hari ini. Yang mau request lagu masih ada, kasih tahu yuk semua mau dengerin lagu apa selama 1 jam ke depan, biar bisa semua siapin lagunya untuk Anda dan biar bisa kita dengerin bareng-bareng.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas melakukan apa saja, tapi juga tentang memilih menjadi pribadi yang lebih baik, terus belajar, dan tidak berhenti bertumbuh. Karena versi terbaik dari diri kita bukan untuk dibandingkan, melainkan untuk terus diperjuangkan. Radio Penguin.

0: to the bus. Back to the bus.
1: Awalnya enggan menjadi penyanyi solo, lagu ini mengubah karir Gwen Stefani. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ketika menggarap single pertama Gwen Stefani sebagai penyanyi solo, Linda Perry sebagai produser merasa Gwen masih enggan dan belum siap berkarir tanpa No Doubt. Bahkan dia sampai meminta Gwen pulang dulu saja dan kembali esok harinya. Muncul pertanyaan dalam benak Linda Perry, apa yang sebenarnya Gwen tunggu? Dan tiba-tiba, terciptalah beat dan melodi yang energik dan menghentak dan sebuah lagu berjudul What You Waiting For yang mengubah karir Gwen Stefani selamanya. I'm Wibi Nugrayur, Music Director.

0: Inspiring Words.
1: Nama Sheila Dara Aisha mendapat banyak sorotan lewat peran ikoniknya di film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dan film Sore, Istri Dari Masa Depan. Istri Vidi Aldiano ini memulai karir sebagai penyanyi cilik dan kemudian merambah ke dunia akting, bahkan menjadi CEO di perusahaan Sulih Suara. Sheila Dara pernah berkata, "Nafas dulu sebentar, apa sih yang dikejar?" Lewat kutipan kalimatnya yang sempat viral ini, Sheila Dara menyiratkan agar kita melambat, menikmati proses, dan tidak terburu-buru mengejar sesuatu, karena hidup ini perlu jeda untuk bernafas. Kalimat ini seakan menjadi pengingat bagi kita agar tidak terlalu stres dan lebih menikmati hidup.

Punabah Mirsir Music Station Merdeka menjadi diri sendiri. Wah, sahabat Punabah, memang waktu itu gak berasa ya. Kalau tadi kita sudah bareng-bareng ngobrol, terus sapa-menyapa, request lagu favorit, sudah semua bacain juga. Dan sekarang waktunya kita buat berpisah sejenak ya, karena semua harus pamit dulu hari ini. Tapi terima kasih banget buat Anda sudah nemenin dari tadi jam 8 sampai jam 12 malam. Pokoknya happy selalu buat Anda dan sehat selalu juga. Sekarang yuk istirahat dulu biar besok lebih bersemangat lagi dengan energi yang lebih full lagi. Biar enggak gini ya, enggak capek, terus biar tanpa batas, biar melampaui semangat untuk lebih produktif lagi. Jadi yuk istirahat dulu, semoga pamit dulu. Thank you udah nemenin hari ini, dan kita bertemu lagi di siaran berikutnya. Dadah.

0: Penguin FM Your Sweet Music Station Merdeka menjadi diri sendiri. Halo.
1: Halo, selamat pagi.
0: Apa kabar sih, Bu?
1: Aduh, tanya kabar tambah tua.
0: Ini adalah pertemuan pertama kita sepanjang hayat ya?
1: Iya loh.
0: Oh ya?
1: Iya. Oh. Dulu pernah.
0: Dulu pernah
1: di siaran sore.
0: Oh, oke, okay, baik.
1: Tapi di zaman Pitikantropus kayaknya.
0: Kayaknya bahkan sebelum ada peradaban dunia ini, ya kan?
1: Bagaimana?
0: Sampai lupa loh aku.
1: Aduh, kamu kan memang tua.
0: Kita berdua yuyur ya, yuyur. Kita bukan anak muda lagi, guys.
1: Nah, yuyur ya.
0: Apalagi kemarin temanku baru ulang tahun.
1: Aduh, ya ampun, feels like 24 lah aku.
0: 24?
1: 24.
0: Luar biasa, balik aja, guys.
1: 24 tambah berapa gitu ya?
0: Iya, tambahnya.
1: Tambahnya banyak.
0: Gimana kemarin perayaan ulang tahun, Wi?
1: Aduh, biasa aja.
0: Cuman biasa aja?
1: Makan aja udah.
0: Ah, oke, okay. Makan sama keluarga.
1: Iya dong, sama siapa lagi saya?
0: Keluarga sultanmu itu ya kan?
1: Kan peradaban saya kalau nggak di sini ya di rumah.
0: Oke, okay, ya baik.
1: Gitu.
0: Jadi kesibukan sehari-hari kalau nggak di radio di rumah.
1: Di rumah mengurus galon-galon yang ada dan juga gas-gas yang ada di sana.
0: Bener banget loh, guys. Sultan galon dan juga gas-gas Nangka Selatan.
1: Nah, jangan lupa ya.
0: Depo 111 ya.
1: Terus aja promoin.
0: Nggak apa-apa kan?
1: Ada yang nyari, Bi.
0: Kan bener banget.
1: Rumahnya Dewi Ragata.
0: Yang mana rumahnya Dewi Ragata? Lihat pagar apa sih, Wi?
1: Pagar itu.
0: Pagar item.
1: Gak aku bocorin. Senggol dikit cerita lagi
0: ya. Iya kan, bener.
1: Aduh,
0: banget.
1: Agak bahaya.
0: Temen-temenku memang
1: tolong.
0: Sangat seneng curhat.
1: Tolong.
0: Ya guys. Udah rame EPP-in kita dong.
1: Ayo.
0: Di PP-in kita di pagi ini siapa yang udah bangun?
1: Banyak ternyata, Bi.
0: Iya kan, tiba-tiba dang deng dong.
1: Wow.
0: Udah ada nih, ada Asta, ya, Pak Eka pagi. Dana, selamat pagi.
1: Halo Pak Eka, dananya banyak?
0: Banyak dong. Baik dana maupun yang lain.
1: Dananya banyak ya.
0: Iya.
1: Ya kita juga lah.
0: Ada Gus Bawe.
1: Ih, bangun jam berapa sih?
0: Jam 3 kayaknya, Wi, mereka.
1: Kamu bangun jam berapa?
0: Aku tentu saja bangun barusan.
1: Pantesan aku yang dulu nyampe.
0: Iya dong, aku udah tahu. Dewi deket, biarin aja lah. Aku ada banyak hal yang harus kerjakan kan.
1: Aku bangun 4:30, Bi.
0: Oh, 4:30.
1: Aktivitasku agak terganggu loh pagi ini.
0: Karena ada apa terganggu? Karena apa sih?
1: Ya karena kamu, nemenin kamu.
0: Karena aku mengganggumu.
1: Simba tuh sampai marah-marah loh.
0: Oh ya?
1: Huff, huff, huff. Gitu.
0: Oh, si Simba itu?
1: Simba gonggong dong.
0: Luar biasa. Simba itu adalah anjingnya dia, guys.
1: Iya
0: kan? Menggonggong karena tuannya. Kamu tinggal?
1: Aku tinggal.
0: Gak dikasih makan dong.
1: Ajak dia ke sini. Bagaimana?
0: Siapa tahu kan nanti. Kita interview Simba lagi hari ini. Bagaimana Simba perlakuan tuan-tuanmu di rumah? Apakah mereka sangat memperhatikan kamu?
1: Oh iya dong.
0: Gitu.
1: Iya. Itu suara anjing apa?
0: Iya kan? Anjing apa tidak ya?
1: Simba itu.
0: Anjing apa sih dia?
1: Dia adalah herder.
0: Herder.
1: Itu kuku-kuku kan ini.
0: Oh gitu, bukannya. Itu anjing, mungkin anjing lemes. Kurang makan.
1: Aduh.
0: Anjing jalanan yang kurang perhatian, ya kan.
1: Loh, makanannya Simba dong, Bi.
0: Apa sih?
1: Aku harus ke Balenong.
0: Oh, Balenong?
1: Iya.
0: Makan padang dia.
1: Iya, betul.
0: Ah, hai banget.
1: Dia suka yang gurih-gurih.
0: Tuannya makan apa?
1: Tuannya, wah, tentu saja
0: Jinggu.
1: Yang lebih murah,
0: lebih
1: ya
0: murah.
1: Ini ekonomi ya.
0: Iya kan.
1: Gitu. Gak apa-apa biar anjingnya sehat.
0: Anjingnya sehat dan menghasilkan gak?
1: Nah itu dia.
0: Iya kan.
1: Nanti itu
0: menghasilkan nanti
1: baru setahun, Bi.
0: Betul.
1: Sebentar lagi akan
0: sebentar lagi akan membesar. Ya kan. Mbak Ratna.
1: Hai.
0: Ada juga Mbak Ayu Herna.
1: Alah.
0: Titanium. Junanina. Yang sudah menyapa kita pagi hari
1: aku
0: ini.
1: Aku siapa ya.
0: Dengerin kita loh. Ini once in a lifetime kayaknya.
1: Tolong ya. Bantu ya.
0: Ibu-ibu sultan ini hanya bisa siaran karena terpaksa, ya, guys.
1: Adek.
0: Ya kan? Marahin aja dia, ya kan? Kurang ajar dong dia.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

0: selamat pagi dulu buat sahabat Bluna FM yang sudah pada bangun.
1: Iya,
0: halo. Udah tuh udah banyak yang bangun, Wi.
1: Iya.
0: Ada Mbak Ratna, Mbak Rarat, pagi Mbak.
1: Ratna. Kamu pikir yang pengerat.
0: Abis enak aja gitu loh, Mbak Rarat.
1: Susah hati dia mengganti nama, guys.
0: Maaf loh, guys.
1: Aku gemes ya. Aku akan marahin dia. Biasanya dia yang marahin orang.
0: Tolong, tolong aku dimarahin Ibu Peri. Ibu Peri enggak boleh marah. Peran Anda sebagai Ibu Peri.
1: Iya,
0: ya kan harus. Hah, bagaimana Ibu Peri?
1: Enggak, itu adek aja yang
0: gitu ya?
1: Punya pemikiran pola pikir seperti itu ya. Padahal kalau aku marah ya marah aja.
0: Galak enggak sih kamu?
1: Iya dong.
0: Oh ya?
1: Gigit.
0: Kita telepon anak kamu sekarang.
1: Jangan. Sekolah, Bi.
0: Oh, gitu.
1: Jangan dong.
0: Kita pengen tahu tentang kesaksian ya kan dari.
1: Oh, tentu saja yang baik-baik.
0: Oh, baik-baik ya.
1: Iya, baik-baik, harus baik-baik.
0: Oh,
1: ya.
0: udah di brainwash ya anaknya. Nanti kalau ada yang tanya gimana mama
1: tapi
0: gitu.
1: Tapi si Aga lagi libur.
0: Lagi libur.
1: Makanya aku bisa pagi.
0: Kenapa enggak kamu ajak ke sini dia?
1: Eh, jangan dong.
0: Bisa loh dia,
1: dia
0: main games. Urus Simba.
1: Iya dong.
0: Kalau aku sebagai Aga aku wah ikut aja bisa main game.
1: Enggak boleh. Urus Simba dulu ya.
0: Oh, baik.
1: Gitu kan anak baik.
0: Oh, wow.
1: Anak turun.
0: Oh, luar biasa. Ada dua Aga dan Aga.
1: Iya,
0: ya.
1: Nah itu dia.
0: Ih, sayang banget pasti kamu.
1: Iya
0: sama
1: dong.
0: Anak-anakmu.
1: Pasti.
0: Kapan kamu enggak sayang sama mereka?
1: Apa sih yang mereka inginkan?
0: Oh, apa?
1: Aku berikan.
0: Wow.
1: Gitu loh, Bi.
0: Aka, coba minta hal yang sangat berat.
1: Selama uang masih ada.
0: Wow, itu ya. Dia, Das. Ibu Peri yang sultan, ya.
1: Aduh.
0: Kan? Tapi ya begitulah, kadang-kadang memang kalau misalnya semua orang kan punya problemnya masing-masing.
1: Nah, itu dia.
0: Ya kan? Kamu biasa kalau misalnya sebagai seorang Ibu Peri, kemudian juga Sultan Nangka Selatan, ya kan? Juga... apa ya? Entrepreneur.
1: Oh, entrepreneur.
0: Iya. Sebagai bos dari Pergasan dan Pergalonan, ya kan? Itu biasanya kalau misalnya ada enggak sih waktu untuk curhat-curhat gitu, Wi?
1: Curhat?
0: Heeh.
1: Ya sama ini aku ngapain sama kamu? Kurang enggak curhat?
0: Banyak ya.
1: Ya pastilah, Bi.
0: Ada ya?
1: Ada dong. Namanya juga kita berumah tangga.
0: Yes, yes,
1: ada
0: yes.
1: Ada aja permasalahan-permasalahan yang enggak mungkin aku ceritakan, curhatkan sama Kak Aga dong.
0: Oh, iya sama anak-anak enggak mungkin, kan?
1: Mereka enggak boleh tahu
0: yes.
1: Tentang kondisi yang sebenarnya.
0: Oh, wow.
1: Jadi mereka happy-happy aja gitu.
0: Mereka tidak boleh tahu kondisi yang sebenarnya.
1: Iya.
0: Itu bagus banget sih.
1: Biar mereka ya, kan? Happy-happy aja, menikmati masa anak-anak mereka dan
0: iya.
1: Remaja mereka.
0: Biarkan
1: gitu.
0: Mereka berantem aja ya, satu sama lain.
1: Kayak aku cerita ya sama kalau permasalahan aku justru dengan kepalaku sendiri sebenarnya.
0: Wow.
1: Iya. Kadang mencari solusi kita mikir sendiri, Bi.
0: Iya, iya.
1: Terus ya kan? Ya udah.
0: Bisa tapi.
1: Bisa dong. Oh,
0: mantap
1: kan
0: sekali.
1: Dengan begitu banyaknya pengalaman hidup 44 tahun.
0: Betul, ya. Sangat Leo ya. Wow.
1: Enggak, aku enggak Leo yang roar.
0: Enggak ya.
1: Sekarang ini sudah mulai yang mana yang bisa aku kendalikan? Ya udah, mana yang enggak udah.
0: Iya. Kita kadang-kadang memang tidak bisa mengendalikan sesuatu yang di luar kendali kita,
1: bener.
0: Ya kan?
1: Enggak
0: bisa kita kontrol.
1: Nah, itu dia.
0: Biarin aja. Tapi kalau biasanya kamu curhat tuh sama siapa sih, Wi?
1: Sama kepalaku sendiri.
0: Kepalamu sendiri.
1: Iya.
0: Muter di kepala aja.
1: Kalau udah enggak nemu baru ke orang terdekat.
0: Alright.
1: Ya, suamiku, Baba.
0: Oh, wow, gitu. Suami tersayang.
1: Iya dong, ya.
0: Kita telepon Baba bagaimana hari ini?
1: Jangan.
0: Oh, jangan.
1: Sibuk ya.
0: Sedang sibuk.
1: Itu ada pertukangan di rumah.
0: Oh, oke. Okay. Udah pagi-pagi udah mulai?
1: Udah dong.
0: Oh, wow.
1: Sudah mulai tak tok tok tak tak tok tok gitu.
0: Luar biasa ya pembangunan.
1: Lagi ada
0: terus
1: renovasi.
0: Mantap. Terus selain berarti adalah pasangan
1: ya,
0: dong.
1: Pasangan dong.
0: Pasangan tercinta, keluarga lah berarti gitu ya.
1: Ya. Itu dia.
0: Kakak adikmu enggak?
1: Tergantung
0: permasalahannya.
1: Kalau aku ada cerita tentang apa permasalahanku ya
0: coba
1: sama suami sih.
0: Mic-nya kamu tempelin atau mana kamu telan juga enggak apa-apa ya.
1: Aduh, kan? Suara aku mengecil ya?
0: Iya benar.
1: Iya.
0: Nah, itu pas banget.
1: Iya. Aku biar melihat wajahmu.
0: Enggak usah, wajahku tidak sedap dipandangnya kan. Itu
1: iya.
0: Berarti justru kakak adik dan sisters lah istilahnya.
1: Iya,
0: itu
1: kakak juga dong.
0: Nanti setelah sama
1: benar,
0: suami
1: sama
0: ya.
1: Sama pasangan dulu gitu.
0: Sangat lurus ya orangnya.
1: Kadang juga ya pasti sama Mbak Ika juga.
0: Iya, teman-teman terdekat.
1: Iya, teman-teman terdekat.
0: Geng.
1: Iya benar.
0: Geng Rimpang.
1: Rimpang
0: namanya, dia punya namanya geng ya. Namanya geng Rimpang, guys. Satu jahe, satu lengkuas, satunya kunyit ya kan, tinggal fungsinya aja ya kan.
1: Kan perpaduan yang menyehatkan badan.
0: Menyehatkan badan orang-orang uzur. Iya, ya.
1: Iya bener loh, ceritanya sama mereka, kalau iya, gak sama pasangan dan sama mereka.
0: Tapi
1: mereka lebih menasehati aku.
0: Oh gitu ya? Gitu.
1: Oh wow. Kalau di tengah geng itu kan aku yang paling berkonflik ya.
0: Iya bener, seolah-olah karena makin paling muda kan. Iya
1: bener,
0: kan?
1: Bener. Jadi mereka yang menasehati aku. Tergantung nasehatnya itu aku dengerin apa enggak.
0: Iya bener. Tergantung tetap kita ya kan.
1: Bener, kan aku yang menyeleksi sendiri. Apakah aku terima nasehat itu, aku lawan aja.
0: Iya apakah, nasehat apa itu?
1: Apa sih? Gak boleh kamu gitu.
0: Tetep
1: gitu ya. Kalau misalnya lagi problem sama Baba, aku ceritain ke mereka.
0: Oh baik gitu. Kalau problem sama mereka, ceritain ke Baba.
1: Gak pernah ada problem sama mereka.
0: Gak ada ya.
1: Menyesuaikan aja aku.
0: Iya fleksibel kita ya kan. Udah uzur. Lagi-lagi udah uzur.
1: Banyak yang harus dipikirkan.
0: Memang ada fenomena zaman sekarang itu, banyak orang yang mulai curhatnya sama mesin loh, sama Open AI.
1: Oh iya betul.
0: Sama ChatGPT.
1: Nah,
0: ini orang-orang terdekat aku udah mulai kayak gitu, Wi.
1: Iya ya?
0: Ih,
1: kamu?
0: Oh, lingkaran enggak pernah aku, ngapain? Aku punya temen.
1: Nah, itu dia.
0: Kan? Kayak aku masih ketemu sama kamu, aku masih ketemu sama Ade.
1: Iya.
0: Kayak belum terpikir untuk curhat sama
1: mesin
0: AI. Iya, sama mesin loh.
1: Sama aku juga. Kan?
0: Tapi teman-temanku sudah mulai tuh, bahkan udah mulai mempertanyakan tentang dirinya sendiri,
1: melakukan lewat dirinya sendiri loh.
0: ChatGPT.
1: Nah, itu dia.
0: Dan itu lingkaran terdekat aku semua, Wi.
1: Iya, aduh.
0: Udah mulai curhatnya sama ChatGPT.
1: Enggak ada temennya ya.
0: Iya sih, tapi kan kita enggak tahu juga ya, Wi, ya kondisi masing-masing orang ya kan. Siapa tahu ternyata ChatGPT lah yang mengerti aku selama ini buat mereka.
1: Tapi kamu pernah enggak?
0: Enggak.
1: Selama ini belum.
0: Belum pernah, aku menggunakan ChatGPT untuk hal yang lain.
1: Oh iya.
0: Iya kan? Tapi kamu udah mulai menggunakan ChatGPT?
1: Aku? Tentu saja belum. Kamu lihat di handphoneku?
0: Iya benar.
1: Yang sangat luar biasa ini enggak ada ChatGPT.
0: Oh wow.
1: Kan itu harus di-download tuh, Pak?
0: Ini download, di-download ada. Oh.
1: Enggak ada.
0: Wah, ada. Kan ada Siri kan. Hai Siri. Itu kan juga OpenAI juga kan, maksudnya mesin juga di mana kita bisa, mereka bisa membantu.
1: Oh,
0: Siri,
1: iya,
0: cari dong siapa itu Dewi Ragata. Langsung cariin aku. Oh, Dewi Ragata, rumahnya ada di sini. Dia adalah juragan galon dan juga gas-gasan. Iya.
1: Oh.
0: Bisa, Wi.
1: Iya.
0: Terus aku, tapi aku menggunakan itu hanya untuk tolong di restart dong handphoneku gitu doang.
1: Ngapain juga kamu menyelidiki aku?
0: Iya kan?
1: Iya benar. Siapa aku?
0: Iya, terus Siri bilang kepo banget Anda gitu. udah kayak menjadi semacam manusia loh, Wi.
1: Wow.
0: Dan itu sudah terjadi di lingkaran list aku.
1: Oh baiklah.
0: List kamu juga ada kan?
1: Iya.
0: Tuhan memang agak, kalau aku sendiri belum sih, Bi.
1: Ih, lingkaranku nggak ada, Bi.
0: Belum ada ya?
1: Belum ya?
0: Lingkaranku udah semua tuh.
1: Wah.
0: Sudah mulai tidak percaya lagi sama manusia kayak mereka.
1: Iya, karena kalau curhat sama mesin kan mesin yang tahu ya.
0: Iya benar banget.
1: Kalau curhat sama manusia,
0: kan kita kesal sama mesinnya kita banting. Tapi
1: rusak
0: tentang fenomena curhat lewat ChatGPT saat ini FM. Yuk kita ngobrol. Apakah kita ngobrol pertama gini dulu deh. Biasanya. Nah, biasanya Anda itu kalau curhat sama siapa saat ini FM?
1: Sama siapa, yo?
0: Ya, enggak pernah curhat sama diri sendiri misalnya.
1: Benar.
0: Atau aku sama keluarga lah, bisa kakak, adik, suami, atau istri ya kan? Atau kepada teman-teman terdekat.
1: Nah,
0: atau ChatGPT. Nih sekarang udah ada tambahan lagi nih, listnya adalah ChatGPT.
1: Oke.
0: Karena memang ada loh, aku juga baru tahu bahwa ternyata ada loh orang yang benar-benar sudah enggak sebegitu percayanya sama orang gitu ya. ChatGPT menjadi teman terbaiknya.
1: Atau mungkin mereka juga pengen mencari second opinion aja.
0: Oh,
1: mungkin
0: gitu
1: sama
0: ya,
1: teman juga sudah.
0: Cuman
1: bagaimana ya dengan ChatGPT gitu.
0: Tinggal mereka pilih mana yang aku percaya nih.
1: Nah, itu dia. Kalau cerita sama teman kan suka nambah ya. Ceritanya jadi kemana-mana nanti.
0: Betul sekali.
1: Apalagi teman-temannya macam kita.
0: Bener. Kayak tambah bensin, tambah bumbu. yang lain. Jadi seru ya
1: jadi
0: kan?
1: Jadi makin seru gitu. Ya kalau aku sih lebih ke sama suami, kemudian ya keluarga lah, ya, teman-teman terdekat.
0: Keluarga dan teman. Terdekat, berarti atau betul. Ada enggak aku curhat sama Tuhan aja.
1: Wuyuh.
0: Iya kan. Kan ada yang religius wi yang tolong. Aku serahkan ke dalam doa.
1: Baiklah.
0: Selamat pagi Tuhan. Terima kasih iya. atas berkat-Mu.
1: Nah, itu dia kenapa tangan begini.
0: Lama enggak yes. berdoa.
1: Tiba-tiba Anda berdoa di sini ya.
0: Atau iya kan? Atau justru ya itu ChatGPT satu FM. Kita ngobrol yuk.
1: Yuk.
0: Sambil kedua duo uzur ini membawakan lagu-lagu lama Yeay! Yang boleh Anda request sama Tune FM.
1: Memory Call.
0: So, pagi hari ini Anda boleh request lagu-lagu dari zaman Anda masih piye-piye. Bahkan masih ada oe oe oe oe. Nanti kita cariin lagunya.
1: Ya, ya, ya,
0: sebisa
1: ya,
0: mungkin kita nah. cariin lagunya dari tahun berapapun satu FM. Pokoknya memory core song Anda di mana waktu Anda itu masih kecil.
1: Betul.
0: Masih nakal-nakalnya.
1: Aduh, lagi mesernya.
0: Ranum.
1: Ranum. Kecil remaja.
0: Iya benar.
1: Aku kecil itu dulu
0: apa sih, Bi?
1: Orang tua sering dengerin radio, Bi.
0: Oh, gitu ya. Makanya anaknya jadi penyiar.
1: Ya, kamu tuh enggak sih yang nyanyi lagu Gereja Tua?
0: Oh, Pampers.
1: Nah, itu aja aku seneng.
0: Gereja Tua. Gimana lagunya?
1: Enggak tahu siapa yang nyanyi ya.
0: Pampers?
1: Enggak tahu.
0: Di tahun 70-an kalau enggak salah.
1: Gereja tua gitu.
0: Bukan. Gereja tua.
1: Enggak gitu.
0: Gereja tua. Aku menantimu di gereja tua.
1: Iya, gitu-gitu.
0: Di tahun 70-an wi itu.
1: 70-an ya?
0: Iya. Memori korsong kamu aja deh. Kalau aku kos plus soalnya wi.
1: Oh gitu. Itu orang tua Aji yang dengar Aji aku almarhum.
0: Kalau aku puterin kamu nanti nangis.
1: Enggak lah.
0: Oh, enggak ya.
1: Nyanyi aku. Oh,
0: nyanyi. Gereja tua.
1: Gitu. Aku lupa banget deh tapi itu dia gereja tua gitu.
0: Oh, gitu. Wow. Sangat lama sekali ya kan lagunya
1: tapi
0: kan.
1: Tapi ada juga lagu.
0: Iya.
1: Apa sih?
0: Ah, lagu tiba-tiba. Apa? Lagu yang seusia kamu. Oh, apa itu, Wi?
1: Lupa. Aku harus mengingat dulu
0: agak
1: ya.
0: Agak ngeselin ya. Emang kita ini berdua emang tidak sepintar itu, Wi. Ingat, Wi.
1: Iya, itu dia makanya.
0: Tidak secepat itu. Lola loading lama.
2: Halo, I'm Penguin.

Roni Parulian merilis sebuah karya yang diberi judul Februari. Di bawah Universal Music Indonesia, lagu yang tepatnya dibagikan tanggal 7 Agustus ini mengangkat kisah seseorang yang menemukan kembali harapan dan keberanian untuk mencintai setelah melewati luka di masa lalu. Bekerja sama dengan Petra Sihombing dan juga Randy Pandugo, Februari hadir dengan nuansa pop yang dikemas sentuhan instrumen, akustik, dan juga aransemen yang hangat. Selain sebagai penulis lagu, Petra juga bertindak sebagai produser pada single terbaru milik Roni Parulian ini.

Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishi!
0: Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami! Khas Tokyo!
1: Crispy tempurannya keras!

0: Sweet child of
1: mine.
2: Iya, apalagi memang ini Bu sudah berubah. Telolet gitu kan awalnya, sekarang telolet. Kamu pikir ini truk
1: yang ada di kepala
2: truk pantura?
1: Karena tadi aku pas di perjalanan ke sini ya.
2: Coba kamu tempelin dulu.
1: Nah,
2: betul.
1: Suka mensong-mensong.
2: Iya, suka mengsol kamu. Tolong.
1: Aku biar melihat wajahmu rasanya kalau terhalang iya dengan kan? Besi ini tuh enggak enak.
2: Ya memang. Gitu. Tapi memang itulah harus kamu hadapi tiap hari. Ya kan?
1: I feel you, Ade. Mau disapa dia, kasihan enggak
2: disapa. Halo Mbak Ade Yulia, loh, selamat pagi.
1: Dia bangun pagi. Kenapa kamu enggak siaran?
2: Iya kan? Jus.
1: Heran.
2: Yo, makanya kesini.
1: Iya iya iya. Selamat pagi ya.
2: Yes.
1: Selamat aktivitasnya sahabat Pingin FM juga yang sudah menyapa kita. Jangan lupa memory core.
2: Betul.
1: Song gitu ya.
2: Memory core song.
1: Oh baiklah. Ya, kan? Ih, saya suka.
2: Kan lagu-lagu di masa muda Anda yang pengen Anda dengerin yang bener. Biasanya nggak ada di sini.
1: Nah itu dia. Hanya di saat-saat tertentu.
2: Betul.
1: Ya.
2: Dan itu tiba-tiba.
1: Dan
2: loh.
1: Itu tiba-tiba. Betul. Ih, luar biasa sih yang punya ide ini.
2: Ih, luar biasa kan. Ajun memang keren ya kan. Dia kemarin nebak pasti hari Jumat ya. Memori korsong ya. Tahu banget dia. Kalau aku sudah memplotkan itu, wah, kita dua uzur nih siaran ya kan. Yuyur perlu kembali ke masa lalu.
1: Benar. Ya kan? Mengenang masa-masa kita masih wah muda.
2: Masih berjaga.
1: Wow. Ya kan? Muda belia dan penuh tantangan.
2: Iya benar banget. Dan jerawatan tentu saja. Bener-bener. Ya kan.
1: Emang kamu mengalami jerawatan dong?
2: Wow, aku jerawat parah banget tuh SMA.
1: Oh iya, ya ampun geradakan gitu ya.
2: Aku sudah berteman dengan Sari Ayu. Kan Sari Ayu punya obat total jerawat kan. Ada zaman dulu ada.
1: Ampun.
2: Itu aku, kenapa sih aku jerawatan? Tuhan, kenapa aku jerawatan? Ya ampun, Tuhan, gitu. Itu
1: loh. Ternyata.
2: Ternyata aku memang sangat
1: hormonal. Belum
2: ya.
1: Tersalurkan ya waktu itu.
2: Orang dibilang masih berjaga.
1: Kan? Nakal-nakalnya ya.
2: Oke, baik. Udah dikit. Masa aku belum nakal dari SD kayaknya. Mbak, ada Tutu, selamat pagi Tutu.
1: Halo, Tutu.
2: Kita sapa dulu aja ya.
1: Oh, iya, baik.
2: Ada Aba Weisel, Mbak Wiu, Mbak Wiwin maksudnya, Mbak
1: Hai,
2: Wiwin.
1: Mbak Win.
2: Bagaimana pagi hari ini sudah ngopi kompor sambil melihat
1: kompor.
2: Dia sudah ngopi kompor. Jadi di rumahnya dia itu ya di sebuah jalan bernama Sesetan ya kan.
1: Iya?
2: Itu dia punya rooftop gitu Dewi.
1: Oh, wow.
2: Ada gardennya rooftop gitu. Hmm? Terus dia di situ ngopi sambil melihat matahari menyingsing katanya. Oh,
1: kok menyingsing?
2: Apa sih?
1: Matahari bersinar aja.
2: Menyangsang.
1: Ya matahari bersinar.
2: Matahari menyembul gitu.
1: Matahari muncul dari ufuk timur.
2: Emberan, kayak zaman dulu banget ya kita ya. Aba Weisel, Papa Gion.
1: Hai, PUBG.
2: Selamat pagi, katanya tumben kalian berdua.
1: Iya, nih gara-gara Ade udah.
2: Iya, bener. Asta, Bunda Ayu Suwarni, Edo Marvel.
1: Halo.
2: Mbak Ir, Mbak Ira.
1: Mbak Panca juga tuh.
2: Mana ada?
1: Ada, Pak.
2: Oh, wow.
1: Papa pagi.

0: weather forecast.
1: Bahkan Mbak Wunce Marsupalia pun juga ikut pusing pagi
2: hari
1: ini.
2: Iya benar, ya, pusing kan? Karena keadaan cuaca yang suka berubah-ubah. Kadang panas, kadang dingin, kadang kiding.
1: Kadang kiding, mardunding, tak dung ding. Joget lah sekalian ya kan.
2: Langsung loh dia.
1: Terus gimana?
2: Apa yang harus aku baca?
1: Dia tidak pernah membaca
2: mundur-mundur.
1: Baik, aku aja tak tutup tadi. Coba.
2: Oke, sebentar ya.
1: Sebentar.
2: Suhu dalam Celsius. Itu adalah 24 feels 24.
1: Pinter, gitu ya. Ya kan 24 ke berapa?
2: Pokoknya 31.
1: Ya itu.
2: 22, 24. Gimana bacanya?
1: 22 ke 31 terasa seperti 24.
2: Oh, baik.
1: Pintar sekali. Gitu ya. Lanjut anakku ini.
2: Masih training saya, iya, maaf ya. Training. Kemungkinan hujan dalam persentase. Enggak nemu aku Bi di mana ya?
1: Enggak nemu. Ada di sini 4%. Agak bodoh kayaknya emang.
2: Tidak terlihat di mataku.
1: Kecil emang bener. Ada tuh yang di bawah yang today itu loh Wi.
2: Terus tahu,
1: anginnya ada 15 sampai 30 km/jam. Oh, iya, bisa dibaca?
2: Bisa.
1: Oke, baik ya.
2: Ini sekarang ya. Indeks UV ya. UV index UV ini ekstrim loh, oh, guys, wow. Ya.
1: Yaitu
2: apa tuh 11?
1: Betul, 11 itu.
2: 11 di siang hari berarti.
1: Oh iya. Harus kamu biasakannya, siapa tahu adik sering izin.
2: Nah, cukup sekali.

0: spesial buat yang sudah request lagu ini. Tommy Page, sahabat Tune FM. Ini lagu tahun 80-an akhir ya.
1: Ya ampun, aku pasti ingat TV ku hitam putih.
0: Wow, sudah punya TV di saat itu ya dong. Sultan. Aku nonton TV di tetangga.
1: Ya, serius nih. Ya ampun, maaf ya.
0: Terlihat kesenjangan ya kan, kesenjangan yang begitu sangat surga neraka ya kan. Aduh, salah ya. Bumi surga gitu.
1: Ya ampun maaf ya Bia. Kan,
0: aduh. Aku berteman dengan Sari Ayu Marta Tilaar.
1: Astaga, ternyata Mbak Ratna juga pakai loh itu ternyata katanya. Oh, ya? Iya. Oh. Tadi sempat aku baca sama Bi aku juga pakai gitu. Iya kan? Jadi kamu enggak sendiri Bi jerawatnya. Iya kan?
0: Ternyata kita berdua satu AIN ya Mbak ya, satu era kayaknya.
1: Ya itu dia sahabat Pingin FM. Nah, mungkin juga yang pengen mendengarkan lagu di era-era zaman dulu,
0: Apa
1: sih?
0: Era-era
1: Memory Core Song.
0: Memory Core Song. Era-era Anda masih muda, masih
1: muda belia mengemaskan.
0: Betul, ranum-ranum lucu gitu ya kan.
1: Masih jerawatnya banyak.
0: Iya bener.
1: Keteknya bau.
0: Bau matahari. Ya kan. Itu rambutnya udah merah-merah. Bukan dicat bukan.
1: Terus jemurannya karena berjemur matahari. Betul
0: ya bener.
1: Oh iya.
0: Selem. Iya kan.
1: Enggak sih aku. Kamu,
0: wah beda banget. Kesenjangan sudah mulai iya. terasa pemirsa.
1: Silakan ya di Memory Core Song ini request langsung 0811 393 4094. Jangan lupa formatnya nama, spasi, usia lagu dan juga salam-salamnya ya.
0: Iya benar dan
1: sibuk
0: juga
1: sibuk banget kamu Pak.
0: Iya, karena aku mencarikan karena lagu buat Anda.
1: Ini luar biasa loh kamu tingkat kesibukan pagi-pagi ya.
0: Kan karena
1: demi loh ini sahabat Pingin FM.
0: Demi Anda. Lagunya enggak ada langsung aku cariin.
1: Wah, ya semoga dong. Streaming kita lancar, iya aman dong. Jaya sentosa ya.
0: Tidak sia-sia ya kan.
1: Betul.
0: Dan kita punya mini vote jangan lupa lo. Kita ngomongin tentang biasanya Anda tuh kalau curhat sama siapa? Nah. Sama keluarga, itu bisa pasangan, kakak adik, ibu tiri misalnya kalau ada ya kan.
1: Antagonis sekali.
0: Bapak tiri misalnya.
1: Enggak mungkin lah.
0: Iya kan? Adik ipar. Kakak ipar.
1: Enggak, aku enggak pernah cerita sama ipar.
0: Enggak mungkin ya?
1: Tidak. Tentu saja
0: siapa
1: tidak.
0: Tahu ada yang deket banget kan Wi,
1: iya,
0: ya
1: bener,
0: kan?
1: Enggak semua seperti aku yang konflik ya.
0: Iya benar.
1: Kok ngaku di sini?
0: Beran, tanpa di ini pun udah ngaku
1: lebih
0: ya kan?
1: Lebih kepada ada hal yang memang bisa di-share, ada yang enggak gitu aja.
0: Betul.
1: Terutama untuk ya itu dia biar enggak gimana-gimana gitu.
0: Iya benar. Apalagi orang-orang tambahan yang masuk di keluarga inti kita gitu ya. Ada yang juga curhatnya sama teman dekat, sahabat Tune FM. Karena di keluarga nggak bisa aku curhat sama keluarga.
1: Iya betul.
0: Atau bahkan sekarang fenomena terbaru adalah curhatnya sama ChatGPT.
1: Iya banyak ini gen now ya.
0: Betul.
1: Yang apa sih Gen Z?
0: Nah.
1: Anakku Bi.
0: Iya.
1: Arkana dong. ChatGPT.
0: Oh wow. Semuanya sudah sangat berteman dengan ChatGPT.
1: Nah itu dia.
0: ChatGPT.
1: Tolong aku
0: bagaimana cara mengelabui ibuku supaya aku bisa dapat uang lebih banyak tiap hari gitu. Loh,
1: dia tadi aku tadi lupa kasih dia bekal.
0: Wah, terus akhirnya
1: ya minta baba lah. Kan dia berkonflik sama babanya.
0: Oh gitu. Gimana caranya dia?
1: Nah itu dia. Aduh bubu bikin pusing gitu.
0: Langsung dia ChatGPT. ChatGPT, bagaimana caranya bisa dapat uang jajan tanpa harus lewat baba? Bapaknya maksudnya ya kan? itu dia satu FM. Ada fenomena seperti itu. Kalau Anda yang mana ya kan? Kita ngobrol sambil Anda bisa request lagu-lagu kesayangan Anda.
1: Silahkan.
0: Memory Core Song dari zaman Anda masih muda.
1: Kita
0: ya.
1: Sapa-sapa nih ya.
0: Ih, ya sapa yuk.
1: Banget loh, Bi.
0: Kan.
1: Astaga pagi-pagi kan. Aku pusing. Aku harus mulai dari mana menyapa ini?
0: Kita mulai tadi udah Mbak Ayu Herna, Mbak Junanina, lagunya adalah Jonas Blue, yang Mama, ada Abah Weisel, okay. Kemudian juga ada Papa Gion dan The Lion lagunya. Nanti coba kita siapin dulu.
1: Baik.
0: Bunda Ayu Swarni mungkin bisa diganti lagunya kalau itu mungkin nggak cocok ya di sini ya kan?
1: Nah itu dia.
0: Edo Marvel, lagunya Potret Bagaikan Langit sudah. Ya cerita nih, baru-baru ini kepercayaanku udah dirusak Wi sama salah satu teman aku ya.
1: Suka gitu deh.
0: Apa yang aku curhatin malah diceritain ke orang lain.
1: Ih, jadi ini dong.
0: Jadi apa rumor sih? Ya kan?
1: Jadi gosip.
0: Gosip. Ya? Hey, dok, ternyata guys, enggak expect loh kalau dia bakalan cerita sampai ada di posisi di mana aku sudah enggak percaya lagi sama siapa-siapa. Pada akhirnya aku cerita cuma sama mamaku saja sekarang.
1: Baiklah.
0: Tapi kalau yang benar-benar private ya aku cerita sama Tuhan aja. Agak ragu ya sekarang cerita sama temen ada ChatGPT, dok, sekarang dok,
1: ya kan? Kalau emang cerita-cerita yang personal kayak gitu ya. Curhat-curhat kayak gitu mending ChatGPT aja.
0: Karena dia udah punya mamanya. Ada Tuhan ya kan. Kalau inget-inget lagi kemarin, kok bisa-bisanya curhatanku malah diceritain. Padahal aku percaya dia gak begitu loh orangnya. Aku baru tahu ChatGPT bisa dipakai curhat. Dasar generasi milenial.
1: Belum pernah nyoba, katanya emangnya cobain.
0: Coba cus ya kan, siapa tahu dia menjadi teman terdekatmu.
1: Nah itu dia, paling aman. Yaudah,
0: aman ya itu benar. Kecuali nanti tidak ter ini.
1: Kecuali,
0: ya.
1: Kecuali mungkin kamu gini dong. Jangan bilang siapa-siapa ya.
0: Nah, iya, iya benar-benar.
1: Kalau ada teman yang cerita sama aku, Bi, kamu jangan ngomong sama siapa-siapa. Mulutku.
0: Tidak akan. Tapi itu memang ya.
1: Keluar.
0: Kayak kita tuh butuh word affirmation kan, Wi. Ini stop di kamu ya, iya, gitu.
1: Jangan cerita-cerita ya. Oh, oke.
0: Okay. Beban itu berat sekali pemirsa.
1: Mingkem mulut ini.
0: Iya, benar.
1: Walaupun rasanya ingin tahu enggak ini
0: iya. Gitu. Itu tapi benar loh, itu benar loh.
1: Iya, kan?
0: Buat aku itu penting banget.
1: Iya. Pun sama.
0: Supaya kita bener nih ini salah.
1: Karena kan kalau misalnya kita kasih kan ngobrol, suka lupa.
0: Babas.
1: Mana yang harus kita obrolin,
0: jaga, mana yang enggak kan?
1: Itu. Jadi emang harus berhati-hati karena lidah ini tak bertulang.
0: Wow. Ya. Seperti lagu Malaysia ya. Lidah tak bertulang. Ada lagu.
1: Jangan
0: Malaysia.
1: Di request ya.
0: Enggak ada di sini. Enggak ya. Bisa diputar.
1: Oke, seperti itu pengalamannya Edo. Ya. Nah, sahabat Pink FM, curhatnya sama siapa? Kalau saya lebih ke pasangan ya, sama Baba, atau enggak sama teman kantor, Mbak Ika, Mbak Sita, dan ya teman-teman yang
0: frekuensi lah. Satu vibe yang vibing
1: tapi
0: banget.
1: Tapi kalau memang rahasia, jangan bilang siapa-siapa.
0: Ya,
1: harus ada note ya.
0: Jangan bilang siapa-siapa.
1: Berhenti di kamu ceritanya.
0: Kasih note ya gitu. Mbak Ira, banyak Wi harus kita baca Wi.
1: Apa itu?
0: Lagunya Tommy Page barusan sudah kita puterin.
1: Oh ya.
0: Ya, dulu single aku biasa curhat sama diri sendiri, karena kurang suka dan kurang percaya curhat sama teman atau orang lain. Kalau sudah mentok biasanya sama saudara atau aku pendam sendiri saja.
1: Jangan dipenuh,
0: sekarang ada suami curhatnya sama suami.
1: Iya dong.
0: Kayak kamu berarti mirip nih. Malah anakku yang suka curhat sama ChatGPT kan.
1: Kehidupan kita
0: pernah
1: sama.
0: Pernah suatu hari aku dengar dia sharing sesuatu. Aku pikir siapa ya? Karena aku dengarnya ada suara perempuan. Ketika aku perhatikan suara ChatGPT, Wi.
1: Iya. Cuman ya kita perlu apa ya, pendekatan juga sama anak ya, Bi.
0: Iya.
1: Enggak semua apa namanya bisa kita lakukan.
0: Iya benar.
1: Ya, mana yang memang ada nilai positifnya, mana yang enggak, kita juga harus bisa menyeleksinya begitu ya.
0: Betul, mana yang harus diselesaikan dengan cara sosialisasi dengan sesama manusia atau dengan mesin kan begitu.
1: Wah, Mbak Ira, tapi jangan dipendam ya, nanti jadi penyakit loh.
0: Iya benar banget ya, Wi.
1: Harus diceritain aja.
0: Iya sih.
1: Harus diceritakan. Gitu, ngobrol aja.
0: Betul.
1: Tapi apapun itu kan justru balik ke kita lagi nih, apakah kita akan ikuti sarannya atau tapi biasanya kalau misalnya ada orang yang cerita sama kamu, Bi, apakah kamu akan memberikan mereka saran atau kamu akan dengerin aja?
0: Aku bisa dengerin aja sih, Bi. Aku orangnya bingungan. Aku dengerin aja dulu karena aku enggak tahu apa yang harus kulakukan misalnya.
1: Iya, benar-benar.
0: Aku mending diem.
1: Iya ya.
0: Yang penting aku ada kan gitu. Kalau misalnya mereka nanya ya aku jawab. Kalau enggak ya diem.
1: Iya benar ya. Maksudnya orang kadang hanya perlu didengar ya, Bi ya. Orang perlu didengerin aja.
0: Iya
1: gitu.
0: Sih. Semoga gitu beneran ya aku ya. Takutnya aku mengejudge orang. Kamu itu Wi gitu. Misalnya kan gitu aku.
1: Aku sering cerita masalah anak-anak sama Bibi. Walaupun dia belum punya anak ya, belum keluarga ya. Cuman ya kan kita perlu POV dari pendapat teman.
0: Karena aku pasti akan memposisikan POV ku sebagai anaknya dia.
1: Kamu jangan mau Wi, kamu harus jadi apa alfa di rumah. Jangan sampai si akak tuh gini.
0: Wah, akak denger dong ini. Wah, ini dari Om Ipi. Orang tua is orang tua menurut aku ya kan. Anak adalah anak ya. Ada Agus Bawe, selamat pagi. Dia mau lagunya diganti Club Project yang Yogyakarta dong. Okay. Karena SMA ingat dengan kenangan waktu studi tour ke Jogja katanya.
1: Oh baik.
0: Ya, alright.
1: Ya,
0: kalau curhat dia mending ke keluarga aja lah. Ada permasalahan dan solusi bisa dicarikan jalan keluar. Astungkare, kelar dan beres.
1: Baiklah.
0: Lanjut Wi.
1: Ada
0: tugasmu banyak loh Wi.
1: Sabar ya satu-satu ya. Ada Putu Oki.
0: Halo.
1: Air supply katanya Bi.
0: Ya oke.
1: Gitu. Nah, ikutan mini vote-nya. Kalau curhat ya sudah pasti dong ke pasangan Mama Rose. Mau diberikan solusi boleh, atau didengerin saja juga dipersilahkan gitu. Karena buat dia curhat itu biar keluar aja tuh kan, benar? Untuk unek-unek aja biar tidak tidak makin lari-lari terus dalam pikiran, ya ampun.
0: Ya, tapi benar gak? Kayak misalnya aku kayak, aku tipikal orang yang udah terbiasa mandiri dari kecil ya kan. Semua permasalahan harus aku beresin sendiri. Iya kan, karena aku tidak terbiasa. Bahkan sama orang tua aku kan gak deket, Wi. Kamu tahu bapak aku adalah batu, ya kan?
1: Kamu apa?
0: Aku tentu saja tanah rempeyek, ya Wi. Itu cuman masalahnya ya, karena udah terbiasa sendirian gitu ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, aku cuma cerita doang sebetulnya.
1: Iya betul. Karena solusinya semua, ya sudah dari kita. Cuman perlu ngobrol aja. Meskipun
0: kadang keputusannya salah ya kan.
1: Ya kan resiko Anda.
0: Resiko kita ya kan.
1: Itu. Terus apalagi ini. Nah, curhat sama Tuhan juga. Ada waktu dan permasalahannya. Jujur nih sampai saat sekarang ini. Hah?
0: Apa, Wi?
1: Dia nanya pangkalan gak? Ki, aku pikir dia mau curhat.
0: Nangka itu Selatan.
1: Belum ketemu katanya.
0: 111. Iya. Tuh langsung gampang. Mbak Jarniki, lagunya Shape of My Heart, Backstreet Boys ya.
1: Oke, baik.
0: Lanjut.
1: Ada Erik juga nih. Ada band yang Tiara, Bi.
0: Oke, disiapin.
1: Tiara Dewata.
0: Bukan dong.
1: Memory Core. Aku dulu masih kelas 1. Aduh, panas ya aku baca ya. Mini foto aja yang aku baca ya. Banyak banget sih, Rik. Kamu punya waktu untuk ketik ini?
0: Dia tidak terbiasa dengan ketikan-ketikan panjang, Mbak Mirsa. Biasanya kan
1: request lagu salam-salam, mudah itu.
0: Ini mah di sini curhat, Wi.
1: Iya, baik-baik. Iya, kan? Aku baca deh ya. Oke, mini vote. Curhat. Tentu saja sama teman-teman. Sebenarnya kadang masalah itu udah bisa dihadapin, sebenarnya tahu. Tolong aku, Bi.
0: Sebenarnya kadang masalah itu udah bisa dihadapi. Sebenarnya tahu cara ngatasinya, Wi. Cuman kadang diri ini suka aja bercerita, walaupun kadang suka oversharing ya. Cuma abis itu kayak plong aja rasanya gitu.
1: Ya. Memang perlu didengerin kamu ya, Rik, ya. Banyak cerita, perlu dibuang sampah-sampah itu ya.
0: Bener.
1: Kasian loh jadi tempat sampahnya.
0: Iya, bener banget. Terus lanjut.
1: Siapa lagi sekarang?
0: Banyak, Wi.
1: Ya. Aduh, Tuhan.
0: Ini baru seperempat loh, Wi.
1: Aduh.
0: Ding-ding.
1: Ada Dewa Budiwan.
0: Halo, Pak Dewa.
1: Ya, More Than Word-nya Extreme.
0: Oke, disiapin. Okay. Ada lagunya.
1: Oh, dia gak ikut minifood.
0: Alright.
1: Jun.
0: Halo, Juna.
1: Ini apa ini dari
0: panggil
1: asas
0: dia banget. Juna.
1: Ya. Hai. Apa itu, Bi?
0: Ya, dia bilang dia pernah.
1: Oh, pernah. Ngapain dia?
0: Curhat sama ChatGPT.
1: Mana sih aku gak baca?
0: Itu.
1: Oh, pernah guys, pernah guys. Udah gitu aja ya.
0: Iya, itu sebutnya ada tuh.
1: Oh iya benar.
0: Curhatan dia bersama dengan ChatGPT.
1: Ini seperti yang kemarin dikirim adek ya.
0: Iya benar.
1: Kita sebut saja namanya. Manusia yang sering
0: curhat sama ChatGPT.
1: Adek itu.
0: Iya benar.
1: Kira-kira dia lah topik ini ada.
0: Benar.
1: Gitu. Terus lagunya, Hari Mukti.
0: Iya, tadi aku tidak mendapatkan. Tapi
1: mohon maaf.
0: Iya, kalau mau diganti yang lain boleh Jun ya. Ditunggu loh Jun.
1: Baiklah, lanjut.
0: Lanjut.
1: Mam Yun. Oke, Mam Yun, Bon Jovi, Bed of Roses.
0: Alright.
1: Ya. Bed of Roses. Itu band Dewi siaran pagi ya gara-gara Adek. Semangat siaran aja kalian berdua.
0: Betul sekali. Oke, gara-gara Adek curhat sama ChatGPT.
1: Benar. Ada Hendy,
0: Mbak Hindi.
1: Mbak Hindi.
0: Iya, Mbak Hindi aku panggil.
1: Lemon Tree Pool Garden.
0: Alright, itu dicariin.
1: Siap, lagu lawas semangat nih. Penyiarnya Matu Gas ya.
0: Sama-sama.
1: Kalau enggak ada Bruno Mars aja Marry Me. Oke, diatur nanti ya.
0: Iya, diatur.
1: Ada Kapruk.
0: Halo Mbak Kapruk.
1: Wow, ada Dewi pagi-pagi. Iya, Memory Core Song mau dong. Jill. It's your love. Lagu SMP katanya.
0: Kita kayaknya masih ada lagu itu di tiap hari kita puter ya kan?
1: Masa sih?
0: Enggak ya.
1: Hanya di pikiranmu saja. Ada Mbak Desma.
0: Oh, ternyata enggak ada.
1: Kan?
0: Dewi ini enggak ada, Wi.
1: Ada?
0: Oh ya sudah. Kamu kurang teliti kayaknya tiap pagi.
1: Oke, ada Mbak Desma.
0: Ya, halo.
1: Mini Pot, saya orang yang jarang curhat. Biasanya kalau mau curhat ya ke Pak Su dong, Pak Dewa.
0: Iya, benar.
1: Tapi sebelum ke Pak Dewa, ke diri sendiri dulu. Gitu. Dan juga semesta.
0: Oh, semesta dulu.
1: Semesta, alam semesta.
0: Oh, baik.
1: Ya.
0: Berdoa dulu sepertinya. Mbak Ain. Santai aja, Mbak Ain. Dia nyapa kita aja.
1: Oh, baiklah. Sayang lo jangan cuma nyapa
0: aja.
1: Iya,
0: Mbak Wiu. Santai Mbak Wiu, lagunya YouTube dong. With or without you ya.
1: Ini Mbak Wiwin, Wiwin siapa? Wiwin Ugrasena ya?
0: Iya.
1: Mbak Wiwin, astaga.
0: Itu yang aku ceritain punya garden di rumahnya itu. Iya.
1: Oh iya ya. Ini Mbak Wiwin dengerin pagi-pagi nih.
0: Another Sultan.
1: Luar biasa loh Mbak Wiwin. Ya deh.
0: Ini udah dong dia ngopi kompor ditemani dua uzur. Sesama uzur dilarang saling menguzuri. Ya, nanti ya, disiapin ya, lagunya ya.
1: Oke, okay, happy cuap-cuap di
0: Fatih. Thank
1: you, Pak Win. Ada Agra Putra.
0: Halo, Pak Agra.
1: Aduh, tumben nih. Tapi cocok sama memori kosongnya.
0: Emberan, Pak. Makanya sekalian nih, dua uzur.
1: Iya. Mana sih? BTW Dewi jadi lucu banget di sini.
0: Iya kan, Wi.
1: Kayak penyiar baru. Iya gitu sih ya. Itu dia, Agra, ya. saya training di Mutiara Pagi.
0: Lagunya Wind of Change.
1: Wind of Change.
0: Yes.
1: Oh, ya Mas Scorpio.
0: Itu ingat kan Scorpio. Tak. Ada Bayu. Hai. Lagunya 5 Minutes yang selamat tinggal. Oh, ada baik. Tutu, dia juga lagunya apa lagi ini?
1: Siapa? Mana Tutu?
0: Panjang ya, Gustu Raditya.
1: Ya baiklah. Ya, ada Jung.
0: Hai ya, Jung. Oh, dia EBT yang nyanyi cintaku ya.
1: Baiklah. Heeh. Ada Jung. Wah, mumpung lagi dengerin Gen Milenial lagi siaran. Eh, siapa bilang dia Gen X?
0: Iya.
1: Milenial dia Gen X.
0: X agak-agak dikit milenial ya kan. Bener. Tua banget ya gue ini.
1: This I promise you katanya.
0: Alright.
1: Kakak berdua udah ngopi belum dong?
0: Iya. Nanti ya, abis itu kita ngopi ya.
1: Yo. Ada juga Astak ya?
0: Halo Astak.
1: Nama rekornya adalah Celine Dion, My Heart Will Go On. Ih,
0: tadi udah tak puterin deh evaluasi lagumu. Hah? Ya aku udah muterin lagunya evaluasi dia. Ya.
1: Baiklah, streamingnya aman Jel. Nyapa dari Makassar.
0: Ih, terima kasih. Adi.
1: Enggak,
0: dia enggak. Ada dia.
1: Di. Apa? Curhat yang paling pas itu sama Anabulku.
0: Mantap, bulbul Anabul.
1: Iya.
0: Bulbul Anabul.
1: Mereka selalu netral, enggak bisa ngomong juga ya. Wow.
0: Gitu. Cinta gimana sih ngomong?
1: Wow.
0: Gimana?
1: Wow. Beda dong ya.
0: Kayak lagi gemes ya, tahu.
1: Jadi mereka selalu netral dan ada dalam suka duka dengan voice simple mereka gitu ya.
0: Meong. Dia suka pelihara kucing nih.
1: Oh, salah dong.
0: Cing-cing ngoceng.
1: Meong dengan ton rendah sampai oktav 7. Mereka cuman teman curhat terbaikku selama ini gitu. Terbaik dari yang terbaik deh pokoknya.
0: Alright.
1: Ada Adi Hendrawan. Ada Dewi nih. Iya dong. Kasih jangan kau pergi. Maksudnya lagunya ya.
0: Oh, dari Bunga. Hah? Ya. Bunga.
1: Oh, Jamrut enggak ada di list kita.
0: Iya enggak ada kalau di Jamrut enggak ya kalau. Jamrut enggak masuk. Kalau Bunga mungkin bisa aku cariin ya kan.
1: Oke, lanjut Mbak Titi.
0: Halo Mbak Titanium.
1: Dia ngirim apa itu, Bi?
0: Iya banyak ya. Banyak banget dah.
1: Oke, kalau mini vote-nya seperti biasa aku nenangin diri sendiri, curhat sama Tuhan dan nyari solusi sendiri gitu. Jadi dalam hatiku ketika diriku berkonflik antara Saitaun dan juga malaikat itu pada bertengkar dalam hati dan juga otakku.
0: Baiklah.
1: Oh, dia lebih ke diri sendiri aja dulu.
0: Oh, gitu. Oke, benar. Dan sering berkonflik kayaknya kamu ya.
1: Sama diri sendiri
0: Mbak
1: ya.
0: Mbak Panca.
1: Halo.
0: Bener loh, duetnya akhirnya muncul. Iya, ketemu-temu banget kayak menunggu Pak Pos mengantarkan balasan sudah cintaku yang pertama.
1: Masa dia chat gitu ya?
0: Iya.
1: Mbak punya waktu banget kamu.
0: Punya waktu dia memang pagi-pagi baru bangun. Dia mau lihat lagunya Never Ending Nightmare-nya MSG dong.
1: Kok aku tahu
0: lagu. Enggak tahu aku juga lagu ini. Sebagai musik director aku merasa gagal.
1: Tahu.
0: Aku merasa gagal sekali.
1: Lagunya kurang apa tuh? Memang kurang pas sih kalau disenandungkan pagi-pagi gitu. Tapi ini adalah memori core aku. Coba nanti dicari ya.
0: Coba aku cariin dulu ya sambil aku sarapan boleh enggak?
1: Nah, boleh.
0: Udah mulai keringet dingin nih aku.
1: Jadi song aku banget saat aku masih SMA. Yuk cus diputerin gitu.
0: Coba nanti kita cariin dulu ya.
1: Ada mini vote juga dia.
0: Okay.
1: Aku jarang banget curhat sama siapapun. Lebih banyak ku atasi sendiri. Tapi kalaupun pengen curhat banget paling sama adikku, itu pun dia tetap gak bisa memberikan solusi. Tapi lumayan lah buat meluapkan isi hati.
0: Baik. Karena mengingat ini banyak banget Sawatun FM, kita akan panjangkan sampai jam 10 aja. Ya kan? Anda boleh request aku. Ini baru setengahnya belum.
1: Yuh. Sabar ya.
0: Anda boleh request lagu kesayangan Anda, lagu-lagu kita lagi di Memory Core Song, sahabat Pen FM. Lagu-lagu lama yang menjadi memory core-nya Anda waktu masih muda ya.
1: Segerakan ya.
0: Silakan ditunggu, nanti kita puterin lagunya satu persatu.

0: Minggu depan ada libur lagi loh sahabat Tuna FM.
1: Hari Selasa ya.
0: Tanggal merah.
1: Asiknya.
0: Kita ke Toya Yowi yuk.
1: Ayo.
0: Iya kan, apalagi buat Anda yang pengen staycation, nikmati signature stay package Toya Devasya hanya dengan 2.300.000 rupiah. Anda bisa mendapatkan stay di deluxe private pool villa, sarapan pagi, akses ke semua fasilitas Toya Devasya, dan gratis sunrise jeep tour.
1: Ih, pengen banget aku. Atau mau menikmati camping escape experience-nya sahabat Pingin FM, hanya 525.000 rupiah saja untuk berdua loh. Ya kan? Ini akan dapat breakfast juga, kemudian akses penuh pokoknya ke seluruh fasilitas Toya Devasya. Nah, ada juga promo untuk banyak paket favorit Anda, family fun package, 340.000 rupiah saja, bisa masuk bareng keluarga, 2 dewasa 2 anak-anak ya, plus gratis 1 loyang pizza.
0: Asik.
1: Sekalian lah ngopi-ngopi kita di Kawah Bake Brew-nya, nikmati kopi juga croissant favorit hanya dengan 55.000 rupiah saja.
0: Ih, asik banget tuh. Dan Anda juga bisa memperkuat kekompakan tim Anda dengan team building package, cuma 335.000 rupiah per orang. Sudah dapat 3 ice breaking games, 5 games utama, makan siang, dan akses penuh ke semua kolam dan juga water slide.
1: Yo, informasi lebih lengkapnya silakan kontak WhatsApp 0818-0232-2888 0818-0232-2888 atau follow Instagramnya di @toyadevasya.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Kesempatan terakhir buat kamu yang ingin kuliah di kampus swasta terbaik di Bali. Ya, Universitas Warma Dewa saat ini masih membuka penerimaan mahasiswa baru tahun 2026-2027 sampai dengan 31 Agustus 2026. Jangan sampai terlewatkan ya. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, tentunya kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas yang modern dengan program internasional seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warma Dewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA, dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Eits, tidak hanya itu saja. Universitas Warma Dewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu sekarang juga dan daftar segera di Universitas Warma Dewa. Pendaftaran mahasiswa baru bentar lagi ditutup loh. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warma Dewa, let's design the future.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
4: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
3: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
5: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
3: Penguin Hot Music Chart,
4: your favorite music in one chart.

0: kembali ke Bali. Saatnya kembali ke Bali. Kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Penguin FM, your sweet music station. Sahabat Penguin FM, yuk kita ke Beleleng bareng kembali ke Bali. Di edisi kali ini, Betty Richardson mau ajak Anda ke air terjun Mundo atau yang juga biasa disebut Red Coral Waterfall. Kenapa disebut demikian? Nama ini diberikan karena banyaknya bebatuan karang yang berwarna merah di sekitaran air terjun. Sudah kebayang dong cantiknya? Sesuai dengan namanya, air terjun Mundo ini terletak di Desa Mundo, Kecamatan Banjar, Kabupaten Beleleng. Jarak tempuh air terjun Mundo dari Kota Singaraja ini berkisar 1 jam dengan jarak tempuh 34 km. Walaupun dengan waktu tempuh yang cukup lama, air terjun Mundo adalah salah satu tempat yang patut untuk dikunjungi karena keindahan alamnya dan pemandangan air terjun yang begitu cantik serta memberikan energi positif kepada pengunjung karena lingkungan sekitarnya itu masih asri dan terjaga. Dalam perjalanan menuju air terjun Mundo, Anda akan disuguhi pemandangan perkebunan cengkeh dan juga kopi. Selain itu akan terdengar suara riak air yang berjatuhan dengan diiringi suara burung berkicau. Beberapa aktivitas yang dapat Anda lakukan di air terjun Mundo diantaranya berenang di kolam air alami atau hiking mengelilingi areal air terjun atau hanya sekedar bersantai di restoran yang terdapat di sekitar air terjun juga bisa. Kalau ingin melakukan aktivitas berenang, fasilitas toilet juga sudah disediakan di dekat air terjun ini kok. So, yuk berkunjung ke air terjun Mundo.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih? Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
2: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
1: Hah, masa sih?
3: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
4: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
5: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
4: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
5: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @ Stikom Bali.
6: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
5: ITB Stikom Bali. Always the first.
7: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radio.

0: dari single tahun 1989 Saldun FM.
1: Wah, begitu lama saya baru belajar merangkak ya.
0: Debbie Gibson ini dulu cantik banget, Wi.
1: Cantik banget ya. Terima kasih.
0: Wah, luar biasa, kamu pasti adalah ini. Gibson Fender ya kan, gitar.
1: Wow. Iya, iya. Terima kasih sama Pak Yodi ya.
0: Halo.
1: Hai Pak Yodi, terima kasih sudah menunggu lagunya dengan setia di Penguin FM Bali. Biar aku sapa-sapa dulu ya, Bia.
0: Iya, boleh, disapa-sapa aja dulu ya.
1: Banyak banget loh, ya Tuhanku yang Maha Esa.
0: Atau nanti deh, gak apa-apa. Nanti kita sapa, yang penting sekarang Anda boleh ikutan Memory Core Song Saldun FM. Request lagu di masa muda Anda dulu.
1: Betul ya kan? Silahkan kirimkan ke WhatsApp kita 0811 393 4994, WhatsApp Telegram ya. Dan jangan lupa ikutan mini vote ya, Bi.
0: Betul, betul.
1: Yang sering curhat nih, bagaimana curhatan Anda? Apakah sudah semua orang tahu?
0: Betul, apakah sudah semua disebarkan ke semua orang curhatan Anda? Kita lagi ngomongin tentang biasa Anda curhat sama siapa? Apakah sama
1: keluarga, teman dekat, atau yang terpercaya ada ChatGPT atau mungkin yang lainnya?
0: Iya benar, ChatGPT.
1: Anabul kan ada.
0: Anabul gitu. Pada Tuhan saja.
1: Nah, boleh.
0: Ada yang seperti itu.
1: Berserah,
0: berserah diri padanya. Oh Tuhan.
1: Hey, ada Ayin yang request lagu, hah? Anggun tua-tua keladi.
0: Tua-tuanya keladi, keladi goreng.
1: Enak sekali.
0: Iya kan? Tua-tua, begitu tua jadinya keladi.
1: Siapa lagi ya, Bia? Ada Dayu Asriani. Ikutan mini vote juga, curhat tuh sama teman deket yang bisa dipercaya gitu sih biasanya.
0: Eh, tapi nanti aja, Wi.
1: Oh, iya, iya,
0: karena
1: iya.
0: Waktu kita harus traffic light dulu.
1: Yuk.
2: Traffic light, traffic light.
0: Ternyata waktunya sangat membahana ya.
1: Yolo.
0: Kita ke Bangsal dulu pagi hari ini. Aku dulu ya, Wi ya.
1: Silahkan, Pak.
0: Di Bangsal pagi hari ini tampaknya memang sudah cukup padat ya.
1: Okay.
0: Kemudian kita ke Cokro Aminoto. Sepanjang Cokro masih cukup lancar Saldun FM. Bahkan di Pasar Sempidi juga pagi hari ini tampaknya masih ramai lancar aja. Perempatan Lukluk tidak sepadat biasanya. Pertigaan Perum Dalung Permai di Dalung pagi hari ini ramai lancar sampai ke perempatan Gunung Sanghyang. Sepanjang Kerobokan pagi hari ini masih cukup landai. Kemudian sepanjang Gunung Sanghyang pagi hari ini ramai lancar, Gunung Agung ramai lancar. Kemudian di sepanjang Gatsu Barat juga pagi hari ini ramai lancar, tidak seramai kemarin ya.
1: Iya, ya.
0: Kemudian di perempatan Ubung pagi hari ini memang cukup padat sampai ke Lumintang. Kemudian di Ahmad Yani Utara cukup landai pagi hari ini.
1: Baiklah.
0: Sepanjang Gatsu Timur itu pagi hari ini ramai lancar aja.
1: Yep.
0: Tidak sepadat kemarin ya.
1: Baik.
0: Apalagi dari perempatan Nangka sampai ke perempatan Sarojaki Nyeri sampai ke pertigaan Terengguli pagi hari ini ramai lancar aja. Nangka Utara, Kemuda, Saroja pagi hari ini lebih banyak landainya.
1: Baik.
0: Dari pertigaan Terengguli sampai perempatan Topati pagi hari ini juga ramai lancar aja sahabat Tune FM.
1: Oke. Okay.
0: Lanjut habiskan Wi.
1: Oh baiklah ya. Kemana saya sekarang ini ya?
0: Langsung terserah angin membawamu.
1: Oh baiklah.
0: Kemana?
1: Angin membawa saya ke jalan di Ponogoro guys. Ponogoro juga lancar ya. Kemudian saya dari Ponogoro ke Hasanuddin dulu. Lancar juga di sana. Kemudian ke Wahidin Gajah Mada lancar ya.
0: Oh wow.
1: Terus Gunung Agung juga sepanjang Gunung Agung lancar. Di perempatan Puluh Indah juga hanya di traffic light saja. Gunung Agung tadi sudah ya, Gunung Sanghyang ya. Oke, baik. Lanjut saya ke Imam Bonjol.
0: Alright.
1: Imam Bonjol jalan suburnya lancar. Ih kok tumben ya.

0: Subur, subur, lancar ya kan berarti.
1: Aku jadi ingat yang subur. Membubarkan pikiran gue sudah aku tata dengan rapi. Ini aku tidak suka. Kan lupa aku mau kemana sekarang. Okay, angin membawa aku.
0: Subur ke mana yuk?
1: Oh, ini masih di Imam Bonjol aja. Imam Bonjol Teuku Umar. Wah, Teuku Umar ya, Teuku Umar guys. Macet di situ. Beberapa titiknya ya, Teuku Umar Barat juga, tapi hanya di traffic light sepertinya. Sepanjang Imam Bonjol sampai Soputan dong, satu arahnya merah menyala ya. Kemudian ke Pulau Galang lancar, berikutnya Nakula juga lancar di Sunset Road. Waduh, merah merayap.
0: Oh, baik.
1: Ya. Imam Bonjol, Sunset Road, macet, antrian traffic light begitu panjang. Alright. Silakan di.
0: Aku ke Pesanggaran pagi hari ini memang sudah cukup padat satu FM, terutama dari di Penogoro ya, menuju ke Pesanggaran pagi hari ini cukup padat, dan juga di Pemelisan pagi hari ini juga tampaknya di sekitar sana itu lumayan padat. Kita ke Sanur pagi hari ini yang ternyata memang sudah padat banget ya, terutama dari Titi Banda satu FM itu padat sampai ke Waribang. Kemudian dari sepanjang Waribang pagi hari ini padat sekali. Ya. Kemudian di WR Supratman pagi hari ini juga cukup padat, terutama yang menuju ke WR ke Waribang ya.
1: Okay.
0: Dan juga di depan KFC Sanur itu padat Southern FM sampai ke Waribang. Hang Tuah pun juga lumayan padat pagi hari ini. Hati-hati di jalan.
1: Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.